Prodi UFM Kupang, teman terbaik kamu. Kita udah masuk di segmen selanjutnya, masih dalam rangkaian Sepada, buat pagi kamu semakin seru bersama Prodi RRI Kupang. Teman Prodi, ini segmennya kamu bisa request lagu favorit kamu ya. Angel tunggu sampai di pukul 9 pagi nanti di 08 11 38 20 90 90, kemudian juga di line telepon kita 0380 829 377. Selamat pagi dan selamat beraktivitas, semangat selalu untuk semua teman Prodi juga yang udah absen, udah selesai ikut apel pagi, pengarahan juga dari tempat kerja kamu, dan banyak banget ya teman-teman Prodi pagi ini yang udah request juga lagu-lagu asik kita. Boleh kamu pilih di Instagram Produa RRI Kupang. Oke, selamat pagi dulu. Angel mau ucapkan untuk Aldi Hizibri ya, yang katanya mau request lagunya Sumpah Matinya dari Nicky Baker. Katanya dibikin, oh dijamin bikin nyes di hati banget. Oke lah, pagi-pagi nyes dulu ya. Oke, dan selamat pagi juga nih untuk yang udah gabung, ada Zulia dari Jakarta. Seperti biasa Zulia mau request lagunya Angie Carvalho. Salam buat The Angies untuk seluruh Indonesia, selalu bahagia dan tetap tersenyum. Quotes of the day pagi ini, kalau dari Kak Zulia katanya, pelajari hal-hal yang ada di masa lalu dan jalani hidup di masa kini dan tatap masa depan dengan penuh harapan.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: I'm into it. Walking strong, crack game, always a jet. And when you're home, you're in love at the club, it's the opposite. Yeah. So why do I get drawn to you like a magnet? Yeah, yeah. Why am I feeling sentimental?
1: 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Yang kamu dengarkan ini juga merupakan single terbaru dari koleksinya Jack Jones, Pulling Me Back. Angel kasih lagu yang sedikit ajep dulu ya, supaya kasih semangat teman Pro 2 yang mungkin juga belum ridho hari Senin ini udah harus masuk kantor. Sementara untuk adik-adik kamu yang lain lagi menikmati liburan panjang nih. Gak apa-apa teman Pro 2 ya, namanya juga hidup. Kadang kita libur, kadang kita diliburkan, dan kadang kita gak bisa libur gitu ya. Nah teman Pro 2, Angel juga punya informasi menarik dari Joe Jonas, yang mana di akhir bulan Juni ini juga menjajal kolaborasi unik dengan game simulasi pertanian populer, yaitu Heyday. Tahu ya teman Pro 2, mungkin ada dari antara kamu yang pernah memainkan atau sementara lagi memainkan juga. Jadi lagunya adalah The Cozy Anthem untuk permainan Heyday ini. Nah, terinspirasi dari tema musik ikonik Heyday, yang pasti lagu ini menjadi bagian dari perayaan musim panas yang menggabungkan dunia musik dan permainan dalam sebuah festival virtual selama 2 minggu. Dan menurut Joe Jonas, Heyday juga telah menjadi salah satu cara baginya untuk bersantai di tengah kesibukan sebagai musisi, aktor, dan dia juga mengakui menikmati momen-momen sederhana saat mengelola pertanian virtual ya di game sebelum menjalankan aktivitas sehari-hari. Memang ya teman Pro 2, kadang tuh kayak masih ada beberapa segelintir ya yang mengatakan bahwa main mulu ya, kita main game itu sebenarnya sih untuk pelarian karena pasti stres, bosan ya. Jadi kita menuangkan emosi atau luruskan urat-urat yang tegang dengan game. Nah, masalah sih, tapi jangan lupa sampai akhirnya enggak kerja dan waktunya terbuang percuma di game doang ya. Ini ya bagi aja gitu. Jadi melalui Cozy Anthem, Joe Jonas juga memberikan sentuhan pribadi pada melodi yang sudah akrab bagi para pemain dan mengajak para penggemar juga untuk ikut merasakan pengalaman tersebut. Ya udah. Thank you banget untuk kamu-kamu yang udah request pagi ini. Ada Ria di line WhatsApp kita. Selamat pagi ya. Boleh banget sih hidup berdampingan dengan robot humanoid, tapi untuk kebutuhan tertentu aja, jangan sampai ketergantungan. Betul banget ya, sah-sah aja teman Pro 2, selagi dia masih bisa membantu. Tapi yang pasti jangan sampai merebut pekerjaan kita, pekerjaan utama gitu, yang mendapatkan pundi-pundi duit ya. Aduh, jangan. Mau request lagunya Sumpah Mati Nicky Baker, ditunggu aja, nanti bakal Angel putarkan. Good morning, selamat pagi juga. Oh, Zulia ya. Zulia nanti setelah Nicky, Angie Carvalho juga akan Angel putarkan. Dan setelah itu yang tadi juga udah request di line Instagram kita juga, mana tuh, ada dua orang ya, dua orang teman juga. Ada Shirley Grezi yang juga mau request lagunya Nicky Baker Sumpah Mati, dan Aldi Hibrizi sama juga nih lagunya. Ya udah, kalau gitu Angel hadirkan dulu single terbaru dari Magic Jordan untuk kamu. Setelah itu bakal Angel putarkan satu-satu lagunya yang udah di request pagi ini di Pro 2.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, kerjaan lagi. Deadline enggak habis-habis. Hidup gua kerja doang apa ya?
1: Kerja terus nanti jadi kayak aku loh.
0: Hah? Siapa itu?
1: Santai. Aku cuma hantu biasa. Dulu aku juga overwork kayak kamu.
0: Hah? Hantu karena kebanyakan kerja?
1: Iya. Dulu aku gak pernah istirahat. Lupa makan, lupa tidur, lupa bahagia. Sekarang malah lupa hidup.
0: Lah, serem juga ya?
1: Makanya work-life balance itu penting loh. Jangan sampai hidup kamu cuma buat kerja.
0: Tapi kerjaannya numpuk terus.
1: Kerja penting, tapi hidup juga penting. Kamu terakhir kali santai kapan?
0: Kayaknya gak ingat.
1: Nah tuh, healing bro. Minimal jalan santai, nongkrong kek.
0: Iya juga ya, kayaknya gak punya waktu deh buat diri sendiri.
1: Ingat, kerja itu buat hidup, bukan hidup buat kerja.
0: Wah, makasih ya. Tapi, loh, hantunya mana?
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Minum air putih itu sehat, tapi kalau berlebihan, hati-hati, kamu bisa mengalami overhidrasi. Overhidrasi terjadi ketika tubuh menerima cairan melebihi kebutuhan. Tandanya bisa berupa urin terlalu bening, sering buang air kecil, sampai tubuh terasa bengkak. Kalau dibiarkan, kadar garam tubuh bisa menurun dan memicu mual, sakit kepala, hingga kram otot. Cukupi kebutuhan mineral dalam tubuh, plus asupan dari buah dan sayur. Minum secukupnya, sehat pun terjaga.

Dari koleksinya Nio yang terbaru, Teman Pro 2, Thinking What I'm Thinking. Kayak kita bisa tahu gitu ya, kalau bestie kita tuh lagi memikirkan apa. Kalau di tanggal-tanggal segini kayaknya gaji kali ya. Atau mungkin juga serpihan bonus, kayaknya udah gak ada lagi ya. Anyway, Teman Pro 2, penyanyi sekaligus penulis lagu R&B The Dream, kembali melanjutkan era album terbarunya dengan merilis single Tampa yang menampilkan Usher. Jadi lagu ini juga menjadi rilisan kedua dari album Love or Hate To yang dijadwalkan meluncur pada 10 Juli mendatang. Diproduksi oleh Pharrell Williams, Tampa ini menghadirkan nuansa R&B yang mewah yang menyoroti kisah memberikan perhatian dan perlakuan baik kepada seseorang yang tidak mendapatkannya dari pasangan sendiri. Ya, aduh, kayak dalam juga gak sih Teman Pro 2? Ya tentunya Teman Pro 2 dalam lagu tersebut, The Dream dan Usher saling bertukar vokal, menggambarkan gaya hidup glamor sekaligus menyindir sosok kekasih yang dianggap gagal menghargai pasangannya. Jadi chemistry keduanya terasa natural mengingat keduanya juga telah beberapa kali bekerja sama sepanjang karir masing-masing. Mereka juga pernah berkolaborasi seperti Coming Home di album Coming Home Cold Blooded ya milik Usher di tahun 2024. Dan lagunya bisa kamu request juga pagi ini di Pro 2 RRI Kupang di 0811 3820 90 90. Ya udah, kalau gitu Angel mau hadirkan lagi lagu-lagu pagi ini, lagu koleksi terbaru dari koleksinya Harvey with Hesitate Special untuk Teman Pro 2.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman Produa, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Pada selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: New entry. Hit music now.
2: Pak Rahman, sekarang warungnya makin ramai ya?
3: Iya, Sari. Dulu jualan cuma sedikit. Tapi setelah ikut latihan usaha dari kelurahan, saya jadi tahu cara mengatur modal dan memasarkan barang.
2: Wah, bagus dong, Pak. Berarti penghasilannya juga meningkat, kan?
3: Alhamdulillah. Sekarang cukup untuk kebutuhan keluarga, bahkan bisa sedikit menabung.
2: Ternyata belajar keterampilan dan berusaha sungguh-sungguh bisa membawa perubahan ya, Pak?
3: Betul. Selama kita mau berusaha dan memanfaatkan peluang yang ada, perlahan kehidupan bisa menjadi lebih baik.
2: Pengentasan kemiskinan membutuhkan kerja keras, kesempatan, dan dukungan dari berbagai pihak.
3: Pelatihan keterampilan, usaha kecil, dan semangat untuk terus berkembang dapat membuka jalan menuju kehidupan yang lebih sejahtera.
2: Ketika masyarakat memiliki kesempatan untuk belajar dan bekerja,
3: maka langkah menuju kesejahteraan semakin nyata.
2: Dari usaha menuju kehidupan yang lebih sejahtera.
4: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Banyak orang yang teliti ketika melihat tanggal kadaluarsa dalam kemasan makanan atau minuman, tetapi sering lupa melihat apa yang ada di dalamnya. Penting untuk melihat dan mengetahui label peringatan kesehatan dalam kemasan produk yang akan kamu beli. Dengan informasi gizi yang jelas, kita bisa lebih waspada terhadap kandungan yang tinggi akan gula, garam, dan lemak yang akan kita konsumsi. Yuk, teliti sebelum membeli, karena pilihan kecilmu hari ini berdampak besar untuk kesehatan nanti.

92 FM Kupang, teman terbaik kamu. Dan akhirnya Angel juga udah harus pamit dari ruang dengar kamu. Setelah ini Angel hadirkan Kita Indonesia, perbincangan menarik teman Produ akan kembali Angel hadirkan bersama komunitas baca komik lokal. Stay tune terus hanya di Produ FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

0: dipersembahkan Kita Indonesia.
1: Dari kawasan Tomelo 8 Wibowo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Dan untuk episode kali ini dalam Kita Indonesia Angel spesialnya, kita sudah mengundang ya salah satu komunitas ya, komunitas yang lagi tren kalau di Pulau Jawa sendiri, dan ini lagi menyasar juga teman-teman yang ada di NTT dan Kota Kupang, di mana kita bakal membahas bersama dengan komunitas baca komik lokal dan yang nantinya juga akan menjadi bintang tamu spesial di pagi hari ini bersama dengan Kak Afki di line WhatsApp kita ya, di telepon kita bersama ketua baca komik lokal. Kemudian juga kita akan menghubungkan bersama dengan Kak Daris Kolisudin yang mana sebagai humas baca komik lokal, dan yang sudah hadir pagi ini di Studio Pro 2 bersama dengan Kakak Wedya Dani Suara sebagai kontributor daerah cabang Kupang. Di mana teman Pro 2, kita juga bukan saja mengenal terkait dengan komunitas baca komik lokal, tapi juga kita bakal membahas terkait dengan topik pagi ini, komik lokal sebagai jembatan literasi bagi generasi muda. Jadi untuk teman Pro 2 juga yang penasaran atau suka dengan komik dan mau mengenal komik lokal ya, langsung aja join di line WhatsApp kita 08 11 38 20 90 90. Untuk teman Pro 2 juga yang mau tanya-tanya atau bisa langsung menonton apa yang kamu dengarkan di line YouTube kita ya, di RRI Kupang. Oke, kalau gitu kita berkenalan dulu karena dua kakak-kakak sudah tersambung di line telepon WhatsApp. Angel mau menyapa dulu ketua baca komik lokal dan humas baca komik lokal. Di line telepon ada Kak Afki dan juga Kak Muhammad Daris Kolisudin. Selamat pagi kakak berdua.
2: Halo, pagi kak.
1: Selamat pagi. Selamat pagi, assalamualaikum, apa kabar?
2: Waalaikumsalam, kabar baik di sini.
1: Kabar baik di sini.
2: Saya di Rote tapi ya, tidak di Jawa.
3: Di iya, yang di Jawa cuma saya.
1: Oke, baik. Dan juga Angel juga mau menyapa Kak Wedya Dani Suara sebagai kontributor daerah cabang Kupang. Selamat pagi Kak Wedya. Selamat pagi. Oke, boleh diulang kembali, selamat pagi Kak Wedya.
4: Selamat pagi.
1: Ah, suaranya khas sekali ya. Oke, kakak-kakak bertiga terima kasih loh untuk kebersamaannya pagi ini di Pro 2. Jadi mau memperkenalkan terkait dengan baca komik lokal ya, Kak Afki dan juga Kak Dari serta Kak Wedya. Langsung aja, ini Angel pengen tanya kepada Kak Afki dan juga Kak Dari sebelum ke Kak Wedya ya. Apa sih sebenarnya komunitas ini, kenapa dibentuk namanya unik nih, baca komik lokal? Kan biasanya komunitas agak aneh, nyeleneh ya namanya. Tapi kenapa bersama dengan Kak Wedya juga dibentuklah komunitas baca komik lokal? Silahkan Kak Afki dan juga Kak

0: Daris.
1: Oh ya, terima kasih Kak Angel. Mungkin aku yang jawab ya. Jadi baca komik lokal sendiri memang awalnya dan sampai sekarang juga itu adalah komunitas literasi pada dasarnya. Waktu itu memang dibentuk dari kerinduan aku sebagai inisiatornya akan kegiatan berkomunitas gitu setelah masa pandemi. Awalnya tuh pengen bertukar bacaan komik karena aku kan ngoleksi komik Indonesia juga waktu itu dari pas masih sekolah gitu, pas masih kuliah ngoleksi komik Indonesia. Terus tercetuslah ide untuk membuat akun media sosial khusus untuk kegiatan berjumpa gitu, berjumpa secara offline karena waktu itu pas pandemi kan perjumpaannya online semua. Jadi dari aku sendiri tuh pengen baca komik bareng dengan teman-teman dengan bertemu langsung ketika itu setelah pandemi gitu langsung. Lalu sekarang itu sebutannya di komunitas kami itu istilahnya tukar baca gitu Kak Angel.
0: Wah, menarik banget Kak Afki, ini udah dari tahun berapa diinisiasi hingga besar seperti sekarang ini nih Kak?
1: Waktu itu tahun 2022 akhir sekitar September.
0: Ya. Oke. Okay. Iya. 2022, tapi kok sekarang semakin besar dan semakin punya cabang ya. Ini kayak toko gitu di tiap-tiap daerah ini, gimana ceritanya, Kak?
1: Iya, ini termasuk kontribusi dari teman-teman seperti Mas Daris dan Mas Wedia sih karena tentu pengaruh dari media sosial dan internet yang sudah gampang sekarang gitu untuk menyebarkan informasi. Jadi memang ternyata banyak penggemarnya gitu komik Indonesia. Iya. Ternyata nggak cuma di sekitarku doang, ternyata satu Indonesia itu banyak penggemarnya dan potensial untuk dikembangkan sebagai komunitas literasi secara umum juga gitu Kak Angel.
0: Menarik. Nah, tapi ini juga menjadi pertanyaan dari teman-teman Pro2 ya. Kakak-kakak bertiga mungkin Mas Daris, Mas Widya juga boleh menambahkan dan tentunya dari Kak Afki juga. Apa sih yang membedakan dan menjadi ciri khas dari komunitas yang diinisiasi oleh kakak? Yang membedakan dengan komunitas-komunitas serupa yang sudah ada nih di Indonesia?
1: Tentunya bedanya adalah kami khusus penggemarnya khusus komik Indonesia memang membahas dan sharing komik Indonesia. Dan bedanya dengan komunitas komik yang Indonesia yang sudah ada Kak, yang sudah ada itu biasanya adalah komunitas komikus atau kreator. Nah, kalau komunitas baca komik lokal itu karena saya bukan komikus, jadi ini komunitasnya pembaca, penggemar gitu. Jadi ini memang bisa dibilang adalah komunitas penggemar komik Indonesia yang mungkin bisa dibilang yang pertama gitu.
0: Menarik sekali. Kalau Mas Dari sendiri gimana Mas? Ini tertarik dari kapan? Apakah juga sama 2022 atau bertemu dengan Kak Afki setelahnya?
2: Kurang lebih sama sih ya, lebih sama. Itu jadi kan saya notice itu ada di Facebook, bukan Instagram ya. Itu, di Instagram tuh ada tukar baca komik lokal. Nah, kemudian saya langsung DM tuh, boleh nggak kami duplikasi? Saya tuh kan Jogja ya aslinya. Okay. Saya aslinya Jogja, sekarang di Rote ikut istri yang lagi dinas di sini. Boleh nggak kami duplikasi di Jogja gitu? Dengan banner yang sama gitu, tanpa harus membuat sesuatu lagi. Jadi setelah kami duplikasi di Jogja, kemudian kebetulan kan saya juga kalau di skena komik lokal itu kan cukup punya nama ya, karena saya itu kan reviewer, content creator komik. Jadi kemudian saya coba dorong teman-teman di kota-kota lain juga. Makanya kan basically saya humas kan. Agar karena ini saya pribadi melihatnya bisa menjadi sebuah kampanye untuk komik lokal tuh menjadi lebih diketahui oleh teman-teman penggiat buku secara umum dan teman-teman yang minimal suka baca dulu deh. Nah, karena semangatnya itu adalah berbagi, dari awal tuh, jadi kamu datang aja, nggak bawa buku nggak apa-apa, yang kita yang udah ada itu kita akan sediakan bukunya, yang penting baca dulu.
0: Oh.
2: Jadi semangatnya memang kalau biasanya teman, biasanya komunitas buku itu kan semangatnya berdiskusi ya.
0: Iya.
2: Jadi kita bahas buku ini, kita bahas buku ini. Kalau di kita ya berdiskusinya ada dalam perkembangan waktu tuh, kita punya segmen-segmen diskusi juga, tapi semangat terbesarnya adalah berbagi. Yang penting baca bareng aja dulu. Kalian kan mungkin teman-teman yang datang, karena komik lokal itu kan sedikit mbak ya, sedikit yang punya, sedikit yang tahu tepatnya, sedikit yang tahu. Jadi semangatnya adalah ngasih tahu dulu nih. PR-nya adalah inisiator-inisiator di tiap daerah itu memang harus punya katalog komik yang gede gitu. Biar ngasih start dulu nih buat teman-teman.
0: Oh.
2: Jadi kalau ditanya perbedaannya sama sama komunitas-komunitas literasi yang lain adalah kemauan kami untuk dedikasi dimanapun. So far tuh kita udah ada di Bali, ada di luar Jawa itu baru Makassar sama Kupang. Tapi di Jawa itu di setiap kota besar sudah ada, di Bandung ada, di Semarang ada, di Surabaya ada, di Jogja ada, dan itu setiap bulan tuh kita rutin mengadakan apa namanya acara ini tuh setiap bulan minimal satu kali pasti ada di setiap kota itu.
0: Kalau di Rote gimana mas?
2: Nah, kalau di Rote tuh masih agak berat ya, karena di sini kan ada komunitas Bata Lekonik juga ya, kalau Kak Angel tahu ya.
0: Iya benar.
2: Kan saya juga pernah pesan itu ngobrol sama teman-teman di sini. Nah, di sini tuh fokusnya adalah masih teman-teman, ayo kita ngajak baca dulu.
0: Benar.
2: Baca dulu. Pun dalam prakteknya komiknya juga banyak sebenarnya, ada Tintin, tapi itu terbatas pada koleksinya di teman-teman Baca Lekunik gitu. Jadi agak susah nih kalau mau ngomongin komik di sini, karena baca aja dulu aja itu masih ngajarin teman-teman baca gitu.
0: Iya.
2: Masih di situ sih. Kalau Kupang itu kan udah advance ya. Makanya kemudian Mas Swedia tuh dengan baik membagikan koleksinya buat teman-teman bisa dibaca di Kupang, itu luar biasa sih memang.
0: Iya nih, apresiasi ya untuk Mas Wedya, Kak Daris juga sama Mbak Afik juga. Nah, kalau dari Kak Wedya gimana nih Kak Wedya sampai akhirnya tertarik juga untuk okelah, kalau di Kupang kayaknya juga bisa ada pangsa pasarnya nih.
3: Iya, kalau sebenarnya kan saya tahu tukar baca komik lokal dari tahun 2023, itu dari postingan Instagram junior saya, salah satu komikus Indonesia juga, namanya Tamam. Itu saya pikir seru juga kalau bisa ada di sini. Lalu tahun 2024 saya mulai kenal Mas Daris ini. Mas Daris ini YouTuber loh, ini ada.
0: Oh iya.
3: Iya, channel YouTube-nya Ruang Obrol.
0: Oke.
3: Nah, itu jadi mulai komunikasi, lalu terus tahun 2025 saya main ke perpustakaan sekaligus toko komiknya Mas Daris di Jogja. Lalu akhirnya saya bulatkan tekad saya duplikasi baca komik lokal di Kota Kupang gitu kan.
0: Ini udah dari bukan udah dari lagi. Untuk kakak-kakak bertiga, yang mana kumpulan buku komiknya udah sampai mana nih? Kita pengen tahu dong.
3: Mas Daris itu paling banyak ya. Karena beliau kan buka perpustakaan di Jogja, perpustakaan berbayar itu. Konsepnya menarik sih. Jadi memang tidak digratiskan. Jadi orang mau ke situ tuh sudah mentalnya dipersiapkan dalam waktu beberapa jam ini. Saya akan habiskan berapa judul atau berapa jilid begitu. Judulnya juga luar biasa pas saya datang situ, wah ini ada yang saya belum tahu gitu, ada yang saya pikir bukunya tidak ada. Walaupun setelah Mas Daris main ke Kupang, melihat koleksi saya, beliau takjub karena beliau ada yang tidak punya berapa.
0: Keren ya.
3: Saking langkanya komik Indonesia, dan sebagian yang indie itu mau tidak mau harus menunggu si komikusnya untuk memutuskan cetak ulang gitu. Kayak saya sedang menunggu ini, Mas Kurnia Hartawinata, komikus dari Jogja, mencetak ulang Yesus dan Saya, salah satu karyanya. Lalu juga ada karya adaptasi dari semacam novel begitu, Anak Kos Dodol, karya Karisma Jati, itu juga masih saya tunggu cetak ulangnya.
0: Menarik ya. Nah, KW dia ini kalau mau dibilang komik sendiri memang ada penggemarnya, sudah ada basisnya. Tapi kalau komik lokal diperkenalkan di Kota Kupang seperti apa nantinya?
3: Kalau sekarang belum ada kampanye yang kuat ya, jadi saya baru buka lapak saja. Terakhir itu kemarin di momen pembinaan komunitas literasi di Kota Kupang, tepatnya di balai di Aula Nusantara, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan NTT. Yeah. Dan ya yang hadir dan membaca di lapak saya hanya peserta kegiatan itu para pengurus dan anggota komunitas literasi. Memang kemarin sudah saya coba penetrasi ke salah satu komunitas paling besar di sini, Dusun Flobamora. Saya berikan 4 jilid, 4 nomor itu seri Pupus Putus Sekolah itu supaya setidaknya di perpustakaan mereka ada ini komik Indonesia begitu, walaupun baru sedikit gitu kan.
0: Oke. Nah, kakak bertiga baik Kak Afki, Kak Daris dan juga Kak Wedia ya. Ini kan kalau baca komik lokal juga memposisikan diri bukan hanya sebagai wadah membaca, tapi juga penggerak ya menuju tumbuhnya industri komik di Indonesia. Nah, ini yang pengen Angel tanyakan juga, gimana sih kakak bertiga melihat ekosistem industri komik kita sepanjang tahun, dari tahun-tahun sebelumnya hingga tahun ini, trennya seperti apa sih kak? Mungkin boleh diceritakan dulu, jadi dari teman Pro 2 juga punya ada dasar, oh ternyata trennya seperti ini, pergerakannya sudah sejauh ini. Silahkan kak.
3: Mbak Akfi mungkin.
1: Oh ya, kalau aku sih karena mungkin nanti lebih banyak Mas Daris ya yang bisa apa namanya, karena sudah terjun dan banyak koneksinya juga di kreator maupun di review komik gitu. Kalau saya mulai apa namanya jadi penggemar itu kan 2011-2010. Jadi dari tahun itu tuh menurut saya bisa menjadi penggemar karena memang udah mulai ada perkembangan juga di tahun-tahun segitu gitu. Karena kan saya cukup tidak terlalu mengenal komik Indonesia sebelum tahun itu. Gitu. Jadi mungkin bisa saya bisa katakan mulai dari tahun 2010 sampai sekarang itu perkembangannya cukup signifikan dibanding sebelum 2011-2010 itu gitu. Jadi banyak, lebih banyak variasi gaya gambar, lebih banyak variasi cerita, terus lebih ada wujudnya di toko-toko buku gitu, karena ada koloni juga yang menerbitkan di toko buku besar seperti Gramedia, kan ada penerbit koloni namanya kalau misalnya di Indonesia gitu. Mungkin Mas Daris bisa lebih
2: kasih insight. Aku tambahin sedikit ya bahwa perkembangan komik lokal itu cukup signifikan ya dari terutama pasca pandemi ya. Nah, aku menjawab pertanyaan sebelumnya, ada berapa banyak sih koleksi itu akan bisa mencerminkan seberapa besar sih pertumbuhannya. Kalau koleksiku aja yang terdata, aku kan mendata semua koleksiku ya dari katalog itu. Aku tuh punya sekitar 700 judul komik lokal.
0: Luar biasa.
2: Judul ya, bukan pieces ya. Judul ya, bukan pieces ya. Ada yang satu judul tuh 3 volume, ada yang majalah tuh ada 46 volume. Jadi ya kalau di total mungkin ada 1000-an lebih pieces yang aku punya. Yang mana aku buka di perpustakaanku juga itu di Jogja itu. Nah, itu pun itu sebagian besar tuh masih di ranah indie. Jadi kita hanya bisa mendapatkan di event-event komik atau toko buku indie gitu. Toko komik lokal indie itu. Nah, jadi perkembangannya di indie itu kuat sekali, tapi di Gramedia itu memang tidak sebanyak itu memang.
0: Iya.
2: Masih kalah dengan komik terjemahan. Untuk perbandingan komik terjemahanku itu aku punya sekitar 3000 judul komik terjemahan. Itu ada equal dengan mungkin 9000-an pieces. Nah, perbandingannya segitu, bisa dibandingkan seperti itu. Nah, di sini menarik karena komik lokal itu juga punya penetrasi di masing-masing daerah. Kalau ada tuh komik lokal yang baru terbit, diterbitkan oleh KPG, judulnya itu Mencari Kopi Flores.
0: Oke.
2: Nah itu itu bagus sekali komiknya itu. Aku pengen suatu saat bisa jadi diskursus di teman-teman, diobrol di teman-teman di Kupang tuh, kalau memungkinkan. Mm. Nah, jadi ada kekasan-kekasan seperti itu yang apa ya, kedekatan di daerah-daerah tertentu. Ada yang mencari kopi Aceh juga, terus ada komik yang membahas tentang Kalimantan tuh, ada Marka tuh judulnya, membahas tentang gimana periduan satwa di Kalimantan gitu-gitu. Hampir sama seperti buku sebenarnya, Kak. Jadi karena Indonesia itu kan keragaman budayanya luar biasa, orang-orangnya juga apa ya, walaupun tersekat-sekat budaya, tapi aku yakin semua punya keresahan, punya kesenangan untuk menulis. Nah, makanya ragam komik Indonesia itu juga seluar biasa itu. Dari sekian judul yang kupunya itu beneran mencerminkan banyak daerah gitu loh.
0: Okay.
2: Cuman memang secara potensi masih agak Jawa sentris sih. Secara potensi.
0: Baiklah. Kalau dari kakak sendiri gimana nih menanggapi koleksi dan juga tren saat ini terkait dengan komik lokal kita?
3: Ya, itu sebenarnya kalau tren ya, kita itu tidak bisa terlepas sekarang tuh udah zaman digital. Jadi kayaknya untuk yang pembaca komik fisik memang sudah tergerus, apalagi kan harga komik sendiri sudah mahal di Jawa, apalagi di luar Jawa, utamanya di Indonesia Timur begitu.
0: Iya.
3: Nah, untuk judul tadi Mencari Komik Floris tuh menarik. Jadi itu tuh berasal dari program residensi Kementerian Pendidikan saat itu, tahun 2018, lalu Mas Beng ikut dan melakukan perjalanan di tahun 2019 ke NTT sini. Itu juga buat warga NTT pasti menarik untuk membacanya itu, karena ada komunitas-komunitas seperti KFK, komunitas film Kupang tuh diangkat, ada KAB muncul di situ, lalu ada Lakot Kujawas juga dengan Kak Diki Senda juga muncul di situ. Itu wujudnya seperti The Naked Traveler, jadi semacam catatan perjalanan. Jadi tujuannya penulisnya itu Mas Beng Radian, beliau dosen di IKJ, itu menemukan kopi dari tanah NTT ini, khususnya dari Flores, dan akhirnya di ujung perjalanannya ketemu gitu. Walaupun judulnya dan tujuannya itu hanya kopi, tapi di situ tuh membahas tentang hal-hal yang dia temui, tantangan yang dia hadapi juga selama di perjalanan di sini gitu.
0: Nah, kakak bertiga ini kalau dilihat dari proposal aktivitas yang udah dibagikan ya oleh sama Angel, ini banyak banget ya kolaborator bersama dengan baca komik lokal ya. Nah, ini gimana nih kakak-kakak, mungkin dari ketua, dari humas, dan juga kakak sendiri, strategi untuk menyatukan visi komunitas supaya akar rumput ini dengan target korporat yang berskala besar nih, ini gimana nih Kak Afki? Mas, kalau dari Mas Daris gimana? Kawedia?
3: Mungkin Mbak Afi. Itu mengerikan sih emang yang level pusat.
1: Ya, sebenarnya kalau kolaborasi sih kita terbuka kepada semua elemen masyarakat gitu. Karena kan kita juga semangatnya adalah menjadi kampanye gitu. Makanya kampanye dan gerakan untuk mengenalkan teman-teman yang belum tahu menjadi tahu. Sebenarnya tujuannya simpel. Kalau dari saya sendiri itu udah seneng kalau misalnya ada yang orang yang belum tahu terus jadi tahu gitu. Nah, kalau misalnya kita bisa kolaborasi dengan stakeholder yang lebih besar gitu, mungkin dari pemerintahan atau dari pembuat kebijakan, dari korporat, dari perusahaan, itu akan menjadikan tujuan mengenalkan komik Indonesia ini jadi lebih mudah, seperti daripada kita cuman dari satu orang saja, dari saya saja atau dari teman-teman yang masih terbatas ini. Memang karena kita menjalankan program ini dengan sukarela gitu. Jadi harapannya memang ada banyak apa namanya pihak yang mensupport gitu. Nah untuk yang kita harapkan sendiri itu yang sudah kita laksanakan antara lain ya apa namanya kolaborasi dengan misalnya tempat space gitu ya, space okay. Atau misalnya kan itu di proposalnya ada tempat makan, ada mall, ada perusahaan yang biasanya adalah memberikan kita space, lalu apa namanya kita timbal baliknya adalah bisa menggunakan space itu dan mempromosikan brand juga dari mereka, jadi ada timbal baliknya memang. Nah untuk harapannya sendiri memang banyak yang lebih support, selain itu lebih support akan gerakan literasi karena beberapa perusahaan juga punya CSR program ya, jadi memang mereka mensupport gerakan-gerakan yang berbalik kepada masyarakat karena mereka juga ingin memberikan ke masyarakat. Nah itu sebenarnya yang ingin kita kembangkan gitu. Kemarin itu sudah berkolaborasi sebagian dengan program-program perusahaan yang memang menyasarnya masyarakat luas untuk perkembangan literasi seperti itu kan ya.
0: Oh oke. Nah kalau Mas Daris gimana nih?
2: Aku pengen jawab anu ya, yang bagaimana menjaga apa namanya agar semangatnya tuh terus anu ya, terus apa namanya terus ada gitu. Dan salah satunya kan memang apa namanya kita nggak boleh lepas dari akarnya adalah kita kan pengen berbagi ya, kita pengen mewartakan, kita pengen ngasih tahu nih orang banyak komik lokal tuh ada gitu loh. Nah selama kita bisa menjaga itu, insya Allah tuh akan terus terjaga. Dan alhamdulillahnya ya, bersyukurnya itu memang setiap koordinator daerah tuh kenapa semangat juga karena walaupun kita nggak bisa ngasih insentif secara rupiah ya mbak ya kak ya, tapi ada aja yang mau memberikan sumbangan komik-komiknya untuk apa namanya untuk ini biar ini buat teman-teman baca komik lokal gitu. Apa namanya nanti kita bisa kalau di Jawa itu mudah ngopernya ya, jadi oh ini koleksi ada di Jakarta ini, nah di Sandi kota ini mau ngadain ini acara, yaudah kita kirim gitu ke kota ini gitu. Nah di kota di Jawa itu lebih mudah gitu, tapi kalau yang di luar Jawa itu memang PR kan, karena kirim ke sini kan mahal sekali ya. Kemarin saya baru ngirim buku 11 kilo itu cukup sakit juga sih ongkirnya.
0: benar
2: tapi Mas ada aja ya. Tapi dengan diwartakan dengan digaungkan terus tuh ada aja pihak-pihak yang kemudian ini buat teman-teman di Kupang, ini buat teman-teman di Makassar. Kita harap aja tuh juga nanti ada di Sumatera sama Kalimantan tuh yang belum tersentuh tuh, dua itu sama di Papua sih kita belum tersentuh.
0: Okay.
2: Nah, karena ini gerakan-gerakan volunteer, gerakan-gerakan sukarela, pasti banyak juga yang bersimpati dengan kita. Nah, bukan kita manfaatkan simpatinya itu ya, tapi timbal balik non material seperti itu yang kemudian aku rasa buat semangatnya teman-teman tuh nggak pernah padam, termasuk apresiasi dari teman-teman Pro 2 ini ya. Kita baru di basicnya di Kupang kita baru netes tuh udah di apresiasi seperti ini tuh kita sangat sangat senang sekali sih kak.
0: Dan kami juga merasa senang loh.
2: Itu sih.
0: Mas Daris, kami juga merasa senang banget loh. Kami bisa berkenalan dan semoga juga bisa membangun kerjasama ya. Mas Daris, Kak Afki, apalagi bisa, Kak Wedia ya. Juga bersama RRI.
2: Bisa lah. Pasti. Nanti diobrolin sama Kak Wedia.
0: Siap, sebagai koordinator cabang Kupang nih.
2: Betul.
0: Oh iya, by the way, kakak-kakak bertiga, ini udah banyak loh ya pertanyaan dari teman-teman atau pendengar kita namanya Teman Pro 2 yang udah masuk di line WhatsApp. Angel izin, apakah boleh membacakan pertanyaan-pertanyaannya, Kak Afki? Mas,
1: ya, juga silakan Kak.
0: Nah, ini menarik nih. Jadi salah satunya ada Eman yang ada di Oi Bobo, katanya selamat pagi kakak bertiga. Wah, keren sekali. Saya juga baru tahu ada komunitas yang dibentuk juga di Kota Kupang, dan semoga aja programnya udah berjalan ya. Mas Wedya semangat ya, dan juga Kak Afki serta Mas Daris, katanya ini salah satu aktivitas utama kan dari komunitas ini membawa koleksi pribadi kakak-kakak ke ruang publik. Nah, sebagai ketua humas dan juga koordinator cabang yang ada di Kota Kupang, gimana sih kakak-kakak menjaga komitmen dari para kolektor supaya barangnya ini ya bisa dipinjam, bisa dibaca dibaca oleh orang asing, dan meminjamkan aset berharganya yaitu dibaca sama orang asing. Karena kalau mau dibilang, kalau udah jadi kolektor, apalagi komik lokal ini kan satu-satu, nggak banyak. Nah, terus kalau dipinjam gimana tuh? Apakah aman aja atau seperti apa? Mungkin dari KW dia dulu, karena KW dia yang nanti juga akan menjalankan ya di Kupang, seperti apa nih?
3: Ya, jadi kalau tukar baca komik lokal itu kan memang basis utama kegiatan kami. Biasanya kami itu bikin kalau ada event-event, bikin pojok baca. Atau kalau di misalnya yang rutin, yang akan saya rutinkan itu di CFD kalau saya lagi nggak capek. Itu cuma bisa baca di tempat saja. Nah, karena komik Indonesia itu popularitas atau kepemilikannya masih rendah di masyarakat kita sendiri itu, jadi ya paling hanya bisa ini saja, apa, datang saja gitu. Nanti baca koleksi saya, baca di tempat. Paling ya kalau CFD kan tidak lama ya, hanya 3 jam ya, paling hanya beberapa chapter gitu. Nanti lanjut lagi minggu depan atau 2 minggu lagi baca.
0: Berarti sudah pernah ya Kak ya dijalankan?
3: Ya pernah.
0: Perkenalannya?
3: Ya itu promosi. Kalau yang kemarin sempat pinjam itu saya izinkan itu dari kegiatan pembinaan komunitas literasi, karena memang saya kenal orangnya kan rata-rata aktivis dan penggiat literasi gitu. Jadi saya sudah tahu, dan memang bukunya kembali juga gitu.
0: Oke. Tapi kalau dari Kupang sendiri untuk kakak bertiga, apalagi Mas Daris dan Kak Wedya ya, Kak Afki juga, ini kita pengen tahu target sendiri di Kupang seperti apa nantinya? Apakah menyasar kelompok tertentu? Karena tadi juga off record kita sempat membahas ya KW dia, tapi nanti seperti apa ke depannya?
3: Ya, ini sedikit membahas program dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, biasa disebut Badan Bahasa. Mereka sudah sejak tahun 2021 beserta UPT atau Unit Pelaksana Teknis di tiap provinsi, yaitu Balai dan Kantor Bahasa, membuat program penyusunan buku cerita anak dwi bahasa. Nah, kesulitan utama kami di NTT ini adalah ilustratornya gitu. Ilustrator untuk yang tahun 2021-2022 itu dipegang sama salah satu ilustrator yang jadi tulang punggung di sini, itu Kak Rolan. Sebenarnya beliau tuh asli Toraja, lalu sudah lulus kuliah di Jogja dan menetap di Jogja. Akhirnya kami mau tidak mau sejak 2023 itu harus bisa mendapatkan ilustrator selain beliau itu. Dan akhirnya bisa, tapi memang hanya segelintir saja dari NTT, dan yang lolos akhirnya hanya satu atau dua nama. Nah, ini saya ini inginnya memang di momen bulan bahasa nanti, kalau tidak kena efisiensi dan penajaman anggaran, saya mau ajukan untuk lomba kebahasaan itu, karena sepertinya dari tahun ke tahun itu tidak ada peningkatan kualitas yang signifikan dari cabang lomba lainnya. Saya mau bikin untuk yang tahun ini, kalau saya diserahi tanggung jawab, full komik gitu. Jadi seperti komikalisasi puisi, lalu ada komik bisu gitu. Jadi tujuannya memang nanti menjaring komikus-komikus baru gitu. Entah itu dari kita sebut generasi muda, kalau menurut undang-undang kan maksimal 30 tahun atau di atasnya itu juga tidak apa-apa. Jadi nanti targetnya kalau itu sudah bisa tercapai, akan muncul ilustrator-ilustrator baru dari sini, NTT khususnya.
0: Ini programnya keren banget ya Kak ya, dan semoga aja ini juga bisa berjalan. Karena jujur kalau dari beberapa narasumber yang kami wawancara, mereka juga punya program yang sama. Mereka juga kesusahan untuk mencari ilustrator lokal, dan paling banyak itu diambil dari teman-teman yang ada di Jawa. Itu
3: sebenarnya kendala utama kalau kita bikin karya dari NTT atau Indonesia Timur lainnya begitu, akan sulit menerjemahkan menjadi gambar begitu. terutama mindset mereka kan gini, mindsetnya orang-orang di Jawa atau Indonesia Barat itu, orang Indonesia Timur tuh sama semua, bahasanya sama semua. Jadi mungkin kalau ketemu Kak Angel lalu bilang Kak Angel tuh kalau dari NTT gitu, mereka akan bingung. Sebenarnya di NTT sendiri kan etnisnya ada banyak, ada yang Tionghoa, ada yang Arab atau seperti orang India juga gitu. Jadi sebenarnya tidak semuanya berkulit gelap, rambut keriting begitu. Jadi kebudayaannya juga sebenarnya berbeda-beda di sini. Bahasanya saja di NTT ada 72 kalau tidak salah ingat. Lalu di Papua juga banyak begitu, bahkan yang terbanyak se-Indonesia. Jadi apa ya, ya tujuan sementara itu sih untuk yang jarak dekat ini. Nah itu kemarin yang Kakak Angel baca itu, saya memang mohon izin Mbak Akti, saya menyebar proposal yang ada di folder bersama grup itu, karena ini kan sudah masuk ke masa liburan sekolah.
0: Benar.
3: Nah, biasanya ada sebagian komunitas literasi itu istilahnya itu berkongsi gitu untuk menggelar semacam acara literasi di masa liburan sekolah, apalagi kan musim kemarau nih tidak ada hujan begitu, jadi biasanya acara-acara aman gitu. Nah itu kemarin emang sudah saya sebar dan ya untuk sementara belum ada respon sih, mungkin karena masih ini ada kesibukan dari masing-masing komunitas.
0: Oke. Kita berharap semoga di libur, musim libur ini semakin banyak ya, apalagi nantinya juga bekerja sama dengan beberapa komunitas komunitas buku ya, ini semakin dikenalkan lagi nih ada baca komik lokal. Menarik sekali. Bagaimana dengan Kak Afki dan juga Kak Darius terkait dengan barangnya? Ini kan kalau mau dibilang barangnya langka semua. Nah, nggak keberatan ya kalau misalnya dibaca, dipinjam sama teman-teman yang lain? Atau seperti apa sih? Boleh dong dikasih pandangan Kak Afki kalau di Jawa itu seperti apa? Terus Mas Darius pengalamannya di Jogja kayak gimana?
1: Iya, kalau aku sendiri sih sebenarnya, karena ini pertanyaannya ini ya, pribadi ya. Kalau aku pribadi itu lebih mengutamakan interaksi dengan orang daripada gimana kondisi komik. Sebenarnya memang karena pada dasarnya aku itu membuat komunitas ini untuk berinteraksi dengan orang dan berbagi sharing pengetahuan dan koleksi ke orang. Jadi tentu itu udah ada dalam risiko yang aku sadari gitu. Jadinya tapi risiko itu tuh worth it untuk diterima, karena memang prioritas aku adalah interaksi dan berbagi gitu. Jadi kalau komikku pada saat menjalani kegiatan komunitas memang ada sih beberapa hal yang terjadi di komik aku gitu. Tapi itu kayak nggak terlalu parah gitu ya. Mungkin terlipat, mungkin ada sobek, mungkin ada ada sedikit kena minuman atau karena kan kita juga kumpulnya kan di tempat makan atau orang boleh bawa gitu makanan gitu. Itu sudah jadi udah sadar juga sih seperti itu. Karena kalau aku sendiri karena suka ngobrol sama orang, jadi sebenarnya aku lebih suka ngobrol sama orang walaupun komiknya juga. Tapi nanti pas udah dibawa pulang lagi kita rawat dengan baik lagi biar bisa next juga. Kita juga mengingatkan pada teman-teman, selalu kita ingatkan pada teman-teman kalau misalnya ada yang meminjam kan, karena semua yang datang itu kan bawa komik masing-masing. Jadi kita tetap ingatkan kalau meminjam itu harus merawat juga yang dipinjam gitu. Gitu. Terus tadi untuk program di Kupang sendiri saya serahkan ke Mas Widi aja, saya sudah percayakan. Untuk program-program selanjutnya semangat terus. Tapi sebenarnya saya juga belum pernah ketemu langsung sih sama Mas Widya sebenarnya. Jadi semua interaksi kita adakan secara online gitu sementara ini. Semoga nanti bisa ke Kupang juga suatu saat nanti.
0: Amin, segera ya Kak Afki, ini lagi musim-musim bagus nih. Kalau Kak Afki datang sekarang semuanya pada hijau ya. Meskipun musim kemarau
1: iya,
0: tapi
1: belum pernah ke NTT.
0: Di Kota Kupang saat ini kalau mau dibilang ini lagi hujan di bulan Juni nih. Jadi semuanya pada
1: betul.
0: Ini. Oke Kak Afki, terima kasih. Nah Mas Daris, gimana pengalamannya dan perasaannya?
2: Ya kurang lebih sama sih ya, karena ketika titik, nah, kalau aku sebenarnya udah dari lama ya, aku kan meminjam-minjamkan buku itu dari lama, karena buatku pribadi, aku punya sebagai seorang kolektor, sebagai seorang pembaca buku juga, buku tuh bisa dibaca lebih banyak orang, lebih banyak, lebih bagus. Jadi enggak kita aktif sendiri, tapi itu aku, jadi ada banyak sekali teman-teman kolektor yang sayang sekali dengan bukunya, dia tidak rela meminjamkan karena ini bukunya langka, dan itu juga fair karena gimana-gimana itu kan koleksi pribadi ya. Tapi kalau aku udah sejak lama aku merasa buku tuh memang lebih baik dibaca banyak orang gitu. Nah, dengan itu juga aku paham resikonya. Kalaupun hilang dan lain sebagainya bagaimana, ya udah gitu. Nah, makanya itu kalau dibaca komik lokal kita ada host rule-nya. Tidak boleh dibawa pulang, tidak boleh dinganu dan lain sebagainya, harus dijaga dengan baik. Dan karena itu juga kita juga tidak bisa memaksa teman-teman kontributor koordinator di masing-masing daerah untuk ayo adain, ayo relain koleksimu, karena itu juga berhubungan dengan koleksi pribadi mereka gitu. Kita suatu saat mungkin kalau kita udah makin oke, makin banyak katalog koleksi baca komik lokalnya, kita bisa nge-supply gitu, secara pribadi, secara organisasi kita bisa nge-supply. Mungkin suatu saat bisa seperti itu, tapi untuk sekarang ya udah. Kalau teman koordinator pengen ngadain di suatu kota, ya dia udah paham resikonya. Itu teman-teman udah punya kesadaran yang sama seperti itu, yang masing-masing koordinator di tiap kota udah punya kesadaran seperti itu. Makanya mungkin ada yang mikir masih belum ikhlas tuh, ya udah kita nggak bisa marahinlah adain di katakanlah di Balikpapan gitu. Tapi teman yang di Bali masih lainnya koleksiku nanti gimana gitu. Nah itu juga kita nggak mungkin memaksa. Ya kalian kayak kamu harus rela dong, ini demi kemajuan komik lokal, nggak bisa seperti itu juga dong. Nggak bisa seperti itu juga gitu.
0: Oke.
2: Nah terkait tujuan tuh juga kita masing-masing daerah tuh kita bebaskan sih. Kak mau pengen sebesar apa dan lain sebagainya. Kami yang dari katakanlah dari pusatnya cuman titip rayakan komik lokal, beritahukan pada makin banyak orang. Itu aja sih titipan kami dari pusat gitu.
0: Siap. Nah ini juga masih banyak ya, malahan Angel diteror, kapan pertanyaan saya dibacakan? Sabar ya, ini masih dijelaskan oleh kakak-kakak bertiga. Nah, baik itu Kak Afki, Kak Daris, dan juga Kak Widya, ini ada pertanyaan selanjutnya. Kak, pengen tahu juga pendapat kakak bertiga di tengah dominasi komik luar negeri seperti manga dan webtoon. Gimana sih kakak meyakinkan juga anak muda zaman now, asik ya, kalau komik Indonesia itu juga layak dibaca dan diapresiasi. Gimana nih Kak Afki, Kak Darius, dan juga Kak Widya?
3: Mbak Afki mungkin pertama.
1: Ya sebenarnya kalau dari saya pribadi sih lihatnya teman-teman yang itu sebenarnya bukan persaingan menurut saya ya, karena saya dari sisi pembaca sendiri semua saya baca gitu. Jadi manga saya baca, komik Amerika saya baca, komik Indonesia saya baca, komik Eropa juga saya baca gitu. Jadi kalau dari sisi pembaca sih sebenarnya ya baca aja, apalagi kan sekarang aksesnya lebih mudah, ada digital, ada Instagram, ada medsos, ada web, ada cetak juga ada. Mungkin yang membatasi adalah mungkin ya daya beli pribadi masing-masing ya. Jadi kalau saya udah menemukan komik yang cocok itu semuanya jadi lebih mudah gitu. Jadi mungkin apa namanya cerita yang preferensi ceritanya seperti apa. Hmm. Kalau saya kan preferensi ceritanya tuh yang misalnya yang lebih relate ke kehidupan saya sebagai perempuan di usia 30-an misalnya kayak gitu, yeah. Atau slice of life, atau misalnya saya suka cerita tentang fantasi, hmm. cerita tentang sci-fi gitu. Nah, yang saya cari ya ceritanya gitu. Hmm. Jadi entah itu manga, entah itu komik Indonesia, kalau ceritanya saya suka juga saya akan baca. Oh. Gitu sih kalau dari saya.
0: Siap. Nah, Kak Wedya, Kak Daris gimana?
2: Kalau saya sih, karena saya juga, konten kreator ya, konten kreator komik dan manga juga ya. Kita coba untuk tidak membedakan mereka ya. Jadi komik ya komik aja itu, mau komik lokal, mau komik manga, ya komik itu sequential art gitu. Dalam review saya di channel saya itu juga saya selalu menggabungkan mereka ya. Jadi mengaburkan batas negara, mengaburkan batas apa namanya, ini manga, ini komik, ini komik Eropa gitu. Kalau saya coba dileburkan aja komik-komik aja, komik bagus ya bagus aja gitu. Nah, tukar baca komik lokal menjadi solusi atas nyarinya di mana gitu. Makanya itu. Jadi memang muter sih, Kak.
0: Kayak gitu ya. Nah, Kak, gimana menanggapinya?
3: Ya, kalau dari saya ini awal tahun 2000-an itu ada satu judul komik namanya Archie and Mady. Okay. 4 volume. Itu menarik sekali, itu yang menggambar adalah Lee Julian, itu adalah komikus dari dulu ada namanya majalah Annie Monster. Mungkin sebagian teman-teman yang usia 30-an, 40-an tahu itu. Lalu ceritanya sendiri itu dari Prof. Yohanes Surya.
0: Oh iya.
3: Prof. Yohanes Surya itu adalah fisikawan hebat dari Indonesia yang saat itu pernah mendidik anak-anak dari Papua dengan nilai yang paling rendah dan membawa mereka jadi juara Olimpiade Fisika di tingkat internasional. Jadi memang kalau sekarang buku cerita anak atau beasiswa dari Kementerian Pendidikan itu harus mengangkat STEM. Nah, itu sebenarnya sudah lama dilakukan oleh waktu itu penerbitnya adalah Alex Media Komputindo itu melalui komikusnya Lee Julian dan Prof. Yohanes Surya. Jadi ya memang sebenarnya apa ya, bacaan seperti tadi Mbak Akvi bilang, kita cari ceritanya yang kita mau baca apa. Seperti saya suka cerita wayang karena saya waktu kecil sudah menonton acara Mahabharata begitu di TV dengan kakak saya. Saya makanya suka sekali dengan karyanya Isyuniarto, itu dosen juga seperti tadi Beng Rahadian. Karyanya salah satunya adalah Garudayana, itu menarik. Jadi Mahabharata tapi tokoh utamanya adalah seorang perempuan yang tidak ada di kitab aslinya, namanya Kinara dan burung Garuda begitu. Lalu ada lagi cerita seperti Pupus Putus Sekolah, itu dari segi cerita tuh luar biasa, itu masuk juga di Sastra Masuk Sekolah. Kalau teman-teman baca katalognya Sastra Masuk Sekolah, itu bisa dikonsumsi, walaupun untuk mencernanya dengan baik mungkin harus ratingnya 13+, tapi untuk bisa dikatakan itu semua umur lah aman gitu untuk dibaca. Dan emang mendidik, kalau orang tanya ini karya ini pesan moralnya apa, nah itu silakan baca Pupus Putus Sekolah gitu. Lalu kalau untuk yang basisnya digital, mengangkat misalnya sejarah, lalu ada kritik sosial, itu ada Mas Aji Prasetyo. Nah itu beliau itu merilis karyanya, ada yang gratis di Facebook beliau, Aji Prasetyo, pakai Y Prasetyo, gitu. Ada juga yang berbayar di Karya Karsa, itu pun ya harganya receh sekali lah. Mungkin harganya sama kayak kalau beli ciki gitu.
0: Ada. Tapi seperti itu?
3: Isinya sangat berbobot sekali gitu, ya.
0: Ini bisa kita dapatkan dari e-commerce juga? Apakah harus langsung dari...
3: Bikin akun aja di Karya Karsa, nanti login, cari aja Aji Prasetyo. Nanti klik karyanya, kalau itu gratis berarti bisa langsung dibaca. Kalau berbayar paling hanya berapa ribu rupiah, itu tinggal di transfer saja langsung bisa dibaca.
0: Gitu. Menarik ya. Dan semakin banyak pertanyaan-pertanyaan, ini bisa joinnya gimana, Kak Wedya, dalam komunitas ini?
3: Kalau mungkin ini ya, kalau mau join kita mungkin ngobrol-ngobrol dulu aja ke kantor saya boleh. Balai Bahasa NTT itu silakan datang dulu, kita ngobrol, mungkin nanti mau joinnya seperti apa. Kayak saya sendiri, walaupun saya bilang saya di sini berjuang sendirian, tapi ya tiap bulan itu ada Mas Daris ini nengokin lah ke Kupang gitu. Beliau rutin tiap bulan ke Kupang ngemol.
0: Ngemol ya. Tapi kalau di Rote sendiri kayaknya juga bisa ya, Mas ya.
2: Berat sih kalau di Rote.
0: Oh iya, balik lagi itu ya.
2: Berat
0: terkait Rote. Dengan
2: tapi basically follow aja itu sih, follow aja Instagram kami ya. Okay. Nanti tiap ada baca komik lokal yang diadain di Kupang, itu nanti pasti dikabarkan di Instagram kami juga baca komik lokal itu.
0: Oke, okay. Boleh tahu?
2: Dan juga kalau mau tahu gimana, nanti biar ngobrol sama Swedanya juga bisa lebih enak.
0: Siap.
2: Dan kalau udah orangnya cukup banyak, nanti kita punya grup WA khusus sih.
0: Okay.
2: Jadi tiap kita tuh punya grup WA, nanti ada regionalnya juga, ada Jogja sendiri, ada Jakarta sendiri. Oh, Jakarta itu malah ada Jakarta sini sendiri, karena terlalu banyak orang di Jakarta ya. Jadi nanti bisa berkomunikasi di sana sih, di grup WA kita juga.
0: Oke, okay, baik. Nah ini lanjut lagi, Angel bacakan pertanyaan-pertanyaan. Semua teman-teman yang ada di Kota Kupang penasaran ya dengan komunitas ini, kayaknya basecampnya di mana? Langsung dijawab oleh Mas Wedya ya. Programnya apa aja yang dilaksanakan? Tadi juga udah dijawab langsung oleh Kak Afki dan juga Kak Daris dan Kak Wedya. Jadi nanti ada perkumpulan, tapi kalau di Kupang sendiri di CFD ya. Selain itu nanti kedepannya adakah lagi program-program, karena ini kan udah masuk libur nih Kak Wedya, gimana?
3: Ya karena komunitasnya ini di Kupang hanya berbasis ke saya sendiri, jadi anggap saja kantor saya sebagai base campnya. Balai Bahasa NTT itu ada perpustakaan, nah itu teman-teman bisa baca-baca di situ sambil misalnya kalau mau ketemu saya sekalian baca-baca gitu. Tapi kalau memang misalnya untuk kegiatan yang rutin itu memang ya sulit juga, kayak misalnya di CFD itu kan kalau sayanya sedang capek atau ada pekerjaan, saya tidak bisa buka gitu. Untuk yang program saya jalankan yang paling hanya tukar baca komik gratis, walaupun yang datang hanya segelintir.
0: Iya, enggak. Tapi dengan harapan siaran kita juga bisa masuk ya ke teman-teman pendengar kita, apalagi masyarakat ya, mengenal.
3: Yeah. Ini kan kemarin saya bagikan di banyak grup, termasuk yang ada Kak Angel kemarin, grup sosialisasi UKBI bagi profesional gitu. Nah ini memang belum ada respon. Saya sih harapannya kemarin itu dengan saya menyebar proposal ada jawaban dari teman-teman mahasiswa gitu, misalnya kampusnya mau ada acara apa gitu, misalnya mereka kota atau apa gitu, nanti silakan Kak sini bisa buka stand gitu. Saya tidak jualan sih, memang di situ hanya pameran dan sekaligus pojok baca gratis gitu.
0: Okay.
3: Nah mungkin kalau ada teman-teman yang ingin bergabung, punya ide, punya program, punya minat ke komik Indonesia, tapi mungkin koleksinya baru hanya beberapa saja, itu tidak apa-apa. Nanti kita atur, kita bikin kegiatan sendiri. Kalau misalnya saya udah punya pasukan gitu, tidak perlu menunggu dari pihak lain. Nah ini karena saya sendiri memang harus saya masuk ke komunitas atau kegiatan lain seperti misalnya Kupang Book Party atau yang lainnya begitu.
0: Benar. Dan juga komunitas-komunitas pegiat literasi lainnya ya.
2: Tolong bantu Mas Wedya ya.
0: Siap.
2: Tolong bantu Mas Wedya.
0: Siap. Ini teman-teman kayaknya juga udah lagi pada pantau nih Mas Daris ya. Dan yang terakhir kita juga pengen tahu apa sih harapan baik Kakak Afki sebagai inisiator ya dalam komunitas ini, Kak Daris juga pegiat literasi, apalagi Kak Wedya juga. Mimpi untuk baca komik lokal kayak 2-3 tahun ke depan ya, yang tertuang juga dalam proposal aktivitas aktivasi 2025-2026 ini. Dan ada juga yang bertanya, Kak aku bingung, komik lokal kan juga banyak bukannya sedikit. Nah kalau misalnya dibaca oleh awam, untuk startnya komik apa saja yang harus kita baca duluan nih? Mungkin dari komik dulu deh, setelah itu harapan kakak, pesan dan harapan untuk keberlangsungan komik baca komik lokal ini ke depan. Mungkin dari Kak Afki, silahkan.
1: Oke, untuk rekomendasi komik ya, untuk awal-awal aku setuju sama rekomendasi Pupus Putus Sekolah, okay. Itu bisa dibaca. Terus kalau misalnya yang khusus di Kupang bisa baca Mencari Kopi Flores. Sebelumnya ada volume sebelumnya itu apa cerita sebelumnya Mencari Kopi Aceh. Karena saya suka minum kopi juga.
0: Okay.
1: Terus yang dari Beng Rahardian. Terus kalau yang suka musik, saya bisa rekomendasikan Apple to Orange dari Ben Shoga, itu salah satu favorit saya. Apple to Orange. Terus ada lagi 5 menit sebelum tayang, itu juga bagus. Komiknya. Khusus untuk komikus perempuan yang bisa dibaca itu karya-karya dari Mark Firer, dari Aisyah PL, sama dari ada satu komik tentang ibu single mother, judulnya Raru Rien, itu juga bagus kalau mau mulai baca. Saat ini nyambung ke harapan saya ya, harapan saya untuk tahun ini itu lebih support komikus perempuan.
0: Okay.
1: Jadi kalau ada kesempatan untuk mempromosikan karya-karya mereka, aku akan sebutkan karya-karya mereka seperti tadi. Terus kita mau rutinkan itu meet up yang minggu depan dilaksanakan untuk pertama kali adalah meet up khusus untuk pembaca dan komikus perempuan baru di Jakarta, gitu, baru di Jakarta. Untuk selanjutnya mungkin bisa dirutinkan juga. Itu untuk program rutinnya. Kalau untuk secara besarnya, aku sendiri pengennya ada banyak lagi support dari berbagai pihak gitu. Karena menurut aku yang kurang dari komik Indonesia itu adalah support sistemnya. Karena skill kreator sama tingkat variasi karyanya itu sudah banyak. Jadi saya juga berperan di sini, semoga bisa berperan sebagai support juga dari dari bawah gitu, dari komunitas. Harapannya dari dukungan dari institusi pendidikan, dari investor privat, keterbukaan sektor lain untuk kolaborasi juga. Terus suatu saat mungkin kita bisa mendapatkan sistem industri yang cocok untuk ekosistem ini juga, karena kan sekarang masih indie, sebagian besar indie ya, independen, nyetak sendiri gitu komikus masing-masing. Mungkin ada semakin banyak komunitas yang bisa merangkul kreator, merangkul pembaca, ruang aman untuk berkarya juga. Sebenarnya belum terlalu banyak ya, mungkin 2-3 tahun ke depan mungkin pengen bisa jadi kota-kota lain juga bisa ada ruang aman untuk berkarya, untuk menikmati karya juga lebih banyak gitu. Seperti yang dilakukan kita sekarang adalah membuat ruang yang aman untuk menikmati karya gitu. Seperti itu, silakan dilanjutkan Mas Daris dan Mas Media. Thank you ya.
0: Terima kasih Kak Afki.
2: Kalau aku sih apa ya rekomendasinya yang kan ini kan teman-teman Kupang ya, jadi aku rekomendasikan yang mungkin bisa dicapai sama teman-teman Kupang ya. Ada tetap saja Mencari Kopi Flores. Terus nanti kalau dibaca komik lokal dari koleksinya Mas Widya itu ada Utusan Pencipta sama Sangkan Paran, itu menarik sekali. Terus ada komik-komik webtoon juga, ada Pupus Putus Sekolah. Ada Berandal, ada Matahari Setengah Lingkar, itu juga bagus sekali. Ada banyak sekali sih di webtoon kalau teman-teman cari itu. Tapi basically itu mau dibaca baru mulai baca atau enggak itu aman sih. Komik-komik yang aku sebutkan tadi siapa aja bisa baca, terutama Mencari Kopi Flores ya. Teman-teman NTT itu pasti akan familiar, terutama Kupang ya. Oh, ini di sini, ini di sini, ini di sini. Karena saya habis baca itu juga saya napak tilas tuh, ini di Kupang dia. beliau kemana aja nih.
0: Pas
2: di Flores itu juga kebetulan istri saya kan 6 tahun di Flores kan.
0: Oh, okay.
2: Istri saya 6 tahun di Flores. Jadi pas dia baca itu, ah ini benar, ini benar, ini lewat sini memang ada ada ini itu. Jadi itu menarik sekali sih ngeliat NTT dieksplor dari sisi komik gitu.
0: Mantap sekali. Nah,
2: terus harapannya itu kurang lebih udah banyak disampaikan Mbak Afi ya, kurang lebih ya. Tapi kalau aku mau nambahin sih, mungkin 2-3 tahun ke depan nih, harapannya di setiap kota, minimal kota besar Indonesia tuh, tiap-tiap kabupaten, tiap-tiap ibu kota provinsi tuh kita punya kontributor daerah yang mau menggerakkan baca komik lokal tuh. Kalau aku pribadi harapannya itu sih, yang selain yang disebutkan Mbak Afi tadi.
0: Siap. Dan sebagai penutup, kalau

0: yang bisa jadi kuat gitu. Misalnya di Balai Bahasa Provinsi Lampung itu ada kawan kuliah saya, beliau juga penyuka komik Indonesia, utamanya Benny and Mice. Nah itu bisa, misalnya mereka ada koleksi juga perpustakaan, di perpustakaan Balai Bahasa NTT juga sebenarnya ada komik Indonesia walaupun judulnya hanya beberapa saja begitu. Kalau untuk rekomendasi saya condong untuk umum ya itu karyanya Kurnia Hartawinata, salah satunya tadi Pupus Putus Sekolah, dan yang disebutkan Mas Daris tadi ada Sangkan Paran, itu bahasa Jawa sih, kembali pulang artinya. Lalu ada juga Utusan Pencipta itu, nah itu sangat apa ya, menggelitik ini sebenarnya, akal begitu. Lalu juga ada Yesus dan Saya begitu. Saya walaupun saya Muslim, saya sangat menikmati itu membaca itu. Begitu. Itu mudah-mudahan Mas Kurnia ada rezeki dan tidak malas untuk cetak ulang karena beliau ini pemalas sekali gitu. Harapan kedepannya saya ya paling tadi itu. Jadi di sini bertumbuh komunitasnya, maksudnya itu ada orang-orangnya itu berkumpul begitu, berkarya juga, tidak mengandalkan pemerintah. Seperti saya kan kalau misalnya ingin memberdayakan sesuatu ya mengandalkan program-program yang ada di kantor saya, coba saya relatekan gitu. Seperti kemarin saya buka pojok baca gratis di kegiatan pembinaan komunitas literasi yang diselenggarakan oleh kantor saya. Nah canggihnya dari BKL pusat ini, mereka sudah rutin ikut kegiatan-kegiatan, tapi kan mereka ikutnya swasta gitu, dan bisa menjaring yang levelnya itu jauh lebih besar gitu. Gitu.
1: Oke, terima kasih untuk kebersamaannya Kak Afki. Kami tunggu ke Kota Kupang ya. Mungkin kalau misalnya ada event atau mungkin ada liburan, ada jatah khusus Kak Afki, ini bisa bertemu juga.
2: Amin.
1: Bersama Mas Daris dan juga Mas Wedya ya. Dan juga teman-teman yang sudah bertanya, katanya ayo kapan ngumpul, katanya kopi darat nih. Ini kalau bahasa kopi darat kayaknya anak-anak milenial banget ya. Kak Wedya ya,
2: ketahuan umurnya.
1: Ketahuan banget. Iya, soalnya kalau kopi darat, kalau Kongko ya pasti Gen Z nih. Terima kasih Kak Afki. Kak Daris, ditunggu juga kehadirannya di Pro 2. Kita ganggu nanti waktunya banyak ya, kalau misalnya terkait dengan topik-topik seru, misalnya bisa by phone juga. Oke, dan terutama juga Kak Wedya, terima kasih ini udah lempar duluan di grup, jadi kami yang nangkep ya untuk kebersamaannya. Dan yang pastinya teman Pro 2 dengan hadirnya komunitas baca komik lokal ini juga bisa menggerakkan kembali semangat literasi, semangat untuk teman-teman bisa membaca meskipun dari mediumnya adalah komik ya. Oke, terima kasih untuk semua pendengar kita, teman-teman yang udah bertanya. Dan satu sebelum menutup, Mas Wedya, Instagramnya apa supaya bisa di follow nih perkembangan terkait dengan komunitas ini yang ada di Kota Kupang?
0: Ya, kalau Instagram untuk BKL atau baca komik lokal Kupang saya belum bikin sih, belum sempat. Ikut aja atau follow yang BKL secara umum ya, baca at baca komik lokal itu, tanpa spasi, tanpa underscore, tanpa tanda hubung. Baca komik lokal.
1: Baik, terima kasih untuk kakak-kakak bertiga yang pagi hari ini dalam Kita Indonesia juga sudah semangat membagikan cerita perjalanan dan inspirasi serta buku komik-komik bacaan yang pastinya juga teman Pro 2 di musim libur kamu pastinya bingung ini mau ngapain, ya udah langsung kembali ke mengapresiasi komik lokal kita dengan tadi yang udah di-spill ya, tema-tema buku buku komiknya seperti apa. Dan kalau gitu Angel juga udah harus pamit dari ruang dengar kamu. Thank you banget kebersamaan kita untuk episode kali ini, dan saksikan terus ya tema-tema selanjutnya dalam Kita Indonesia setiap hari Senin dari pukul 9 hingga pukul 10 pagi hanya di Pro 2 RRI Kupang. Kalau gitu Angel pamit, jadikan dirimu sebagai headline karena Kita Indonesia. Dadah, bye-bye.
0: Bye-bye.
3: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
4: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spadap setiap Senin sampai Jumat pukul 6.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Ada salah satu universitas terkemuka di NTT ini membiarkan bahwa ada anak mahasiswa yang tidak tahu baca tetapi diluluskan karena sudah terlanjur kuliah. Silakan siapapun yang tidak menerima argumentasi saya, silakan kita diskusi.

0: Pendengar dan pemirsa RRI Kupang, berjumpa bersama saya Aji Hasbi. Saat ini Aji akan mengajak Anda untuk memahami lebih dalam terkait fenomena paradoks literasi NTT. Gemar membaca tapi pemahaman rendah. Saat ini saya sudah berada di Gedung Perpustakaan Daerah Dinas Provinsi NTT untuk menceritahu bagaimana kondisi literasi masyarakat saat ini, tantangan yang dihadapi, hingga upaya membangun budaya membaca yang tidak hanya aktif membuka buku, tetapi juga mampu memahami isi dan makna dari setiap bacaan.
1: Membuka lembar demi lembar halaman buku, kini bukan lagi pemandangan asing di Nusa Tenggara Timur. Data terbaru BPS berdasarkan hasil survei tahun 2025 bahkan menunjukkan Provinsi NTT menempati peringkat pertama indeks minat baca di Indonesia. Prestasi yang tentu sangat membanggakan. Namun, di balik tingginya semangat membaca tersebut, tersimpan sebuah ironi. Kemampuan memahami isi bacaan ternyata masih menjadi tantangan besar. Kita terbiasa mengeja kata, tapi kerap gagal menangkap makna. Lalu, apa sebenarnya yang sedang terjadi di ruang-ruang baca kita? Kita tanyakan langsung pada pihak Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Provinsi NTT.
2: Ya, baik. Pada prinsipnya kami mendukung data yang dikeluarkan oleh pemerintah karena data-data ini dia tidak sembarang keluar karena melalui survei dan hasil-hasil yang diambil dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Perpusnas. Jadi data ini BPS ambilnya barang tentu dari Perpustakaan Nasional, bukan dari sumber yang lain. Ada berbagai hal yang mengakibatkan generasi-generasi sekarang itu mereka kurang memahami apa yang dibaca, hanya istilah sekedar membaca. Mereka tidak memahami arti dan makna dari buku atau bahan bacaan yang dibaca. Oleh karena yang pertama itu, kalau mau jujur, kita sekarang ini mulai dari zaman setelah reformasi itu, berbagai macam-macam sistem pendidikan ini sering dirubah. Terkait kurikulum ya. Kurikulum itu seringkali berubah dan itu juga menjadi salah satu persoalan tersendiri dalam dunia pendidikan dan juga literasi itu sendiri. Yang berikut, di era sekarang, pada saat ini, kita tidak bisa memungkiri bahwa peran dari gadget itu sendiri mempengaruhi generasi muda sekarang, anak-anak yang generasi-generasi Gen Z ke atas ini, mereka lebih ketergantungan terhadap gadget. Karena pada hari ini kita, contoh anak kami sendiri di rumah pun, tidak bisa kita pungkiri bahwa anak kami sekarang hari ini mendidik mereka juga. Kadang-kadang kita punya keterbatasan dan kita seringkali menggunakan handphone untuk mengalihkan perhatian. Nah, oleh karena sering kita memberikan ruang itu kepada mereka, maka barang tentu mereka bergantung dengan hal-hal seperti itu dan melupakan ilmu yang sebenarnya ada di buku. Mereka tidak baca buku lagi. Minat mereka untuk satu hari membaca itu bahkan tidak ada. Pengunjung itu didominasi oleh mahasiswa yang sudah mau selesai. Biasanya mereka datang susun skripsi. Selain itu mereka datang untuk menggunakan fasilitas internet yang gratis. Kita di sini menyediakan fasilitas internet gratis untuk diakses oleh seluruh masyarakat, baik itu yang datang berkunjung sini atau mungkin yang sedang berada di lingkungan sekitar sini. Terus ada kunjungan-kunjungan dari sekolah-sekolah, SMA, SMP, SD, bahkan sampai TK. Mereka datang berkunjung untuk mengikuti wisata literasi. Dilihat secara garis besarnya, data-data itu lebih banyak mahasiswa. Kalau buku yang sering dipinjam itu buku terkait ya materi-materi terkait kemahasiswaan, misalnya hukum, kedokteran, keperawatan, yang paling banyak itu ilmu sosial, ilmu ekonomi, kalau teknik ya tidak terlalu lah, mereka kebanyakan langsung praktek. Tapi yang bersifat ilmu sosial itu paling banyak, kedokteran, kesehatan, seperti itu. Jumlah koleksi buku dari jumlah judulnya itu ada sekitar 45.775 judul dengan total eksemplar 112.137 eksemplar. Ada layanan mobil perpustakaan keliling. Jadi teman-teman baik di sekolah maupun kampus atau pegiat-pegiat literasi maupun di masyarakat bisa bersurat secara resmi untuk kita melayani teman-teman di sekolah maupun di komunitas-komunitas pegiat literasi dan masyarakat. Ya, salah satu program baru yang kami buat podcast terkait literasi itu bebas komunitas datang mau berbicara atau siapapun datang berbicara, kita layani podcast untuk kita tingkatkan, kita punya promosi. Saya berpikir saya tidak bisa mengambil posisi sebagai orang yang kritik, tetapi pada faktanya adalah teman-teman yang per hari ini kita lihatlah di media, berbagai media, ada anak SMP yang belum bisa membaca, ada anak SMA yang membacanya juga masih terbata-bata. Bahkan ada di dalam kehidupan pribadi kami itu ada keluarga kami yang minta maaf ya, ini sebenarnya tidak bisa omong, tapi memang saya harus bicara ini. Dan ada salah satu universitas terkemuka di NTT ini membiarkan bahwa ada anak mahasiswa yang tidak tahu baca tetapi diluluskan karena sudah terlanjur kuliah. Sampai dia lulus, dia tidak tahu huruf A itu dari bagaimana. Tetapi anak itu punya kemampuan untuk mengingat dan menghafal. Nah, itu luar biasanya dia. Tapi untuk suruh membaca agak-agak repot. Itu contoh kasus. Kadang-kadang guru-guru itu mengajar menggunakan metode bahasa ibu. Tetapi kadang-kadang yang masalah kaprahnya adalah teman-teman di lapangan itu, saya tidak omong siapapun, tapi kadang-kadang mengajarkan teman-teman guru ini fakta, ini fenomena, dan silakan siapapun yang tidak menerima argumentasi saya, silakan kita diskusi. Per hari ini mereka belum mampu mentransfer bagaimana cara membaca yang baik dari bahasa ibu untuk diterjemahkan kepada bahasa Indonesia untuk mempraktikkan itu secara baik dan benar. Nah, saran saya, teman-teman guru di lapangan ini, mereka harus mampu menjadi mentor atau tutor untuk mentransfer mulai dari pengenalan huruf secara bahasa ibu ke bahasa Indonesia sampai artikulasi sampai dengan pengenalan makna dan sebagainya.
1: Di tengah derasnya arus informasi digital, kebiasaan membaca perlahan mulai kembali tumbuh di kalangan anak muda Kota Kupang. Namun, di balik meningkatnya minat membaca itu, muncul satu pertanyaan besar. Apakah kita benar-benar memahami apa yang kita baca? Fenomena inilah yang menjadi wajah paradoks literasi di Nusa Tenggara Timur. Gemar membaca tapi pemahaman masih rendah. Di tengah kondisi tersebut, Kupang Book Party hadir membawa semangat baru. Mereka mengajak anak muda kembali membaca di alam terbuka, membangun ruang diskusi, dan menumbuhkan budaya berpikir kritis lewat buku. Lalu, bagaimana gerakan sederhana ini mampu menjadi ruang membangun literasi yang lebih bermakna bagi generasi muda? Mari kita dengarkan cerita mereka.
3: Jadi, di KBP sendiri ini, kami sudah berjalan sejak Maret tahun lalu. Jadi sejauh ini sudah setahun lebih, dan anggotanya itu terdiri dari banyak kalangan, Kak. Jadi ada dari orang tua bahkan yang sudah punya anak, lalu ada anak sekolahan, anak SMA sejauh ini yang paling muda. Kemudian yang paling banyak kami lihat itu adalah dari anak-anak kuliah. Jadi banyak mahasiswa yang masih semangat untuk berdiskusi dan lain-lain. Pengwarti ini adalah sebuah komunitas book club lah, katakanlah, yang ada di Kota Kupang, yang punya semangat untuk menyadarkan teman-teman bahwa membaca itu asik, pun mau menampik banyak hal yang stereotype yang kurang baik tentang membaca, kayak ih hanya buat orang pintar atau kutu buku dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu, Kak.
4: kegiatan yang sudah dilaksanakan dari awal di tahun berapa ya Kak? Tadi belum disebutkannya.
3: 2025 Maret hingga tahun ini.
4: Kegiatannya apa saja?
3: Nah, sukses. Yang paling sukses. Kalau Beta pribadi tidak bisa mengukur seberapa sukses. Beta mungkin mengukurnya dari seberapa senang kami melakukannya ya Kak. Jadi kegiatannya tuh sejauh ini ada yang reguler, itu di mana kami datang untuk berdiskusi, membaca buku bersama. Kemudian ada Ghost to School. Ini Beta pribadi juga sangat suka karena di sini kami datang ke sekolah-sekolah lalu mengajak anak-anak di sana membaca, lalu kami bawa suatu tema tertentu untuk kami bahas di sana. Kemarin kami sempat ke SD Santo Yosef 5 di Kuaputu. Di sana kami membawa tema tentang bagaimana berita dan lain sebagainya dibawa pada zaman dahulu. Kalau sekarang kan semua bisa diakses melalui handphone dan segala media digital begitu Kak. Jadi Beta pribadi sangat suka dan sangat sering mempromosikan kegiatan ini, Ghost to School itu. Kemudian kami juga pernah Ghost to Campus kemarin itu ke Poltekkes Kemenkes Kupang dengan tema yang sama tapi dengan pendekatan yang berbeda, mungkin lebih detail karena kami sedikit bedah buku karena ada teman juga yang sudah menerbitkan buku Kak, sehingga kami bedah bersama buku novel yang bertema psikologi. Kalau Beta mengukur sendiri Kak, BEM teman-teman tuh mulai ada yang mulai bertanya kayak, kalau ketong yang baru mau baca nih sebaiknya baca buku apa ya, yang ringan-ringan dulu. Yang sebelumnya Beta lihat kayak tidak begitu tertarik. Namun karena dengan adanya ini mereka jadi kayak bertanya-tanya, kalau kami yang baru membaca apakah boleh gabung dan lain sebagainya. Mulai banyak ada pembicaraan tentang buku, mulai ada banyak diskusi-diskusi tentang sastra dan lain sebagainya. Rasa penasaran itu tuh berasa satu hal yang bisa buat ketong untuk melihat bahwa sudah mulai ada ketertarikan, ada sesuatu yang mulai tumbuh begitu Kak. Beta pribadi melihat angka-angka ini senang sekali ya Kak, karena NTT dengan tingkat literasi yang tinggi, apakah ini sesuatu yang baik begitu? Namun pada prakteknya Kak, Beta sendiri karena kebetulan bekerja di bagian pendidikan juga, jadi banyak pengajar juga yang mengeluhkan tentang bagaimana literasi anak-anak ini sebenarnya sangat kurang begitu. Jadi kemudian sedikit mempertanyakan kembali bagaimana data-data ini diambil, variabelnya apa saja dan lain sebagainya. Di satu sisi mau senang tapi pada kenyataannya masih banyak kendala seperti itu Kak. Namun setelah diskusi-diskusi juga dengan teman-teman lain, teman-teman juga bilang bahwa sebenarnya kalau dalam hal literasi itu mungkin belum ada dorongan yang tepat lah dari kasus pendidikan gitu, mungkin dari pihak lingkungan dan sekolah seperti itu Kak. Sekarang Beta lihat top 2 nih novel dan yang kedua politik. Beta pribadi sangat senang karena teman-teman tuh makin tertarik dengan buku-buku politik, tidak semata-mata buku yang politik toh atau self-help gitu, tapi novel-novel yang ada unsur sosial budayanya, sosial politiknya begitu Kak. Nah ini satu pertanda bahwa anak-anak muda juga berarti makin tertarik untuk mengenal dia punya isu permasalahan sosial begitu Kak, dan ini sangat menarik sih Kak untuk didiskusikan lebih jauh begitu kalau di dalam komunitas. Karena apalah arti Kak kalau ketemu cuma baca lalu kemudian tidak ada tidak dibaca lebih dalam dan direfleksikan seperti itu. Karena pada hakikatnya kan literasi sendiri bukan cuma membaca tapi memahami juga. Di sini kami mau bersama-sama dengan teman-teman membaca dan memahami melalui diskusi-diskusi yang kami lakukan seperti itu Kak. Sebenarnya ini kompleks, biasa Anda bisa bilang cuma karena satu alasan saja. Karena Kak tahu sendiri harga buku yang mahal. Harga buku yang jujur buat Beta pribadi saja kadang suka sekali, tapi buku yang bagus tuh kayak 100-an, 200-an karena pajak dan lain sebagainya begitu Kak. Kemudian akses terhadap buku pun Kak bahkan di Kota Kupang sendiri kemarin tuh bahkan ke sekolah itu akses pada buku-buku yang baik dan layak tuh masih terbatas begitu Kak. Makanya tadi kenapa Beta bilang Beta suka sekali dengan kegiatan Ghost to School. Di sana kami bawa beberapa alternatif bacaan lain buat teman-teman atau adik-adik di sekolah-sekolah sehingga mereka juga tahu bahwa buku tuh ini ada buku yang asik tidak hanya buku pelajaran mungkin di sekolah yang mereka temukan setiap harinya begitu, Kak.
1: Membaca hari ini tidak lagi cukup hanya sebatas membuka halaman demi halaman buku. Tetapi bagaimana seseorang mampu menangkap pesan, memaknai informasi, hingga menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Fenomena inilah yang kemudian menjadi perhatian bersama. Ketika budaya membaca mulai tumbuh, kualitas pemahaman juga perlu dibangun secara beriringan agar literasi tidak berhenti pada angka statistik semata. Namun persoalan literasi juga berakar kuat pada bagaimana kita memperlakukan bahasa sebagai alat komunikasi dan logika berpikir. Gerakan anak muda ini pun mendapat perhatian serius dari Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mereka menilai bahwa literasi hari ini tidak cukup hanya diukur dari seberapa banyak halaman buku yang habis dibaca, tetapi dari kemampuan dasar berbahasa, cara mengolah struktur berpikir, hingga bagaimana menyampaikan kembali informasi tersebut secara kritis dan bijak. Kemudian bagaimana pandangan Duta Bahasa melihat paradoks ini?
5: Isu bagaimana literasi ini berkaitan dengan memahami konsep bacaan itu sendiri, itu tentu menjadi bagian yang masih menjadi tugas kita untuk sama-sama bersamai kita kawal gerakan literasi ini agar tidak hanya minat bacanya saya yang tinggi, tapi bagaimana ketika kita membaca suatu bahan bacaan, kita juga memahaminya dan juga alangkah lebih baiknya melalui bahan bacaan itu kita bisa mengambil sebuah gagasan dari bahan bacaan itu. Jadi tidak berhenti minat baca tinggi saja, namun bagaimana kita bisa memahami konsep bacaan tersebut. Oke, baik. Sebenarnya kalau dari kami sendiri, dari Duta Bahasa, kami merupakan mitra strategis dari Balai Bahasa Provinsi NTT dan juga Badan Bahasa. Untuk programnya sendiri di tiap tahunnya bagi pemenang terbaik satu itu mempunyai krida. Nah, di tahun 2023 di angkatan saya kemarin, krida yang saya angkat ini namanya serasi atau semangat literasi. Dan memang seperti yang dikatakan bahwa kami Duta Bahasa hadir sebagai pemantik dan juga pemengaruh dalam tanda kutip untuk bisa mendukung agar gerakan literasi ini mengalami peningkatan di Provinsi NTT. Nah, untuk di tahun ini sendiri, dalam waktu dekat, dalam minggu ini, kita ada krida Duta Bahasa, yaitu lokakarya ataupun juga penulisan esai kritis bagi teman-teman mahasiswa. Di tahun 2024, kita sempat ada krida berkunjung ke Timur Tengah Selatan, itu kridanya literasi edukasi berbasis masalah sanitasi. Jadi kita memperkenalkan bagaimana cara mencuci tangan, bagaimana cara menggosok gigi menggunakan bahasa pengantarnya itu bahasa daerah atau bahasa dawan yang kita kemas dalam lagu anak sehingga lebih menarik untuk bisa dipelajari. Lalu di tahun kemarin, tahun 2025, kami juga menggunakan bahasa dawan, bahasa pengantarnya masih bahasa yang sama, namun isu yang kita angkat yaitu literasi berbasis edukasi rabies dengan lokasinya di Timur Tengah Selatan juga. Di tahun 2023, waktu saya menjalankan krida saya yang akan kami bawakan ke nasional kemarin, kami bekerja sama dengan salah satu sekolah dasar yang ada di Kota Kupang, letaknya yaitu di Konino. Waktu itu program yang kami bawakan adalah kami memberikan pelatihan menulis cerita dan juga membaca buku bersama, lalu anak-anak ataupun para siswa ini kami minta untuk memberikan ulasan, dalam artian ada kegiatan mengulas buku di sana. Dan ini menarik karena waktu kami datang, kami mempunyai harapan bahwa mereka semangat. Dan ternyata hal ini benar-benar terjadi ketika kami datang di sana. Kami mulai dengan pelatihan menulis puisi, lalu juga kami membaca cerita bersama, lalu juga di sana kami meminta mereka untuk memberikan ulasan makna yang mereka dapatkan dari suatu cerita atau suatu bahan bacaan. Kami Duta Bahasa Provinsi NTT bersyukur sekali bisa berada di Provinsi Kepulauan. Dan ini menjadi suatu tantangan juga bagaimana kami dengan jarak yang jauh kami bisa menjangkau wilayah-wilayah kepulauan selain di Pulau Timur. Sehingga ini bukan menjadi suatu kelemahan bagi kami, namun kami menggunakan media sosial. Media sosial kami di Duta Bahasa NTT, kami sering berbagi konten kreatif berbasis kebahasaan, baik itu bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah, sehingga walaupun kami tidak bisa sampai ke Rote misalnya, namun setidaknya ilmu ataupun konten yang kami buat disaksikan oleh teman-teman dari Pulau Rote. Sehingga walaupun kami berada di pulau yang berbeda, namun kami yakin dengan semangat yang tinggi untuk meningkatkan literasi, selalu ada jalan, apalagi dengan media sosial ataupun era digital yang begitu kuat saat ini. Baik, terkait hal tersebut, memang waktu kita membaca, kalau dari saya sendiri, diawali dengan rasa penasaran. Rasa penasaran ini tentu ada dari ketidaktahuan saya sendiri. Misalnya saya tidak tahu terhadap suatu topik A misalnya. Tentu akan muncul, A itu apa, A itu kenapa, A itu siapa, A itu bagaimana. Ketika rasa penasaran ini sudah ada, lalu secara otomatis tergerak. Rasa ingin tahu ini tergerak dengan mencari bahan bacaan, mencari buku dan bahan bacaan lainnya, sehingga bagaimana agar rasa penasaran ataupun rasa ingin tahu ini bisa terobati. Tentu kami dari Duta Bahasa NTT sebagai mitra strategis Balai Bahasa Provinsi NTT yang mempunyai program berkelanjutan, apalagi terkait dengan topik literasi ini, dengan berbagai program yang ada. Seperti yang tadi saya katakan bahwa di tahun ini akan ada program penulisan esai, penulisan esai bagi teman-teman mahasiswa, lalu juga ada membaca cepat, lalu juga ada mengulas buku, lalu juga dari segi ataupun dari aspek penguatan kemampuan kebahasaan khususnya bahasa Indonesia ini sendiri, ini merupakan langkah strategis di mana ketika kita membaca buku, kita tidak hanya berhenti di membaca saja, namun kita juga bisa memahami isi bacaan yang kita baca, konsep bacaan seperti apa, lalu ketika kita sudah baca, kita pikirkan, kita pahami, dan dari hal tersebut akan lebih baik ketika kita menemukan suatu gagasan ataupun ide pokok daripada bahan bacaan tersebut. Jadi kalau dari kami sendiri Duta Bahasa, kami sebagai mitra strategis terus mendukung Balai Bahasa Provinsi NTT dan juga Badan Bahasa dalam berbagai kegiatan, baik itu literasi kebahasaan dan kesastraan, pelindungan bahasa daerah, maupun juga penginternasionalan bahasa Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Kupang, membaca pada akhirnya bukan sekedar kompetisi menghabiskan bab demi bab di dalam buku atau sekedar pemanis dokumentasi di media sosial. Membaca adalah proses mengasah jiwa dan ketajaman berpikir. Memutus mata rantai paradoks literasi di NTT adalah tugas kita bersama. Saatnya kita bergerak bersama dari sekedar gemar membaca menuju pembaca yang bijaksana dan kritis. Agar NTT tidak hanya juara dalam angka minat pembaca, tetapi juga melahirkan generasi yang kaya akan gagasan dan aksi nyata.

Saya Haji Hasbi bersama seluruh tim kerabat kerjaan bertugas, pamit undur diri. Terima kasih telah bersama kami, sampai jumpa di topik feature berikutnya. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap

Dari kawasan Jalan Tompelo nomor 8 Oyobobo Kota Kupang, Haji menyapa kamu dalam rangkaian santai siang teman Pro 2. Selamat siang buat kamu yang lagi sibuk-sibuknya nih di hari Senin teman Pro 2. Dan Haji bakal nemenin kamu sampai dengan sore nanti pastinya. Nah, di Pro 2 Hitlist teman Pro 2 kali ini Haji dapat kabar nih dari The Chan Shooters yang comeback dengan album terbarunya teman Pro 2 dengan Wauma. Dan lagu yang bakal Haji putarin adalah Ruang Riang teman Pro 2. So buat kamu langsung aja diputerin. Enjoy this one.

Manusia hidup dengan mengikuti kebiasaan yang dilakukannya sehari-hari. Kebiasaan ini juga mempengaruhi hasil dari apa yang menjadi tujuan mereka. Sehingga jika kita ingin merubah hidup dan meraih apa yang didambakan, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah merubah kebiasaan kita dulu. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Hidup kita tergantung bagaimana cara kita melihat dunia, dan inilah yang ingin disampaikan oleh Stephen R. Covey dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People. Buku non-fiksi yang pertama kali muncul pada 1989 ini menjelaskan mengenai bagaimana 7 kebiasaan manusia yang sering dilakukan dan rupanya bisa membawa pengaruh besar dalam hidup. Karya Covey ini sudah terjual laris hingga lebih dari 15 juta kopi sejak pertama kali dipublikasikan. The 7 Habits of Highly Effective People telah diterjemahkan ke dalam 38 bahasa di seluruh dunia. Sama seperti judulnya, buku ini memiliki 7 poin utama sebagai kebiasaan yang dianggap Covey akan sangat membawa pengaruh besar bagi kehidupan jika diterapkan dengan baik. 7 kebiasaan tersebut tertuang dalam bahasan 7 bagian. Bagian pertama adalah be proaktif. Kita dituntut untuk lebih bertanggung jawab terhadap keadaan hidup kita. Tidak menyalahkan keadaan, tindakan kita adalah produk dari pilihan sadar kita berdasarkan nilai dan bukan produk dari kondisi di sekitar atau lingkungan kita. Bagian kedua, begin with the end in mind. Kita harus menentukan tujuan hidup kita. Jika tujuan sudah ada, maka dalam setiap perilaku, sikap, dan aktivitas, kita tetapkan berdasarkan tujuan itu. Dengan adanya tujuan, kita akan memilah-milah langkah yang perlu dan yang tidak perlu. Bagian ketiga, put first thing first. Buatlah daftar penting yang harus dilakukan paling utama untuk mencapai tujuan kamu. Pekerjaan-pekerjaan apa yang bisa mempercepat ketujuan tersebut. Masuk ke dalam daftar mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Lalu lakukan review secara berkala. Bagian keempat, think win win atau berpikir menang-menang. Tahapan ini adalah tahapan ketika orang mulai melakukan interaksi atau kerjasama dengan orang lain. Pola pikir menang-menang melihat interaksi sebagai arena kerjasama yang saling menguntungkan, bukan arena persaingan yang hanya menguntungkan sepihak. Bagian kelima, seek first to understand, then to be understood. Berusaha mengerti orang lain terlebih dahulu merupakan perubahan paradigma yang sangat mendalam. Sebelum kita melontarkan ide ke dalam forum, ada baiknya kita memahami ide-ide dan kepentingan rekan kita yang lain. Jika kita terlatih dengan kebiasaan saat ini, maka semua orang akan dengan senang hati mendengarkan dan menerima ide kita. Itulah aturan emasnya. Bagian keenam, sinergis atau sinergi. Memiliki kebiasaan membangun sinergi didasarkan pada pemahaman bahwa sangat penting untuk bekerja sama tim dari berbagai latar belakang secara harmonis. Bagian ketujuh, sharpen the saw atau asalah gergaji. Ketika seseorang ingin menebang sebatang pohon, maka ia dianjurkan untuk terlebih dahulu mengasah kapaknya. Jika menebang pohon dengan kapak tumpul, maka orang tersebut bisa membutuhkan berhari-hari untuk menebangkan pohon. Dalam praktek kita, manusia yang efektif dituntut untuk memperhatikan keadaan dan kemampuan dirinya. Kebiasaan-kebiasaan yang diajarkan oleh Stephen Covey dalam buku tersebut sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan akan membantu Anda untuk sukses dalam keluarga, karir, dan organisasi sosial. Kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk karakter baik yang tentunya akan menarik hasil yang baik. Bagaimana kamu tertarik untuk membacanya? Because when you open your book, you open your mind.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Haji, teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Dan baru aja kamu dengerin The One Song by Fajar Nur dengan Salah Apa Aku, teman Pro 2. Nah, kita bakal move dari Fajar Nur ke lagu barunya teman Pro 2 dari Chris Brown yang berkolaborasi sama Tiga dan juga T-Dolla Sign, teman Pro 2. Nah, lagu ini itu dirilis teman Pro 2 di tanggal 19 Juni ya. Lalu dan sebenarnya cerita dari lagu ini tuh cukup buat kita jadi sadar gitu teman Pro 2, karena dia punya cerita soal pengkhianatan terhadap kesetiaan akibat godaan dan juga kaburnya batasan dalam sebuah hubungan pertemanan dekat teman Pro 2. Wah, ini kalau misalnya buat kamu yang relate, angkat tangan. Dan teman Pro 2, buat kamu juga pastinya Aji bakal menghadirkan berbagai lagu-lagu baru pastinya. Dan buat kamu yang lagi sibuk-sibuknya juga, selamat mendengarkan. So langsung aja Aji putarkan, ini dia Chris Brown with Just The Bro. Yeah.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Gerilya Cinta by Caleb G, teman Pro 2, the one song yang baru aja kamu dengarkan. Dan teman Pro 2, lagu ini tuh punya tema yang cukup romantis, teman Pro 2. Adalah jatuh cinta yang datang diam-diam dan perlahan menyerang hati. Wih, ini kalau misalnya penyakit ini penyakit jantung ya, teman Pro 2, tiba-tiba menyerang tanpa diduga gitu. But anyway, teman Pro 2, lagu ini juga dirilis di tanggal 10 Juni 2026 dan dirilis melalui kanal Passion Vibe di platform digital, teman Bro 2. Dan albumnya Ditanda Cinta. So buat kamu yang mau ngecek albumnya juga boleh banget pasti ya, teman Bro 2. So the next one, ini kita punya koleksi dari Glenn Samuel dengan Si Paling. So buat kamu enjoy this one.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Hujan yang datang dan pergi, setiap menitipkan pelangi.
1: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Pelangi by Ruth Sahanaya, teman Pro 2. Lagu yang enak banget didengerin siang hari ini, teman Pro 2. But anyway, ini cuacanya udah mulai mendung lagi, teman Pro 2. Tapi ya jarap hati kamu, pikiran kamu tidak mendung ya, teman Pro 2. Biar hari ini bisa dijalani dengan baik gitu, teman Pro 2. Anyway, kali ini Aji mau puterin satu koleksi yang lagi viralnya, teman Pro 2, di platform media sosial gitu kan. Ada koleksi dari Romaria Sibolon dengan 24/7, teman Pro 2. Lagu yang apa ya, dia yang sebelumnya dikenal lewat lagu anak-anak, kayak kalau kamu ingat Malu Sama Kucing. Nah, melalui lagu itu Romaria menunjukkan transformasi menjadi penyanyi remaja dengan warna musik yang lebih dewasa, teman Pro 2. Langsung aja diputarkan, ini dia 24/7 by Romaria.

0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Asian. Dan kali ini kita udah masuk dalam rangkaian Muda Kreatif Teman Pro 2. So dalam 1 jam ke depan aja akan menghadirkan informasi seputar dunia kreatif buat kamu Teman Pro 2 UMKM juga pastinya. So stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Dan buat kamu juga yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan Teman Pro 2 di Selatan Jakarta by Farel Hilal.

Kata mereka ini berlebihan dari Bernadia, teman Pro 2. Lagu yang baru saja kamu dengarkan. Memang mungkin kata orang banyak hal berlebihan yang kita lakukan, tapi who knows gitu teman Pro 2. Dan kalau misalnya kamunya nyaman, kamunya suka, why gitu. Jangan terlalu memikirkan perkataan orang lain gitu teman Pro 2. Intinya ya. But anyway, kita akan meninggalkan itu dulu teman Pro 2. Kali ini di ruang UMKM, ruang kreatif teman Pro 2, ada satu informasi dari Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berkomitmen memperkuat ekosistem usaha yang inklusif dan berdaya saing. Yakni melalui penguatan legalitas serta standar realisasi sebagai fondasi utama bagi pengusaha UMKM untuk bertumbuh, berkembang, berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional teman Pro 2. Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting dalam talkshow UMKM Insight seri pertama di Jakarta Rabu 17 Juni 2026 ini mengatakan teman Pro 2 kalau salah satu tantangan utama dalam pemberdayaan UMKM saat ini itu adalah data pengusaha UMKM yang masih tersebar di berbagai instansi sehingga belum bisa diakses secara terpadu. Nah, untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian UMKM ini baru saja nih melaksanakan soft launching Super App Sapa UMKM sebagai platform layanan terpadu yang mengintegrasikan data dan berbagai layanan bagi usaha UMKM di 514 kabupaten kota di seluruh Indonesia, teman Pro 2. Nah, ini adalah langkah yang sangat baik ya, teman Pro 2. Pastinya. So buat kamu, Aji juga masih akan memberikan informasi lain ya terkait ruang UMKM. So buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Kali ini teman Pro 2, Aji bakal muterin satu koleksi ya. Ini dari, kamu bisa tebak. Udah siang hari Senin disuruh tebak gitu kan, kayak ngapain gitu. But anyway, langsung aja Aji putarkan Perunggu dengan Ini Abadi.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
4: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
3: Sebentar.
4: Gue tunjukin, orang mau nipu, udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
5: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

0: Kemarin aku dapat rezeki, udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersial lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.
3: Santai siang hanya di
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

90,9 Produ FM Kupang, teman terbaik kamu. Rumpang, lagu dari Nadine Amizah, teman Produ yang menemani kamu di istirahat siang kali ini, teman Produ. So buat kamu teman Produ, nanti di pukul 13 kita bakal masuk dalam Produ Sport dan akan ditemenin sama GB juga, teman Produ. Gila bola, kita bakal ngebahas bola dan pastinya temanya untuk hari ini adalah permainan Spanyol versus Arab Saudi pagi tadi, teman Produ. Pastinya akan sangat seru. Jadi buat kamu yang mau gabung bisa langsung aja di 0811 3820 9090 atau join live chat kita di area digital dan juga di YouTube-nya RRI Kupang.

9,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman-teman.

0: santai siang hanya di
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Piala Dunia FIFA bukan cuma soal pertandingan, tapi juga penuh fakta, sejarah, dan cerita seru yang wajib kamu tahu. Dan sesaat lagi, kita akan obrolin semuanya di Ngerti Bola. Let's go!
3: ...90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Salam olahraga, teman Pro 2. Bersama Aji di GB, teman Pro 2, gila bola. Dan kali ini, teman Pro 2, kita bakal ngebahas topik yang seru banget, teman Pro 2. Yaitu ketika mesin umpan Spanyol mulai panas. Buat Besong yang tadi pagi menonton pertandingan antara Spanyol dan juga Saudi Arabia, teman Pro 2 pasti paham dong topik kita kali ini, teman Pro 2. Nah, kalau ada satu kalimat yang menggambarkan kemenangan Spanyol 4-0 atas Arab Saudi, itu adalah mesin umpan Spanyol yang akhirnya mencapai suhu kerja yang ideal, teman Pro 2. Why? Karena pada laga pertama melawan Tanjung Verde, Spanyol ini ditahan imbang tanpa gol. Banyak yang mulai mempertanyakan efektivitas permainan mereka, teman Pro 2. Dan namun saat menghadapi Arab Saudi tadi pagi, kita melihat versi yang benar-benar berbeda gitu, teman Pro 2. Lebih cepat, lebih tajam, dan jauh lebih berbahaya. Buat kamu yang tadi nonton pertandingan Spanyol dan juga Arab Saudi, juga bisa banget untuk kasih POV-nya kamu, kasih pendapatnya kamu di live streaming-nya kita RRI Kupang, teman Pro 2. Nah, untuk itu kita bakal ngebahas ini sama the one and only. Kamu pasti sudah lihat flyernya, teman Pro 2. Ada GBC AI. Ini ya, dia adalah merupakan pengamat AI, teman-teman Pro 2. Jadi kita bakal bertanya, kita bakal ngebahas ini. Pastinya seru banget. Jadi buat kamu langsung aja join sekarang juga, teman Pro 2. Nah, sebelum kita bakal membahas lebih jauh pastinya, kita puterin dulu nih biar kita makin semangat ya dengan theme song dari Piala Dunia FIFA 2026. Ada Shakira featuring sama Burna Boy dengan Die Die.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Aji, teman Pro 2 di Gila Bola sama dengan GBCAI ya, si pengamat teman Pro 2. Dan kita ngebahas ketika mesin umpan Spanyol mulai panas. Kalau kamu dini hari tadi nonton pertandingan dari Spanyol melawan Arab Saudi, teman Pro 2. Nah, kalau misalnya dari faktanya sendiri, teman Pro 2, kata kata Gibe teman Pro 2. Ini faktanya Spanyol ini tetap bermain dengan identitasnya, yaitu menguasai bola dan mendominasi ritme pertandingan. Nah, kalau misalnya dianalisis oleh Gibe, perbedaannya itu adalah mereka tidak lagi tuh sekedar memutar bola di tengah lapangan. Umpan-umpan vertikal mulai lebih sering dimainkan, transisi menyerang lebih cepat, dan permainan depan itu mendapatkan suplai bola yang lebih berkualitas. Nah, dulu kritik terbesar terhadap Spanyol itu adalah banyak passing, sedikit ancaman teman Pro 2. Nah, kali ini tuh justru berbeda gitu. Kebalikannya malahan teman Pro 2. Nah, kalau tadi dari sisi penguasaan bola yang punya tujuan, kali ini ada lini tengah menjadi mesin utama. Kata Gibe sendiri teman Pro 2, faktanya itu Arab Saudi kesulitan ya membangun serangan sejak menit-menit awal gitu. Nah, kalau analisis saya sendiri, hal itu tuh terjadi karena lini tengah Spanyol ini mampu mengendalikan ruang dan tempo permainan. Begitu kehilangan bola, mereka langsung melakukan tekanan sehingga Arab Saudi hampir tidak

0: waktu untuk mengembangkan permainan. Nah, ini nih menunjukkan kalau kekuatan terbesar Spanyol itu bukan hanya penyerangnya, teman pro 2, tetapi kemampuan gelandang mereka mengontrol pertandingan. Jadi itu adalah highlightnya teman pro 2 gitu kan. Terus juga yang ketiga, teman pro 2, dilihat dari Arab Saudi ini seperti dipaksa bermain di zona bertahan ya, kata Gibe teman pro 2. Faktanya adalah Arab Saudi lebih banyak bertahan dibanding menyerang gitu. Jadi pertahanannya lebih kuat teman pro 2. Nah, ketika terus mengejar bola, energi pemain ini bertahan energi pemain bertahan ini pastinya terkuras dong, dan semakin lama pertandingan berjalan, jarak antar lini itu menjadi renggang. Nah, ruang yang terbuka ini nih yang dimanfaatkan Spanyol untuk mencipta akan peluang demi peluang teman pro 2. Akhirnya ya, skor 4-0 itu bukan muncul karena satu momen, tapi hasil tekanan yang terus menerus selama 90 menit teman pro 2. Wow, itu kalau misalnya kamu nonton pasti greget banget ya teman pro 2, apalagi ketika gol pertama gitu oleh Yamin Lamal teman pro 2. Itu keren banget sih golnya cantik banget teman pro 2, dan di saat itu juga dia langsung sujud gitu teman pro 2. Itu adalah selebrasi yang paling kena gitu teman pro 2 di hati kamu gitu teman pro 2. Dan anyway teman pro 2, kita juga akan masih ngebahas banyak hal, dan masih akan sama Gibe ya pastinya akan siap menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Buat kamu yang mau bertanya atau mau kasih POV-nya kamu juga boleh banget teman pro 2 di streaming YouTube-nya kita di RRI Kupang. Nah, kalau tadi itu sebenarnya sedikit salah teknis ya teman pro 2. Lagu yang diputerin ternyata We Are One Ole Ola by Pitbull featuring sama Jennifer Lopez. Kali ini Aji bakal muterin lagu yang pastinya kamu tunggu-tunggu ya, anthem songnya Piala Dunia tahun 2026 teman pro 2, yaitu Die oleh Shakira dan juga Burna Boy.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.

FIFA 2026 akan menjadi edisi yang penuh sejarah dan warna baru dalam dunia sepak bola internasional. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar di dunia ini digelar di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain itu, Piala Dunia 2026 juga jadi edisi pertama yang diikuti oleh 48 tim nasional, sehingga persaingan dipastikan akan semakin meriah dan kompetitif. Sebagai tuan rumah utama, Amerika Serikat akan menggelar pertandingan di 11 kota, sementara Meksiko menjadi tuan rumah di 3 kota dan Kanada di 2 kota. Meksiko sendiri kembali mencatat sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya sukses menggelar turnamen pada tahun 1970 dan 1986. Laga pembukaan dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni 2026 di Stadion Azteca, Mexico City. Stadion legendaris yang menjadi saksi banyak momen bersejarah sepak bola dunia. Sementara itu, partai final akan dimainkan di Stadion MetLife, New York, New Jersey, Amerika Serikat, yang akan menjadi puncak kemeriahan turnamen terbesar di planet ini.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Haji, teman Pro 2 di Gila Bola. Alright, teman Pro 2. Nah, kali ini masih barengan sama Gibe CAI, teman Pro 2. Dan masih ngebahas topik yang sama ya, pastinya. Kalau tadi kita udah membahas 3 hal ya, teman Pro 2. Mulai dari penguasaan bola, terus juga lini tengah menjadi mesin utama, terus juga Arab Saudi yang dipaksa bermain di zona bertahan, teman Pro 2. Kali ini Gibe jelasin juga, teman Pro 2, ada opininya Gibe nih. Di sinyal bahaya untuk grup H, kemenangan ini tuh bukan sekedar tambahan 3 poin. Ini adalah pernyataan bahwa Spanyol ini mulai menemukan ritme terbaiknya di turnamen. Setelah sempat mendek pada laga pembuka, sekarang mereka terlihat jauh lebih percaya diri. Jika bola pemain ini terus berkembang, laga melawan Uruguay bisa menjadi ujian sesungguhnya sekaligus penentu siapa penguasa grup H, teman Pro 2. Wow. Dan teman Pro 2, buat kamu yang mau bertanya atau mau kasih pendapat kamu terkait ini juga boleh sekali ya, teman Pro 2 pastinya. Nah, kemudian dari situ juga Gibe juga jelasin nih, teman Pro 2, soal dari tiki taka ke tiki taka modern ini ada apa nih? Kalau kita bicara tentang Spanyol, kita sebenarnya sedang bicara tentang satu hal yang menjadi identitas mereka selama hampir 2 dekade terakhir. Umpan pastinya. Mulai dari era Xavi, Iniesta, Busquets hingga generasi sekarang, Spanyol tuh selalu percaya bahwa cara terbaik untuk mengendalikan pertandingan adalah dengan mengendalikan bola. Tapi dalam beberapa tahun terakhir muncul kritik bahwa Spanyol ini terlalu banyak menguasai bola tapi kurang efektif dalam mencetak gol, teman Pro 2 ya. Jadi kemenangan 4-0 atas Arab Saudi ini menunjukkan bahwa kritik itu tuh mulai terjawab, teman Pro 2. Nah, kalau dari tiki-taka ke tiki-taka modern, faktanya adalah Spanyol tetap mendominasi penguasaan bola seperti biasanya, tapi yang berubah adalah tujuannya, teman Pro 2. Pada era sebelumnya, Spanyol tuh kadang terlihat terlalu sabar ya. Bola diputar dari kanan ke kiri, dari belakang ke tengah, lalu kembali lagi tanpa ancaman nyata. Melawan Arab Saudi, pola itu tuh mulai berubah. Begitu menemukan celah, mereka langsung mengirim umpan progresif ke area berbahaya. Tempo serangan meningkat, bola bergerak lebih cepat daripada pergerakan lawan, teman Pro 2. Ini adalah hal yang sangat baik, teman Pro 2. Nah, inilah yang Gibe sebut sebagai mesin umpan yang mulai panas, teman Pro 2. Bukan hanya banyak operan, tetapi operan yang menghasilkan kerusakan. Bahasanya ya, Gibe. Nah, kemudian juga soal mengapa sih Arab Saudi itu kesulitan gitu, teman Pro 2. Di pertandingan tadi pagi antara Spanyol dan juga Arab Saudi, banyak orang melihat skor 4-0 dan menganggap Arab Saudi itu bermain buruk. Menurut Gibe, teman Pro 2, tidak sesederhana itu gitu. Masalah utama Arab Saudi itu adalah mereka dipaksa bermain tanpa bola terlalu lama gitu. Dalam sepak bola modern, bertahan selama 10 atau 15 menit masih mungkin dilakukan. Tapi juga harus mengejar bola selama hampir sepanjang pertandingan, konsentrasi pasti menurun. Yang dilakukan Spanyol itu adalah membuat Arab Saudi terus berlari. Jadi mereka kecapean, akhirnya juga konsentrasinya jadi buyar, teman Pro 2. Dan saat satu pemain Arab Saudi maju menekan, bola itu langsung dialihkan ke sisi lain. Saat lini tengah mencoba menutup ruang, bola dimainkan di belakang mereka. Dan saat back mencoba maju, ruang kosong itu muncul di belakang. Akhirnya Arab Saudi selalu terlambat setengah langkah. Dalam sepak bola, level Piala Dunia itu setengah langkah saja tuh bisa menentukan gol, teman Pro 2. Jadi semuanya memang perlu dipastikan gitu, teman Pro 2 ya. Dan nanti juga kita bakal ngobrol lebih banyak lagi, teman Pro 2, buat kamu yang mau gabung juga boleh sekali. Nah, di YouTube teman Pro 2 ini udah ada beberapa orang yang gabung. Buat kamu yang mau ikut gabung juga boleh banget, teman Pro 2 pastinya. The next song kita puterin dulu nih, koleksi dari Jungkook featuring ya teman Pro 2 sama Kubaisi dengan Dreamers yang merupakan FIFA World Cup 2022.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Aji, teman-teman Pro 2 di Gila Bola. Anyway, teman Pro 2, di segmen terakhir nih ada kata-kata gak tuh. Ini ada pendapatnya Gibe juga, teman Pro 2. Kalau tadi soal mengapa Arab Saudi kesulitan, kemudian yang terakhir adalah ini artinya grup H. Apa artinya untuk grup H gitu? Menurut Gibe, bagian yang paling menarik ya ini tentunya, karena kemenangan besar seringkali itu memberi efek psikologis yang lebih besar daripada tambahan 3 poin, teman Pro 2. Dan Spanyol itu sekarang mengirim pesan kepada seluruh peserta grup H ya, teman Pro 2. Kami sudah menemukan ritme permainan kami. Lawan berikutnya adalah Uruguay. Dan disitulah ujian sebenarnya, teman Pro. Jadi kita tunggu saja gitu kan. Uruguay ini menawarkan tantangan yang berbeda pasti ya dari beberapa grup yang sudah dilawan sama Spanyol. Mereka tuh lebih kuat secara fisik, lebih agresif dalam duel, dan jauh lebih berpengalaman menghadapi tim yang suka menguasai bola, teman Pro 2. Jika Spanyol mampu memainkan bola yang sama melawan Uruguay, maka peluang mereka menjadi juara grup akan sangat besar. Nah, kesimpulannya teman Pro 2, kata Gibe, kemenangan 4-0 atas Arab Saudi ini bukan sekedar kemenangan besar. Ini adalah tanda bahwa identitas sepak bola Spanyol ini mulai bekerja dengan sempurna. Basis umpan mereka tidak lagi hanya menghasilkan statistik penguasaan bola, tetapi juga menghasilkan peluang, dominasi, dan juga gol. Jika laga pertama menunjukkan keraguan, maka laga kedua menunjukkan keyakinan. Dan ketika Spanyol bermain dengan keyakinan, mereka selalu menjadi salah satu tim paling berbahaya di Piala Dunia 2026, teman Pro 2. So, untuk itu, buat kamu nanti nantikan Gila Bola di episode selanjutnya. Aji pamit undur diri dari Gila Bola, tapi setelah ini juga masih akan sama aja ya pastinya. So, stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Kita dengerin teman Pro 2 koleksi anthem song Piala Dunia dari Shakira, teman Pro 2, yang sangat legend ya pastinya, yaitu ada Waka Waka.

Saya Jeffrey, Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, masih mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu dinanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Itu dia Ngerti Bola edisi Piala Dunia FIFA. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di episode selanjutnya.
5: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,9 Produe FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Haji, teman Produe. Kalau tadi ada kedengaran terindah by Samson, the last song di segmen ini ada Nerif Basalaba dan featuring sama Aziz Harun dan Aisyah Retno Degan, Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Santai siang hanya di
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Haji, teman-teman Pro 2 di Info Entertainment. So, dalam satu jam ke depan Haji akan menghadirkan berbagai informasi hiburan buat kamu. So, stay tune ada di Pro 2 FM Kupang, teman ter

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Santai siang hanya di
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

9,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Ocean by Tori Kelly, teman Pro 2. Kali ini teman-teman Pro 2 Haji bakal puterin koleksi, bukan puterin koleksi, abis ini soalnya teman Pro 2. Ada informasi dari Cortis, penampilan perdana Cortis di Alobank Festival 2026 dan Sior Indonesia menjadi sorotan serta menuai pujian dari penggemar internasional hingga sempat trending di media sosial. Antusiasme penonton Indonesia yang memadati area festival ini menjadi sorotan utama setelah grup tersebut tampil di atas panggung Alobank Festival 2026 yang dihelat di Indonesia Arena Jakarta, teman Pro 2. Nah, Keor, sebutan bagi penggemar Cortis, ini ramai membicarakan energi penonton yang ikut bersorak, bernyanyi, hingga meneriakan fan chat sepanjang penampilan grup tersebut, teman Pro. Jadi pastinya seru sekali gitu kan, teman Pro 2. But kali ini Aji bakal muterin satu koleksi dari Cortis ya, teman Pro 2. Buat kalian penggemar Cortis, ada koleksinya, yaitu TNT. So buat kamu, enjoy this one.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara ya nggak usah ngerokok. Bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.
4: Tahu nggak sih, ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

0: aku gak bisa sekarang.
1: Gak apa-apa. Aku tunggu kok.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Apakah kamu seorang generasi milenial yang ingin membentuk sikap dan mengembangkan potensi untuk menjadi seorang pemimpin? Buku yang satu ini tentu bisa menjawab semua pertanyaanmu. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Buku dengan judul Ignite Millennial Leadership, 6 langkah untuk memaksimalkan potensi pemimpin generasi berikutnya, yang ditulis oleh Andrew Sandok dan diterbitkan di tahun 2018. Buku ini disusun khusus untuk generasi milenial dengan tujuan untuk membentuk sikap dan mengembangkan potensi kepemimpinan generasi milenial. Dituliskan 6 langkah yang disebut Ignite, yang memiliki kepanjangan Inspiration, Growth, Nature, Influence, Trust, and Excellence. Inspiration merupakan langkah yang pertama dalam 6 langkah Ignite, yang menjadikannya sebagai langkah inti dalam membentuk suatu sifat kepemimpinan. Dalam jiwa seorang pemimpin yang menginspirasi harus disertai kejelasan visi dan misi, kerjasama yang baik dengan tim, memiliki integritas dan percaya diri dapat melihat sisi positif dalam suatu masalah dan lainnya. Growth merupakan langkah yang berarti berkembang. Maksudnya adalah seorang pemimpin harus memiliki pola pikir yang berkembang dalam mencapai suatu target yang diinginkan, mampu mengembangkan dan meningkatkan kemampuan serta keterampilan secara signifikan. Nature merupakan satu langkah yang artinya mengembangkan pikiran, mampu melihat dan menyadari kemampuan serta kekurangan, memiliki kepercayaan terhadap diri sendiri dan mengatasi rasa takut. Influence adalah langkah yang berkaitan dengan kemampuan pemimpin dalam memberikan suatu pengaruh. Dalam suatu kepemimpinan, keterampilan mempengaruhi dan menginspirasi orang lain. Trust merupakan langkah yang berkaitan dengan suatu sikap rasa percaya, baik itu terhadap diri sendiri bahkan kepada orang lain. Excellence adalah langkah terakhir dalam langkah Ignite yang memiliki arti bahwa seorang pemimpin harus memiliki suatu keunggulan yang membuatnya berbeda dari orang lain. Keunggulan juga dapat ditanam dalam kegiatan serta kebiasaan sehari-hari yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Dan juga pengetahuan merupakan kekuatan yang penting dalam perjalanan menuju suatu keunggulan. Langkah-langkah ini dilakukan untuk dapat membangkitkan pemimpin generasi milenial yang menjadikan mereka pemimpin yang sukses, memiliki pandangan yang jelas akan masa depan, melayani sesama, saling mendukung orang-orang di sekitar, dan menjadi pemimpin yang menginspirasi banyak orang. Bagaimana? Kamu tertarik untuk membacanya? Because when you open your book, you open your mind.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kok nggak pakai helm?
2: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
1: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
2: Ribet ih.
3: Oh no.
1: Terserah deh.
4: A few minutes later.
1: Loh, kok balik lagi?
2: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
1: Ngeyel sih.
5: Santai siang hanya di
6: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oleh banyak cerita mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

Ini saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama Aji Hasbi edisi Senin 22 Juni 2026.

Informasi pertama, teman Pro 2 datang dari Kim Muyol yang diincar membintangi drama medis terbaru setelah sukses memikat penonton global melalui Teach You a Lesson. Drama bertajuk First Doctor itu nantinya diarahkan sutradara Hong Jung-chan sehingga bisa menjadi momen reuni dengan Kim Muyol setelah Juvenile Justice dan Teach You a Lesson. Drama tersebut akan dibuat berdasarkan naskah garapan Kim Min-suk yang sebelumnya menuliskan skenario untuk Juvenile Justice. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, DKI Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menekankan keputusan gubernur soal keringanan pajak sebesar 50% untuk barang dan jasa tertentu di sektor kesenian dan hiburan termasuk pertunjukan film bioskop. Kebijakan keringanan pajak tersebut tertuang dalam keputusan gubernur nomor 531 tahun 2026 tentang pemberian keringanan pokok pajak dan jasa tertentu atas jasa kesenian hiburan dan tontonan film nasional. Informasi terakhir, teman Pro 2 datang dari Sarwendeh, dikabarkan merugi miliaran rupiah akibat tidak live jualan di media sosial. Pengacara Sarwendeh, Chris Samsiwu pun angkat bicara soal ini, benarkah Sarwendeh rugi 220 miliar? Chris buka suara mengenai kabar kliennya yang disebut bangkrut. Ia mengatakan hal tersebut tidak benar adanya. Chris mengatakan Sarwendeh tidak perhitungan soal utang rugi bisnisnya. Sebagai ibu, ia lebih fokus pada kasih sayang untuk anak-anaknya. Demikian Info Pro 2, tetaplah bersama kami dalam rangkaian Sore Ceria.

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selalu di Hati by Hi Vai, teman Pro 2, lagu yang baru aja kamu dengarkan. Selalu di hati ya, kadang bahkan ketika seseorang membuat kesalahan, tapi gimana ya, mereka tetap ada di hati dan pikiran di kamu gitu, teman Pro 2. Anyway, buat kamu yang lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan, teman Pro 2. Sampai di tujuan dengan selamat. Buat kamu yang masih tetap bekerja ya di siang hari yang lumayan panas ini dan berangin ini, kayak tiba-tiba bisa bikin ketong jadi sakit, teman Pro 2. Jadi selalu jaga kesehatan kamu ya, teman Pro 2, di siang hari ini. Pakai sunscreen kamu, minum air putih yang cukup, terus juga istirahat juga yang cukup, teman Pro 2. Oke, jangan sampai kamu begadang karena nonton bola tiap hari ya. Harus benar-benar polite, harus benar-benar care sama diri sendiri juga gitu, teman Bro 2. Alright. The next song ada Terpukau dari Semi Simorangkir.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Wah. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
0: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Santai siang hanya di
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cak peragat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
1: Eh, enggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya, stop ngerokok.
3: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, or by teman Pro 2 buat kamu. Baru aja kamu dengerin Dancing in September, ini lagu yang enak banget ya didengerin di jam-jam segini teman Pro 2. Nah, untuk lagu berikutnya nih biar kita tiba-tiba langsung kayak bangun lagi dan semangat lagi teman Pro 2, ada koleksi dari Suvaval ya, yang koleksi dari MC Bruno dan juga Vitino Ferrari. Kalau lagu ini diputerin kayaknya tiba-tiba kita ingatnya ini ya, Neymar gitu atau Vini gitu.

0: Kak.
1: Sore Ceria with Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: know. Whatever.
1: Aduh, kerjaan lagi. Deadline gak habis-habis. Hidup gue kerja doang apa ya?
2: Kerja terus, nanti jadi kayak aku loh.
1: Hah? Siapa itu?
2: Santai, aku cuma hantu biasa. Dulu, aku juga overwork kayak kamu.
1: Hah? Hantu karena kebanyakan kerja?
2: Iya, dulu aku gak pernah istirahat. Lupa makan, lupa tidur, lupa bahagia. Sekarang malah lupa hidup.
1: Lah, serem juga ya?
2: Makanya, work-life balance itu penting loh. Jangan sampai hidup kamu cuma buat kerja.
1: Tapi kerjaannya numpuk terus.
2: Kerja penting, tapi hidup juga penting. Kamu terakhir kali santai kapan?
1: Kayaknya gak ingat.
2: Nah tuh, healing bro. Minimal jalan santai, nongkrong kek.
1: Iya juga ya, aku kayaknya gak punya waktu deh buat diri sendiri.
2: Ingat, kerja itu buat hidup, bukan hidup buat kerja.
1: Wah, makasih ya. Tapi, loh, hantunya mana?
3: Sore Ceria with Pro 2.

0: Halo sayang, kamu lagi ngapain nih? Rindu banget sama kamu. Yang, kapan uangnya dikirim? Kamu gak mau kan lihat aku susah di sini? Aku tunggu ya yang, sayang kamu.
1: Awalnya cuman kenalan lewat DM. Lama-lama panggil sayang. Lalu minta transfer. Katanya butuh, katanya cinta. Tapi ternyata itu bukan cinta. Itu love scamming, modus penipuan yang berkedok cinta di dunia maya. Jangan jadi korban cinta palsu digital. Waspadai love scamming. Verifikasi dulu, percaya belakangan. Laporkan ke pihak berwenang jika curiga. Ingat, cinta sejati gak minta pulsa atau transferan.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya mak, mak. Iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunianya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Sore Ceria with Pro 2.

0: sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
3: Sore Ceria with Pro 2.

0: Okay, what about?
1: Setiap hari jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuman kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
2: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
1: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
2: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
3: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Adik dapat tugas dari ibu guru nih. Tugasnya menulis apa cita-cita adik nanti.
1: Terus, cita-cita adik mau jadi apa?
0: Adik belum tahu mau jadi apa. Apa boleh ya, adik jadi dokter?
1: Wah, boleh-boleh. Kita harus berani bermimpi untuk bisa menggapai cita-cita setinggi mungkin.
0: Oke, Kak. Kalau gitu, adik mau jadi dokter aja. Biar bisa rawat kakak nanti kalau sudah tua.
2: Pernahkah kamu memperhatikan mengapa warna kursi di pesawat kebanyakan berwarna biru? Ternyata ada alasan ilmiahnya. Warna biru dipilih untuk menciptakan suasana yang menenangkan di dalam pesawat. Biru dikaitkan dengan ketenangan. Dipilih untuk meredakan kecemasan penumpang, terutama bagi mereka yang baru pertama kali terbang atau memiliki rasa takut terbang, sehingga penumpang merasa lebih nyaman selama perjalanan. Berdasarkan penelitian psikologi warna, warna biru sering dikaitkan dengan perasaan tenang dan nyaman. Oleh karena itu, warna ini dipilih untuk menciptakan suasana kabin yang lebih sejuk dan menenangkan bagi para penumpang. Untuk efisiensi waktu dan biaya perawatan, maskapai penerbangan umumnya memilih warna kursi yang minim perawatan. Warna biru misalnya, sangat efektif dalam menyamarkan kotoran, sehingga mengurangi frekuensi pembersihan. Dan sebagian maskapai memilih penggunaan warna biru dapat memperkuat merek pesawat.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Dari kawasan Tompelo nomor 8, Uibobo Kota Kupang, mengudara bersama FM 90,9 MHz, Spread 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Kasih Putih dari koleksinya Grand

Fredri, teman Pro2 baru aja lewat dari ruang dengar kamu mengawali kebersamaan kita di edisi sore ceria kali ini teman Pro2 ya. Kalau tadi udah seru-seruan bareng sama Aji dan kali ini bareng sama Yunda teman Pro2. Kita bakal seru-seruan dengan rangkaian acara yang siap untuk Yunda hadirkan dan pastinya ada informasi terupdate, topik-topik seru dan juga Yunda hadirkan kesempatan untuk teman Pro2 yang mau gabung ya buat request lagu, kasih ucapan bahagia buat orang-orang terkasih, yang mau berbagi informasi terkini di tempat kamu yang lagi happening, lagi seru-seruan, boleh banget ya teman Pro2. Karena Yuna juga masih akan temani dengan beragam koleksi lainnya. Setelah ini kita bakal bahas topik seru di Golden Wave ya, mengawali kebersamaan kita. So, jangan kemana-mana, tetap di Pro2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: These things take time, mom and dad, they have a good life. But what the hell am I gonna do with mine?
1: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sore Ceria with Pro 2.

Event 17 Teman Berdua Jangan Paksa Rindu baru aja lewat ya Teman Berdua, dan semoga lagu-lagu tadi juga masih bikin kamu enjoy di Berdua FM Kupang. Nino ucapkan selamat malam aja karena udah malam juga sih, di luar studio udah gelap banget sih Teman Berdua. Kira-kira kamu lagi dengerin Berdua FM sambil ngapain nih kalau boleh tahu ya? Jadi Nino ucapkan selamat malam aja untuk Teman Berdua yang udah gabung di streaming maupun terestrial. Kita masih seru-seruan dengan informasi terupdate untuk kamu. Direktur Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan Restu Gunawan mengatakan bahwa pemerintah sampai dengan saat ini sudah menetapkan ternyata tuh ada sebanyak 460 cagar budaya nasional nih Teman Berdua. Bahkan ya menjelaskan bahwa kini untuk Kementerian Kebudayaan juga mendorong agar penetapan cagar budaya nasional ini tidak hanya dalam 1 tahun tapi bisa 3 sampai dengan 4 kali ya Teman Berdua. Bahkan ia juga meyakini dengan perkembangan yang ada, penetapan cagar budaya nasional ini bisa jadi target yang bisa apa ya, mencapai target yang sudah ditetapkan sebelumnya nih Teman Berdua. Bahkan mereka juga mengatakan bahwa untuk kendala-kendala yang kerap dialami dalam penetapan cagar budaya nasional ini ada beberapa hal juga nih Teman Berdua, bahkan hal-hal teknis seperti pengumpulan data, kemudian sejarah dan dokumentasi ini juga masih menjadi tantangan sampai dengan saat ini. Sementara untuk benda cagar budaya di Kraton Solo, pihaknya juga sudah mendata sejak bulan Juni, terutama untuk benda yang berkaitan sama pusaka, kemudian atribut-atribut yang lain di museum. Bahkan pemerintah juga menurutnya memiliki tugas untuk melindungi, memanfaatkan benda yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional nih Teman Berdua. Bahkan tidak hanya Keraton Solo, tapi Kementerian Kebudayaan juga berkomitmen untuk melakukan revitalisasi terhadap keraton-keraton di Indonesia melalui dana pokok kebudayaan. Dan sebelumnya Menteri Kebudayaan Fadlizon mengemukakan bahwa saat ini pemerintah sudah menetapkan sebanyak 430 objek cagar budaya peringkat nasional, dan capaian ini sekaligus menjadi rekor ya Teman Berdua. Bahkan ia juga berharap bahwa pada tahun ini pencatatan cagar budaya tingkat nasional ini bisa mencapai 1750, bahkan lebih dari target. Dan mengingat potensi objek cagar budaya di Indonesia untuk saat ini sudah mencapai puluhan ribu. Wow, kita dukung terus ya Teman Berdua, dan pastinya kita masih hadirkan kesempatan untuk kamu yang mau gabung. Ada Kak Zulia juga nih yang udah gabung dari tadi sore, ceria Berdua. Halo, boleh kakak request remuk dari koleksinya Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya, semangat selalu siarannya. Aku dengarnya via RRI Digital ya kak. Terima kasih untuk Kak Zulia. Langsung aja Teman Berdua, kita kasih requestan yang udah disampaikan sama Kak Zulia di line WhatsApp. Jadi untuk kamu yang pengen gabung, langsung aja mention di medsos kita, karena kita masih seru-seruan di Berdua FM Kupang, teman terbaik.

0: nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia tuh suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
1: "Abis ini jajan dulu ah."
0: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Sore Ceria with Pro 2.

0: 90,9 MHz Pradio FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pradio, pemerintah Republik Indonesia menargetkan penyelenggaraan 125 event pariwisata daerah bisa terlaksana sepanjang tahun 2026 ini, teman Pradio. Dan target ambisius ini memang sengaja ditingkatkan setelah melihat kesuksesan besar dari pelaksanaan 98 agenda pada periode sebelumnya. Dan rencana besar ini disampaikan oleh tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Aditya Laksamana, yang menurutnya penambahan jumlah agenda festival ini bertujuan untuk mempercepat laju perputaran ekonomi masyarakat di daerah. Dan sejauh ini penyelenggaraan 38 festival pariwisata perdana ini sudah sukses meraup perputaran uang sebesar 86 miliar. Dan angka fantastis ini memang menjadi bukti nyata terhadap pulihnya daya beli dan juga antusiasme masyarakat pasca pandemi, ya teman perdua. Dan juga di sektor kuliner bersama usaha transportasi lokal ini mencatatkan kontribusi transaksi keuangan ini paling mendominasi selama seluruh kegiatan berlangsung. Dan karakteristik perputaran modal yang instan menurutnya membuat para pelaku usaha mikro ini bisa langsung merasakan keuntungan secara real di lapangan, ya teman berdua. Wow, keren banget nih. Dan pastinya masih akan ada beberapa event yang ditargetkan oleh pemerintah sebagai kegiatan yang memang bertujuan meningkatkan perputaran ekonomi tentunya di tengah masyarakat. Nah teman Pradua, itulah tadi keseruan kita di rangkaian Sore Ceria. Terima kasih banyak untuk kamu yang masih setia pantau. Dan Yunda juga sudah harus mengakhiri kebersamaan kita di Sore Ceria kali ini. Tapi tenang aja, Yunda masih akan tersemani di rangkaian Jaga Malam sampai di pukul 23 nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: Di balik warna merah kemasan yang mempesona, ada satu rahasia kesehatan yang luar biasa. Inilah saffron, si rempah termahal di dunia. Dipetik dari kepala putik bunga Crocus sativus, saffron atau emas merah tumbuh di berbagai belahan dunia. Bukan tanpa alasan harganya yang mahal. Untuk mendapatkan helai tangkai saffron, para petani harus memanen lembaran halus dari setiap bunga tanaman dengan tangan, ditanam dan diolah dengan suhu dan teknik khusus, hingga proses yang begitu teliti dan penuh kehati-hatian inilah yang menjadikan setiap gram saffron memiliki nilai yang fantastis. Lebih dari sekedar rempah, saffron mempersembahkan untuk mempercantik masakan sebagai wangian parfum hingga menjaga tubuh kita dari dalam. Ia memiliki aroma kuat dan kaya akan antioksidan yang dapat membantu memperbaiki suasana hati, menjaga kesehatan jantung, meredakan nyeri, hingga memperkuat daya tahan tubuh. Saffron, keajaiban kecil dari alam, memberi warna, rasa, dan kesehatan dengan keanggunan yang tak lekang oleh waktu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Saatnya untuk kamu update Info Pro 2 FM bersama saya Ayunda. Edisi hari ini di hari Senin tanggal 22 bulan Juni tahun 2026. Informasi yang pertama, teman Pro 2, Bank Indonesia akan melaksanakan program transformasi kewirausahaan UMKM terpadu tahun 2026 dan program ini merupakan komitmen BI untuk memajukan UMKM sebagai pilar penting pertumbuhan ekonomi nasional. Dan disebutkan oleh Gubernur BI Perry Warjio dalam kegiatan kick-off program transformasi kewirausahaan UMKM terpadu tahun 2026, ia menyebut program tersebut penting untuk mendorong kemandirian ekonomi di tengah kondisi ketidakpastian global saat ini. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, kepala pelatih Mesir Hossam Hassan menyampaikan kebahagiaannya atas kemenangan perdana Mesir di Piala Dunia. Tim berjuluk The Pharaohs itu mengalahkan Selandia Baru 3-1 di laga kedua grup G Piala Dunia 2026. Dan laga berlangsung di BC Place, Vancouver, Amerika Serikat. Pada hari Senin 22 Juni dini hari waktu Indonesia Barat, Selandia Baru sempat memimpin pertandingan lewat gol Finn Surman pada menit ke-15, namun Mesir mengejar pada paruh kedua pertandingan. Dan Mustafa Zico berhasil membawa kedudukan kembali seimbang pada menit ke-58. Dan meski kini memimpin untuk klasemen sementara bagi Mesir grup G Piala Dunia 2026 dengan koleksi 4 poin, The Pharaohs satu langkah menuju babak 32 besar dengan 1 game tersisa di fase grup. Informasi yang terakhir, teman Pro 2, Aston Villa akan menjalani tur pramusim ke Indonesia pada 1 Agustus 2026. Klub asal Inggris itu dijadwalkan menghadapi Indonesia All Stars di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan kunjungan itu menjadi momen bersejarah bagi publik sepak bola nasional. Untuk pertama kalinya, Aston Villa akan tampil langsung di hadapan pendukung Indonesia. Dan tur ini akan hadir setelah Aston Villa menjalani musim yang bersejarah. Klub asuhan Unai Emery sukses menjuarai UEFA Europa League dan finish 4 besar di Liga Premier Inggris. Demikianlah Info Pro 2 FM Kupang, teman Pro 2. Kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian Jaga Malam. Stay tune terus di Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.

Masih di 90,9 MHz Radio FM Kupang, teman terbaik kamu Rizky Fabian dengan Malam Rawan ya teman Predu. Dan ini merupakan lagu yang cukup manis sih kalau menurut Yunda untuk koleksi dari Rizky Fabian yang satu ini. Kita masih akan terus hadirkan ragam lagu-lagu yang enak banget ya, udah pasti di ruang dengar kamu. Dan kita udah dijaga malam, jangan galau malam-malam teman Predu. Informasi film Yunda hadirkan di sepanjang pukul 19 ini. Dan kita bacain dulu beberapa teman berdua yang udah gabung. Wah, tiba-tiba nimbrung banyak nih. Ada mana nih? Ini pasti fansnya Sabrina. Kelihatan banget sih. Halo Min, izin request Sabrina Leonor. Haha, terima kasih, semangat siarannya. Oke, ini dari siapa nih? Kalau boleh tahu, dikasih namanya dong fans-fans Sabrina ini. Terus ada Kak Karina. Halo Kak, mau dong request lagu Sabrina Leonor. Haha, ini langsung ya, semuanya haha nih. Terus ada Kak Widi. Selamat malam Kak, izin request quest lagunya Sabrina Leonor, terima kasih yang haha. aduh, ada siapa lagi? Kak Kayla Salva Humaira ya. Selamat malam Min, mau izin request haha dari koleksinya Sabrina Leonor. Terima kasih Min dan semangat siarannya. Terima kasih banyak. Ada Kak siapa lagi nih? Kita lihat nih. Kasih namanya dong. Oh, Kak Nei. Oke deh. Malam Kak, mau request di play lagu Sabrina Leonor yang haha please. Terima kasih, semangat siarannya Kak. Aduh, ini template banget ya. Tapi terima kasih banyak udah gabung dan request lagu. Terus ada juga Kak Jelin yang udah request juga koleksi dari IAS dong Kak Yunda yang so big. Oke, okay, setelah ini akan Yunda hadirkan. Nah teman Predu ya, pastinya Yunda masih akan terus hadirkan beragam informasi terupdate dari dunia perfilman untuk kamu setelah ini. Jadi yang mau gabung request lagu ya, mau salam-salam, boleh banget langsung gabung aja, Yunda hadirkan kesempatan. Sabrina Leonor dengan haha, koleksi yang manis dan bikin semangat juga untuk kamu para kaum cewek-cewek yang selalu di ghosting. Ya ketawain aja kalau udah dapat yang kayak gini nih teman Predua, datang cuma kasih harapan terus hilang tanpa kabar.

0: FM。
1: Pokoknya aku harus cobain semua variannya. Lagian kalau beli lewat platform ini, kita bisa dapat bonus kan? Buy one get one.
2: Astaga Lia, apa gak kebanyakan tuh? Kamu tuh ya kebiasaan, pesannya banyak tapi gak dihabisin. Ujung-ujungnya dibuang kan? Secukupnya aja, yang penting bisa dihabisin.
1: Iya, kali ini dihabisin kok. Apalagi kalau makanannya enak, kayak yang lagi rame ini.
2: Tuh, bekal sarapan kamu aja gak dihabisin. Kamu itu cuma lapar mata, tahu gak sih? Kebiasaan kayak gini yang buat kita jadi generasi food waste. Bahaya tahu buat lingkungan.
3: Generasi food waste merupakan sebutan bagi kelompok orang yang terbiasa menyisakan makanan, mengambil lebih dari yang mampu dihabiskan, lalu membiarkannya berakhir di tempat sampah. Padahal, sisa makanan yang menumpuk akan menghasilkan gas metana, salah satu penyebab pemanasan global. Artinya, makanan yang kamu buang ikut mempercepat rusaknya bumi. Karena itu, menjadi generasi yang peduli berarti kamu mulai sadar bahwa makan bukan sekedar kenyang, tapi juga soal tanggung jawab. Ambil secukupnya, habiskan yang sudah diambil, dan simpan jika belum habis. Kita bisa berubah dari generasi food waste menjadi generasi emas yang cerdas dan peduli.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Setiap kota pasti memiliki kenangan yang berbeda dan istimewa. Ada suka, tak jarang pula luka. Lalu apa jadinya jika 14 kota dengan cerita yang berbeda disatukan dalam satu buku yang sama? Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Dalam buku Kata Kota Kita, kita dibawa singgah dari Central Park di New York, Purnama di Ankara, kemacetan di Jakarta hingga indahnya Pantai Ora di Ambon. Dan seusai penjelajahan kita, kita akan dibuat tersenyum dan menyadari betapa kayanya kita sebagai manusia. Kota-kota dalam kumpulan cerpen ini memberikan suaranya, mengeluarkan aroma, dan menunjukkan pemandangan yang ditulis dengan beragam tema, ditulis dengan beraneka gaya, mulai dari yang lincah ala metropop hingga mencekam ala novel horor. Para penulis dari berbagai daerah di Indonesia itu ialah jebolan Gramedia Writing Project Batch 1. Buku setebal 275 halaman ini berisi 17 cerita pendek dari penulis yang berbeda. Dengan mengambil kata kunci kota, tulisan-tulisan ini mengambil setting 14 kota. Salah satu kota yang dijadikan cerpen dalam buku ini adalah Kota Malang, berjudul Cinta dan Secangkir Coklat Panas, karya Dwi Ratih Ramadhani. Cerpen ini unik karena menggunakan Kota Malang sebagai sudut pandang cerita, berkisah tentang dilema seorang gadis bernama Risa yang gagal menjalani hubungan jarak jauh tetapi gaman ketika berhadapan dengan sang mantan. Fenomena tawuran antar SMA yang marak terjadi di ibu kota menjadi tema penuh perenungan dalam cerpen Bulungan karya T.J. Oetoro. Cerpen ini mampu menarik sisi kelam masa lalu suatu kota dan mengaitkannya dengan konteks masa kini. Tawuran yang berbuntut korban jiwa harus ditangani secara serius oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya oleh para remaja yang sering terjebak permainan ego sesaat. Depresi yang kelam dan berkepanjangan diramu dengan membius dalam cerpen Angkara di bawah Purnama, karya Sakih Daruchi. Pembaca akan dibuat bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada gadis asal Indonesia bernama Wina dan siapa sebenarnya lelaki bernama Erden. Wina terjebak dalam penantian pedih di ibu kota Turki sendirian. Cinta penuh resiko yang telah dipilih Wina membawanya pada masa depan yang rapuh dan sulit untuk disembuhkan. Penyesalan menjadi tema utama dari cerpen-cerpen dalam buku ini. Gaya bercerita yang mengalir serta penggambaran kota yang menarik mampu memikat pembaca memahami detail cerita. Memaafkan penyesalan itu memang seperti mengupas bawang. Pedih saat melepas setiap lapis penyesalan, sampai manusia akan menemukan sisi terbaik dari sebuah bawang. Inti dari bawang itu, laksana kehidupan yang bukan lagi pedih, tetapi bagian yang paling utuh bernama harapan. Kata Kota Kita dapat menjadi koleksi yang tepat untuk kamu yang menyukai buku dengan kumpulan cerpen dengan genre yang variatif dengan keunikannya masing-masing. When you open your book, you open your mind.

0: Di sinilah aku lahir.
1: Di sinilah aku berpijak.
0: Di sinilah aku makan hasilmu.
1: Di sinilah rumahku, Indonesia.
0: Di sinilah perbedaan menyatukan kita.
1: Karena dasarnya Pancasila.
0: Kita tetap cinta.
1: Kita tetap setia.
0: Kita tetap mempertahankan.
1: Selamat memperingati hari lahir Pancasila.

0: Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga.
1: Rumusan dan konsep awal Pancasila pertama kali dikemukakan sebagai dasar negara Indonesia dalam pidato yang disampaikan oleh Presiden Insinyur Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapatkan sebutan lahirnya Pancasila oleh Ketua BPU PKI Dr. Rajiman Wedyodiningrat. Dalam pidato Bung Karno pada sidang BPU PKI 1 Juni 1945 menyebutkan bahwa sila yang artinya asas atau dasar dan di atas kelima asas itulah kita mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Dari situlah setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Hingga kini, 5 butir Pancasila yang kita kenal sebagai dasar negara adalah
2: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Masih dengan informasi film teman peraduan untuk kamu, Kim Mu-yeol diincar membintangi drama medis terbaru setelah sukses memikat penonton global melalui Teach You a Lesson. Dan drama bertajuk First Doctor itu nantinya akan diarahkan sutradara Hong Joo-chan, sehingga ini bisa menjadi momen reuni dengan Kim Mu-yeol setelah Juvenile Justice dan Teach You a Lesson teman peraduan ya. Dan drama ini akan dibuat berdasarkan naskah garapan Kim Min-seok yang sebelumnya menuliskan skenario untuk Juvenile Justice. Jadi First Doctor ini merupakan drama medis humanis yang menceritakan kehidupan Hye Ji-won, dokter berdedikasi yang kembali dengan penuh kemenangan ke Departemen Pediatri Universitas Yonhae di daerah pedesaan. Jadi Departemen Bedah Anak itu hampir tutup karena penurunan jumlah pasien dan krisis manajemen nih teman peradua. Dan Hye Ji-won ini kembali ke tempat yang ia tinggalkan secara tidak sukarela karena insiden selama masa residensi. Jadi selain Hye Ji-won, drama ini juga akan mengikuti para dokter berdedikasi yang menangani operasi pertama anak, membuka pintu menuju masa depannya dan merangkul tanggung jawab untuk menjadi orang dewasa pertama bagi anak tersebut. Dan AZA Via Never memberitakan bahwa Kim Mi-yeol ini juga diincar menjadi pemeran utama di drama tersebut bersama dengan Joo Ryeo-won yang ditawarkan memerankan karakter Hye Ji-won. Dan drama ini juga mengincar Ha Yoon-kyung untuk memerankan Kim Eun-gil yang merupakan residen bedah paling senior dengan keahliannya diakui secara luas. Dan walaupun awalnya menentang upaya dari Hye Ji-won untuk mereformasi sistem, tapi ya secara bertahap terkesan oleh profesionalisme dan ketulusannya sebagai seorang dokter. Dan ada pula Baek Hyo-jin yang dikabarkan akan bergabung dengan memerankan Profesor Son Baek-sek, kepala bedah yang juga memiliki masa lalu dengan Hye Ji-won. Jadi masih belum ada informasi lebih lanjut mengenai jadwal tayang drama ini, tapi First Doctor ini ditargetkan mulai syuting pada paruh kedua 2026. Nah teman Pre2, itulah tadi kebersamaan kita di rangkaian jaga malam sepanjang pukul 19 ya teman Pre2, atau di jam 7 malam. Ino ucapkan selamat malam aja untuk kamu yang masih setia pantau. Tapi setelah ini kita akan beranjak di pukul 20 atau di jam 8 malam. Kita akan sama-sama ikuti Music Live Chat yang akan disiarkan langsung dari Pre2 FM Network, Pre2 FM Jakarta ya teman Pre2. Akan ditemani sama bintang tamu keren. Kira-kira musisi siapa yang bakal di-spill profilnya ya untuk hari ini? Kita tunggu aja ya teman Pre2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Pre2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Chat. Ini dia Music Cloud Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di Music Live Chat MLC bareng sama gue, Edit Tama. Yang mending lo di malam hari ini, teman pro 2 di hari Senin. Ya. Semoga ya, semoga hari Senin ini menjadi hari yang baik buat lo semua dimanapun lo berada tentunya ya. Dan di malam hari ini, spesial banget kita kedatangan seseorang yang mungkin lo juga udah tahu ya dari sosial medianya Pro FM ya. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi. Tapi yang malam hari ini spesial karena kita bakal ngobrol barengan sama Selena. Alright. Kita bakal ngomongin soal single terbarunya ya, yang collab barengan sama Andi Rianto. Nih, pasti udah tahu lagunya dong ya. Pokoknya buat lo semua teman produk di malam hari ini yang pengen bertanya, yang pengen ikut seru-seruan, boleh banget langsung join di live chat YouTube Radio Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Produ FM Jakarta di 0811-800-105. Tanya. Kita bakal ngobrol-ngobrol selama 1 jam ke depan, jadi pastiin buat duduk yang manis, cari posisi terbaik. Karena kita bakal ngobrol-ngobrol banget Selena setelah yang satu ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan malam hari ini Edin udah gak sendirian karena sudah ditemani oleh sang juara Idol Season 14 dari Semarang ke Jakarta. Ini dia, Selina.
2: Hai Kak.
1: Halo, apa kabar Selina?
2: Puji Tuhan baik Kak.
1: Luar biasa. Gue heran sama Selina, pertama ketemu kita di event ya, di SMA.
2: Iya
1: ya?
2: Di SMA.
1: Di SMA kemarin kita ketemu dan sekarang pun energinya tetap sama gitu.
2: Oh iya ya.
1: Vibesnya tuh positif banget ya.
2: Oh iya ya.
1: Iya iya. Wow. Tapi emang Selina tuh sebenarnya orang yang ekstrovert ya?
2: Enggak kayaknya.
1: Oh iya.
2: Aku apa ya? Aku kayaknya dua-duanya deh, ambil deh kayaknya. Kadang kayak ekstra, kadang enggak gitu loh.
1: Oh iya, beneran. Iya. Tapi se-introvert-introvertnya itu bisa se-gimana tuh?
2: Gimana? Sebenarnya enggak introvert banget sih aku. Kayaknya aku ekstrovert deh. Tolong. Karena aku kalau bareng-bareng tuh kadang kayak seneng aja gitu loh kak vibe-nya.
1: Oke.
2: Tapi sebenarnya aku capek kalau tertentu doang sih, kalau emang aku sudah berkegiatan seharian dan emang bener berkomunikasi dengan orang sangat banyak itu aku baru capek.
1: Oh iya.
2: Baru sih sendiri di kamar itu baru menangis di kamar kayak I cannot, I need to sleep, biarkan aku diam dulu.
1: Benar. Berarti ya kan? recharge-nya adalah nangis ya.
2: Iya, aku nangis tau kak. Aku tuh hobi banget nangis.
1: Oh iya, kenapa? Maksudnya gak ada hal apapun nangis aja atau gimana tuh?
2: Kayak kalau misal seharian capek gitu ya kak, aku gak tahu kayak aku tuh butuh waktu sendiri. Aku biasanya kayak kalau doa gitu, lagi capek banget, aku kayak cerita sama Tuhan, aku nangis, aku.
1: Oh,
2: tapi
1: iya,
2: habis itu langsung kayak lega.
1: Oh, iya
2: sih. Aku langsung bisa berkomunikasi lagi.
1: Langsung energinya balik lagi ya.
2: Iya.
1: Astaga. Tapi kan hari ini juga katanya tadi kita cerita-cerita ngobrol-ngobrol udah padet juga nih. Tapi
2: iya,
1: masih semangat ya malam hari
2: masih
1: ini ya.
2: Aku gak tahu kenapa kalau ke radio aku happy banget.
1: Oh iya.
2: Iya.
1: Beneran.
2: Iya.
1: Kenapa? Maksudnya ada alasan tertentu kah?
2: Gak tahu, kayak excited aja.
1: Oh wow. Apakah karena ini single perdana

0: yang harus balance, guys.
1: Yes.
0: Alias alasan aja.
1: Iya, aku enggak pernah olahraga di Jakarta ini.
0: Oh iya. Tapi gitu. emang sama sekali enggak pernah atau gimana tuh?
1: Belum olahraga lagi aja sih.
0: Aja, ya. Iya. Tapi kan harusnya di idol sering dong.
1: Kalau enggak malas sih, Kak. Oh, di idol kan kita dapat padel kan? Kita dapat Kak hari okay. Jumat apa hari Sabtu antara okay. itu.
0: Oke. Okay, and then?
1: Aku cuma nontonin doang, Kak. Kan ada coaching ya.
0: Bener.
1: Yang main cuma Kak Meidra sama Kak Niki. Bayangin aku top 4 sama Karyo, Kak Meidra, Kak Niki. Aku sama Karyo cuma jajan doang. Kan kita ada live TikTok juga kan?
0: Yeah.
1: Kita live TikTok sambil jajan. Ini berdua yang coaching. Jadi aku sempet sekali doang, Kak, coaching, Kak. Kayak,
0: oh iya.
1: Aduh, ini aku lagi pengen olahraga nih.
0: Oh. Kalau lagi pengen baru-baru main tuh padel
1: iya,
0: tuh.
1: Kak.
0: Astaga.
1: Nah, ada satu waktu tuh aku lagi pengen banget padel dan aku sudah mempersiapkan outfit lucu. Udah pakai rok, udah mau pakai rok. Ternyata syuting, Kak. Jadi kita enggak jadi pakai rok lucu terus, itu.
0: Ya,
1: akhirnya
0: sayang
1: kita cuma
0: banget
1: syuting.
0: Sayang banget udah persiapan outfit tapi enggak
1: yes,
0: jadi. Astaga. Benar. Tapi ya akhirnya setelah di idol rilis single perdana, gimana rasanya?
1: Happy banget, Kak, bersyukur. Enggak tahu aku lihat muka kakak tuh rasanya kayak happy banget gitu tau.
0: Apa? Vibes ada juga happy banget. Aku.
1: Betul, vibesnya happy banget ya. I'm so happy here.
0: Alright. Thank you so much loh. Thank you loh.
1: Back to topic teman-teman.
0: Oke. Berarti ini kan ada sebenarnya single kemenangan ya. Single kemenangan yang diciptakan oleh Malini.
1: Iya, Kak Malini, Kak Jayen, sama Kak Happy Andromeda.
0: Alright. Gimana rasanya pertama kali dengerin demo lagu ini?
1: Aku pas pertama kali denger tuh yang aku engah tuh dari liriknya sih, Kak. Mm-hmm. Ternyata liriknya tuh sakit ya.
0: Iya, bener.
1: Aku gak tahu kenapa tuh aku suka sama liriknya.
0: Oke.
1: Okay. Kadang kayak kalau lagu percintaan gitu, kadang tuh aku kayak, ih kok agak cinta-cintaan banget gitu. Enggak tahu kenapa. Mudah gak sih, Kak? Tapi kayak cinta-cintaan banget gitu loh.
0: Bener.
1: Tapi kalau ini tuh enggak tahu kenapa kayak ya udah kayak bisa aku terima gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Okay.
0: Bagian mana, part mana yang akhirnya pertama kali langsung sekalian kayak jatuh cinta sama lagu ini?
1: Aku tuh suka banget pas refnya sih.
0: Oke.

0: Lama itu jujur nggak tahu kenapa pas pertama kali denger tuh yang nyantol tuh itu.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Iya sih benar-benar ya. Tapi ya kita nggak usah meragukan ya Lucena Kamali ini.
0: Yes.
1: Andromeda dan lainnya juga luar biasa. Apalagi dengan lagu dari Adrianto ya. Musiknya gokil sih.
0: Keren ya.
1: Keren banget.
0: Iya menurut aku juga keren tuh kak.
1: Kita ngobrol dulu, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Selina dan juga tentang lagunya ya, Sumpah Mati.
0: Yeah.
1: Jadi buat teman-teman semua yang pengen ikutan seru-seru nih malam hari ini, pengen bertanya, boleh banget ya. Boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung drop di WhatsApp Prodo FM Jakarta di 0811-800-105. Habis ini kita bakal balik lagi teman-teman, jadi pasti tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC barengan sama Selina. Wow, jujur. Ini kita dari tadi gak berhenti ngobrol.
1: Ini kapan kita berhenti ngobrol?
0: Aduh, ya? Gak apa-apa sejam yuk bisa. Semoga kita gak haus ya. Aduh. Anyway, gue pengen ngundang cerita-cerita di balik Idol. Yang berarti berjalan berapa lama itu? Berapa bulan ya?
1: Setengah tahun. Hampir 6 bulan kali ya, Kak. Hampir 6 bulan ya? Dari berarti kita sempat karantina Desember, okay. Desember, Januari, sampai Juni, tanggal 1 Juni.
0: Oh iya, iya. Result and reunion-nya ya?
1: Konser kemenangan gak?
0: Oh, konser kemenangan?
1: Iya.
0: Wow.
1: Tapi kalau konser kemenangan itu, jadi dari result reunion ke konser kemenangan, kita boleh pegang HP. Sebelum-sebelumnya kan kita gak boleh ya?
0: Iya bener.
1: Itu perbedaannya.
0: Oh bener.
1: Serasa gak kerana aja sih. Waktu serasa kayak lagi berlibur ke Jakarta.
0: Serasa akhirnya bebas gitu.
1: Iya
0: ya. Tapi ada gak sih momen-momen yang paling teringat selama Idol tuh?
1: Kalau yang paling teringat tuh sebenarnya setiap kali kita lagi nunggu-nunggu gitu sih, Kak.
0: Nunggu-nunggu apa? Tampil?
1: Kan, enggak, lagi nunggu nunggu sembako.
0: Aduh, kok ketawa?
1: Kan kita sering banget syuting kan, jadi kita tuh ngantri kalau mau syuting.
0: Okay.
1: Ngantri itu kita tuh mesti bareng-bareng sama teman-teman. Itu kita sering ngobrol, itu jujur yang dikangenin sama aku banget sih, itu kayak ngobrol-ngobrol.
0: Bener sih, karena ya momen di situ doang orang-orang pada ngumpul sama-sama nunggu bosen ngobrol akhirnya.
1: Coba kalau ada HP, Kak, kita udah diam-diaman gitu.
0: Bener.
1: Soalnya di situ kita kayak ngobrol, makan bareng, sharing-sharing gitu.
0: Iya sih, seru. Tapi akhirnya setelah berarti kan makin-makin apa menuju ke final, berarti makin dikit orangnya kan. Itu juga rasanya sedih ya pasti ya.
1: Sedih banget, Kak. Dan aku yang ternyata ekstrovert kayaknya ini sangat sedih. Okay. Kayak merasa, ya Tuhan aku sangat kesepian ya Tuhan. Aku tuh butuh teman gitu loh Tuhan. Sedangkan aku sama

0: Kak Nike kan sekamar dari awal jadi ya Kak. Okay. Dari awal Kak. Ini kita berdua tuh udah sampai muak sama satu sama lain gitu loh Kak.
1: Selin lagi.
0: Tapi kita bersyukur. Karena emang dari awal tuh kita berdoanya semoga kita lama bareng. Enggak expect selama ini
1: sampai ke final ya.
0: Sampai selesai ternyata.
1: Masih bareng.
0: Ya ampun. Sedih banget tapi terpisahkan sama teman-teman satu persatu tuh kayak rasanya menyedihkan gitu loh.
1: Iya sih, bener sih. Tapi sempet gak sih ada momen yang kayak sedih banget sampai kayak gak rela buat ngelepasin gitu.
0: Casey sih, pas Casey pulang.
1: Oh Casey, kenapa tuh? Emang deket banget?
0: Iya, karena aku paling deket sama Casey kan. Oh, bahkan dari Jajing itu, Jajing tuh aku satu hari sama Casey. Jadi kita udah kenal duluan. Jadi temanku rame itu Casey. Kan si Casey kan orangnya sangat rame, extrovert. Bahkan dari aku Kak, selamat dari sini, kapan Casey kesini ya? Biar ketemu sama kakak.
1: Aduh, oke.
0: Iya, jadi dia tuh extrovert itu Kak. Jadi teman rame aku dia. Dan dia tuh yang menghibur kita semua lah. Dia salah satu yang menghibur kita semua. Jadi pas dia pulang tuh rasanya kayak, ya ampun dunia ini hampa. Dunia ini sangat hampa, sangat sepi. Ya ampun aku sangat membutuhkan Casey. Itu bahkan aku sampai kayak, aku pengen pulang tau Kak. Karena teman aku yang satu, karena mungkin dia hampir seumuran sama aku ya. Casey tuh 20, aku 18. Jadi kan masih deket kan. Kalau sama Kak Niki kan beda 4 tahun, dia tuh lebih mature. Nah, kalau sama Casey tuh masih kekanak-kanakan gitu loh. Bahkan Casey tuh hitungannya kayak, dia kayak lebih muda dari aku kelakuannya. Apa-apa ditinggalin, itu kayak
1: Cukup clumsy ya.
0: Clumsy banget Kak Casey itu. Mungkin itu yang membuat aku nyaman sama dia ya. Walaupun kalau sama dia aku stres, tapi kalau nggak ada dia nih aku lebih stres lagi. Tuhan aku membutuhkan Casey. Please.
1: Selalu melengkapi ya emang ya.
0: Tapi bener-bener sedih itu sih pas Casey pulang sih.
1: Alright.
0: Kayak kehilangan pacar ya.
1: Aduh. Tapi selama di Idol kan cukup banyak ya penampilan ya. Pernah bawain lagu-lagu yang luar biasa, pernah nyinden juga kan di penampilannya kan. Ada enggak maksudnya dari judges, dari juri, pesan atau mungkin pelajaran yang diambil sama Celine sampai sekarang masih inget, masih diterapkan bahkan?
0: Kalau Celine tuh keinget mungkin dari Teh Ocha ya. Karena Celine pas itu juga mentornya sempat sekali tuh sama Teh Ocha. Dan Celine juga duet sama Teh Ocha juga.
1: Wow.
0: Iya, Celine tuh sangat belajar dari Teh Ocha cara storytelling di lagu. Kayak di, kalau nyanyi di depan penonton yang kayak gini tuh kamu harus nyanyinya kayak gimana. Teh Ocha sempat jelasin juga. Teh Ocha tuh kan dia punya lagu kan banyak dah. Dan dia tuh pasti nyanyiin lagunya dia kalau konser atau nyanyi di mana. Teh Ocha ngomong kalau kamu nyanyiin lagu yang sama setiap kali tuh, kamu tuh bayanginnya kamu cerita sama orang, cerita yang sama lagi tapi ke beda orang, kan mesti feelnya beda gitu. Teh Ocha tuh cerita kayak gitu. Dan itu yang selalu aku ingat juga sih.
1: Dan apakah itu yang diterapkan juga di lagu Sumpah Mati ini?
0: Iya. Jadi aku menceritakan lagu Sumpah Mati ini berkali-kali ke orang yang beda-beda.
1: Oke. Kalau malam hari ini,
0: kalau malam hari ini saya nyanyi kemana ya? Nyanyi buat siapa? Halo.
1: Oke. Tapi kalau menurut Celine gitu, lagu Sumpah Mati ini yang diciptain sama Mahal ini, Happy Andromeda, Jian Prayas dan juga Nirianto, ini menurut Celine
0: tentang apa?
1: Tentang apa nih?
0: Ini pertanyaannya sulit tanya ya.
1: Betul. Ini bahas ini aja. Yang wajib aja gitu loh.
0: Aduh, awet lagi dijelasin tuh kakak. Aduh, maaf ya teman-teman.
1: Gak apa-apa.
0: Jadi kalau buat Celine ini, Sumpah Mati ini sebenarnya kayak tentang satu hubungan yang emang ternyata gak jalan. Dan hubungan ini bisa dibilang toksik lah Kak. Udah disakitin berkali-kali, nih orangnya udah disakitin berkali-kali. Tapi setiap natap orangnya lagi, pasangannya lagi tuh rasanya kayak pengen balik gitu loh.
1: Aduh.
0: Jadi kayak orang-orang yang sangat bucin gitu loh. Nah itu
1: betul, definisi cinta itu buta ya.
0: Iya.
1: Tapi di apa sisi lain aja yang toksik aja gitu kan.
0: Bener.
1: Tapi nih, misal kalau Celine ada di posisi itu, apakah Celine akan berusaha move on atau tetap berada di hubungan itu?
0: Ini kalau aku ya Kak.
1: Iya. Misal, ini kan misal ya. Ini kan misal.
0: Kayaknya aku akan tetap band.
1: Akan tetap
0: band. Karena aku orangnya bucin banget. Kayak okay. Aku sumpah mati nih jujur. Aku mungkin aku si ceweknya ya yang okay. Emang sebucin itu yang mungkin disakin berkali-kali. Betul. Tapi tetap akan balik karena menatap ini ya karena aku sangat bucin juga ya orangnya.
1: Benar. Oke.
0: Okay. Iya, tapi aku sekarang kan enggak punya pacar ya. Okay. Jadi kayak mungkin aku emang belum pernah merasakan ini aja.
1: Oke. Okay.
0: Dan semoga Tuhan jangan memberi aku kesempatan untuk mendapatkan perasaan di sumpah mati ini.
1: Betul, jangan sampai lah ya kita dapat berada di hubungan yang toksik. Janganlah. Iya. Jangan-jangan takutnya enggak bisa keluar.
0: Iya, takutnya enggak bisa keluar. Takutnya bukan takutnya kenapa-napa.
1: Aduh. Aduh. Ya udah deh, kita dengerin dulu ya lagunya Sumpah Mati nih barengan sama Andi Rian. Habis ini kita masih bakal ngobrol-ngobrol tentunya barengan sama Selina ngomongin okay. Soal Sumpah Mati ya. Dan nanti kita kayaknya bakal main game seru nih kayaknya. Nanti deh ya. Pokoknya pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC dan tentunya kita masih barengan sama Selina.
1: Yuhuu.
0: Alright, tadi kita udah dengerin Sumpah Mati versinya Selina ya.
1: Iya, asik.
0: Asik. Tapi yang bikin aransemen vokalnya itu siapa? Dari Selina sendiri atau dibantu siapa?
1: Aransemen vokal. Mm-hmm. Ada vokal direct-nya.
0: Oh, vokal direct.
1: Kamelto.
0: Wow, Kamelto ya, berarti.
1: Dan juga ternyata aku udah baru tahu pas kemarin dari Kamelto ternyata juga ada campur tangan dari Kak Barsena.
0: Oh, Barsena Bestandi.
1: Itu beneran apa enggak ya? Harusnya bener.
0: Kok malah jadi ragu. Bener. Oke. Yeah. Wow. Tapi emang lagunya indah banget walaupun sebenarnya meaningnya agak menyakitkan ya.
1: Iya, dan FYI lagu yang punya aku nih paling sedikit improve-nya dibanding Karyo dan Kaniki.
0: Oke.
1: Okay. Karena sebenarnya kita ngomongin ini sama Papto kan Kamelto. Itu kita sempat ngomongin ini, kalau dipunya aku tuh nggak mau nonjolin gimana-gimana, tapi mau nonjolin rasanya. Betul. Biar orang-orang tuh bisa dapet enak lah ke orang-orang.
0: Bener. Tapi emang itu mungkin jadi ciri khasnya Selina juga sekarang ya?
1: Amin. Ada amin teman-teman.
0: Oke. Tapi buat proses produksinya berarti dibilang cepet atau lama nih berarti?
1: Kilat.
0: Seberapa kilat sih emang ini? Satu hari jadi ya katanya.
1: Kilat sekali kak. Kita dapat lagu itu hamin 3 atau hamin 4 kita recording.
0: Oke.
1: Okay. Bahkan di hari H ada yang kayak pemenggelan datanya masih diganti, liriknya diganti masih ada.
0: Oh wow. Berarti emang ya apa di pas ketika recording juga masih ada perubahan-perubahan jadi ya.
1: Dan di tengah-tengah recording enggak bahkan enggak.
0: Waduh. lagi di studio nih, lagi recording. Iya. Kayaknya enakan gini deh gitu.
1: Kan
0: ya?
1: Lagi tengah-tengah recording kan, Kak. Kita lagi break sebentar nih, lagi didengerin lah. Habis itu kayak ada info nih dari kali ini kayak gini nih. Oh. Jadi ada perubahan atau dari siapa ada perubahan kayak gitu.
0: Tapi berarti Selin tuh termasuk orang yang cepet ya buat ngapelin lagu, buat improve segala macem yang tiba-tiba dikasih langsung jadi kan?
1: Saya aminin dulu berarti.
0: Iya kan terbukti dong.
1: Iya kayaknya puji Tuhan ya. Kan? Kayaknya.
0: Masih kayaknya ya.
1: Saya kayak enggak. Kayak gak share sama diri saya sendiri deh kak. Ini saya beneran penyanyi bukannya.
0: Aduh, masa bukan penyanyi juara satu? Ya mungkin dong
1: gitu kan. Takut habis ini jadi penyiar radio.
0: Aduh, boleh kita siaran bareng apa gimana?
1: Ayo, aku.
0: Aduh, seru banget nih. Oke, sekarang gue mau ngajakin Selina main games.
1: Yuks.
0: Kita, aku sih lebih tepat, aku punya games namanya adalah Rakus Rapid Question.
1: Oh, tak kira suruh makan.
0: Enggak dong, sedang makan dong.
1: Udah excited banget nih kak.
0: Excited banget ya. Oke, Rapid Question. Jadi aku punya beberapa pertanyaan. Nanti Selin jawab secara cepat. Karena jawaban cepat biasanya jawaban yang jujur. Atau enggak asbun.
1: Kayaknya saya mending diem deh.
0: Aduh, jangan dong. Nanti gak main dong. Iya dong. Oke, sekarang kita main Rakus barengan sama Selina. Alright. Pertanyaan yang pertama, sebutkan satu barang yang selalu ada di tas.
1: HP.
0: Oke. Tapi kan karantina nggak ada.
1: Kalau nggak ada ya, kalau bukan HP,
0: MP3. Yang penting bisa dengerin lagu ya.
1: Iya, yang penting bisa dengerin lagu. Bener. Nggak, kalau nggak belajar lagunya kita buat hari Senin dong kak.
0: Oh iya bener juga. Tapi kan nggak boleh pegang HP. Terus belajar lagunya dari mana?
1: MP3
0: beneran MP3.
1: Jadi kita didownloadin musiknya, lagunya didownloadin ke MP3.
0: Wow.
1: Iya, habis itu kan kita ada latihan home band tuh. Latihan home bandnya direkam, dimasukin ke MP3 kita.
0: Oh gitu.
1: Canggih kak, kita sangat canggih.
0: Sebisa mungkin gak ada HP.
1: Yes. Mau apapun yang terjadi. Bahkan kak, untuk mencari arti lirik lagu aja aku pinjem HP kru kak.
0: Oh iya.
1: Kita gak punya HP.
0: Oh iya bener ya. Tapi gak ada, maksudnya gak disediain PC atau laptop gitu.
1: Enggak dong kak. Enggak ya. Kita harus fokus. Harus fokus.
0: Oke, next. Sebutkan hal yang paling berani yang pernah Selin lakuin.
1: Masuk idol.
0: Oh iya.
1: Iya
0: gak
1: sih? Iya.
0: Maksudnya itu adalah keputusan yang cukup berani. Kenapa tuh? Maksudnya kan sebelumnya juga sempet dan banyak kan ikut lomba sebelumnya kan?
1: Iya, karena kalau masuk idol nih pasti hidup aku bakal berubah ya kak, karena exposure-nya kalau di Indonesian Idol. Dan juga ya kalau jadi Indonesian Idol ya berarti jadi penyanyi beneran kan?
0: Iya bener.
1: Iya, maksudnya kayak orang-orang melihat aku oh beneran penyanyi gitu.
0: Betul,
1: loh.
0: Betul.
1: Itu yang pasti kan bakal ada yang enggak enak yang mengikuti ya. Betul. Maksudnya kayak pasti bakal ada haters dan lain-lain. Dan mungkin dulu itu belum siap dengan itu gitu loh.
0: Oke. Okay,
1: nah itu okay. Menurut aku itu aku lumayan berani ya. Dan melawan banyak orang di sini.
0: Oh betul.
1: Iya, maksudnya lawannya banyak banget dan bagus-bagus kan kak pastinya.
0: Betul. Satu Indonesia lawannya.
1: Satu Indonesia.
0: Betul. Wow, gokil. Tapi sekarang gimana maksudnya cara-cara ngadepinnya? Maksudnya ya pasti ada lah ya beberapa orang yang agak nyinyir ya kan.
1: Banyak.
0: Udah dialesin masih banyak.
1: Tapi
0: gimana? Maksudnya Celine tipikal yang maksudnya ngebaca banget, maksudnya ngeliatin satu-satu kayak komennya atau kayak ya udah cuek aja deh gitu.
1: Sempat aku bacain juga. Sempat kayak ngedrop juga pastinya sempat ya. Tapi hal kayak gitu tuh malah ngebentuk aku lama-lama.
0: Oke, benar.
1: Maksudnya kalau mau gede harus ngelewatin ini, harus siap mental.
0: Mental harus kuat gitu ya, harus menjadi idola. Asik.
1: Asik. Asli kakaknya jadi idola Indonesia.
0: Jangan.
1: Hi guys, please vote.
0: Gak, masuk ke TV aja belum itu. Udah gugur duluan ya. Oke, kita lanjut lagi. Sebutkan satu hal yang bikin Celina langsung bahagia.
1: Bayi cuy kuki.
0: Oke.
1: Makan
0: ya.
1: Gak tau kalau makan tuh pasti happy.
0: Oke, makan langsung pasti happy gitu ya. Nah, ini ngomongin soal makanan. Kalau harus milih satu makanan yang bisa dimakan seumur hidup.
1: Oh my god.
0: Apa itu?
1: Nasi Padang. Please, nasi Padang, I love you.
0: Nasi Padang the best sih.
1: The best sih.
0: Tapi biasanya nasi Padang lauknya apa?
1: Rendang.
0: Oh, rendang.
1: Iya, bahkan sampai sekarang aku belum pernah nyoba ayam pop tau kak. Enak gak sih?
0: Ya, enak. Ya enak.
1: Aku cuma makan rendang doang. Jadi kalau nasi Padang cuma rendang sama nasi.
0: Benar. Tapi emang nasi Padang itu adalah pilihan aku juga kalau lagi lapar. Ya. Bahkan pernah ada satu momen aku langsung beli 2 bungkus.
1: Wow.
0: Emang lapar.
1: Emang lapar aja.
0: Kali ini judulnya adalah ganjel-ganjel dulu nih. 2 bungkus aja banget.
1: Ganjelnya 2 bungkus, guys.
0: 2 bungkus, benar. Wow. Oke, lanjut lagi.
1: Mantap.
0: Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: pertanyaan simpel tapi sulit untuk aku pikirkan.
0: Betul. Apa itu? Momen apa itu?
1: Anu nggak ada lagi kak yang
0: masa.
1: Iya.
0: Masa sih?
1: Karena aku mensyukuri setiap momen itu.
0: Eish, keren, bagus, bisa ngeles. Terlalu jujur ya mam ya.
1: Tapi okay. Sih kayak nggak tahu kayak belum kayak, ada yang
0: belum pengen. Ada ya kayak ya udah aja lah ya benar-benar. Oke. Okay.
1: Aneh gak sih kak?
0: Enggak.
1: Enggak. Otak kira, sumpah takut aneh lagi. Takut ternyata aku
0: tenang aja, ya. Tenang aja. Oke, lanjut ya. Kalau punya mesin waktu, kira-kira mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Masa depan.
0: Ya, kok ditahan?
1: Masa depan.
0: Masa depan, iya. Kenapa?
1: Kepo aja.
0: Apa, maksudnya yang dikepoin apa itu?
1: Jodohku siapa, Wais. Habis itu nanti aku bakal gimana di kehidupan masa depan.
0: Okay,
1: nggak pengen mengubah apa-apa sih, tapi
0: pengen tahu aja.
1: Okay,
0: spill dikit boleh kali.
1: Ya, spill dikit boleh kali, ini perjuangan apa yang harus saya lewati lagi, tolong.
0: Bener. Nah kalau ngomongin soal masa depan nih, kira-kira Celina ada di mana dan lagi apa? 5 tahun yang akan datang. Hari ini 5 tahun yang akan datang. Berarti 22 Juni 2031.
1: Mungkin saya lagi liburan.
0: Oke.
1: Okay. Amin di Eropa kali ya.
0: Amin.
1: Atau enggak saya jauh-jauh ke pantai aja, please bisa lah ya. Ini kayak butuh liburan gitu, liburan. Oh, betul. Ini 5 tahun lagi kayaknya saya tetap akan butuh liburan.
0: Ya, betul, pasti.
1: Iya.
0: Pasti.
1: Ya kayaknya saya lagi di luar negeri deh.
0: Oke.
1: Lagi.
0: Okay. Ada spesifik negara atau kota?
1: Enggak ada sih sebenarnya.
0: Oh, enggak ada ya.
1: Tapi... pengen sebenarnya kayak mungkin ke Amerika ya.
0: Amerika. Pengen. Seru sih, seru.
1: LA apa New York mungkin.
0: LA ada di sini, Lenteng Agung.
1: Guys, tolong selamatkan aku.
0: Alright, berarti itu ya,
1: bisa negeri lah ya. Mungkin lagi sama 5 tahun lagi aku umur berapa ya? Belum nikah kan ya?
0: Aduh, gue gak tahu.
1: Belum nikah. Belum nikah. Kan, ya?
0: Kenapa kita takut banget gitu?
1: Takut banget.
0: Aduh. Oke, berarti lagi liburan ya di luar negeri di LA ya. Mungkin lagi manggung di Coachella mungkin.
1: Amin. Coachella.
0: Alright, ini di Rakus barengan sama Celine. Nah, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya. Jadi pastiin buat stay terus di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Selina. Alright. Sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman Bro 2 yang sudah merapat di malam hari ini. Ini ada dari Ninda di Bandung nih. Waduh.
1: Jauh banget ya?
0: Jauh. Ini karena kita relay se-Indonesia.
1: Asik. Iya, iya. Sampai Semarang juga bisa dengar.
0: Sampai Semarang juga ada.
1: Hai Semarang.
0: Halo Semarang. Oke, ini dari Ninda pertanyaannya, setelah single Sumpah Mati sukses rilis, boleh kasih bocoran sedikit gak kira-kira target atau kejutan apa lagi yang disiapkan sama Selina ke depannya? Apakah bakal ada album?
1: Belum kayaknya kalau album ya.
0: Album belum. Tapi pastinya ada rilisan-rilisan gitu ya.
1: Aku lagi proses sih untuk menulis ceritanya dulu.
0: Asik, ya, oh berarti langsung nulis sendiri?
1: Liriknya sih kayaknya membutuhkan songwriter ya ini ya. Saya main satu pengalaman. Saya belum pernah. Bolehkan saya workshop dulu habis ini.
0: Iya bener.
1: Ya jadi aku mungkin ini nulis ininya dulu sih kak. Nulis ceritanya dulu, spesifik. Jadi dari itu bisa kita mungkin mencari songwriter.
0: Yes. Betul.
1: Ya, kalau enggak ya aku mungkin ntar coba-coba gitu.
0: Tapi yang nah, jelas pasti akan ada ya.
1: Pasti akan ada dalam nomor
0: lagu yang ditulis sendiri ya.
1: Ya, soon.
0: Benar-benar soon. Berarti tunggu aja ya buat Dinda ya, karena bakal ada single selanjutnya tentunya.
1: Oke. Dinda.
0: Itu lagu apa tuh? Itu mau mana tuh arahnya tuh? Itu mau lagunya Dewa apa lagunya mana tuh?
1: Yang dinyanyiin sama Kak Josh itu loh.
0: Hah? Lagu apa itu? Aduh lupa.
1: Salah lagu.
0: Kocak.
1: Itu kan Hikaya Setine. Oh Hikaya Setine.
0: Oke kita lanjut. Lupakan. Oke kita lanjut. Selanjutnya ada dari Danu nih di Solo, katanya Selination nih. Mau titip salam aja buat Selin. Terima kasih sudah menjadi sarana stress rilisku. Widih.
1: Sumpah, terima kasih.
0: Karena suara Selin literally bikin berkat buat orang lain. Amin ya, semoga menghibur.
1: Tapi itu emang selalu menjadi doaku sih. Semoga suara aku bisa menjadi berkat.
0: Betul.
1: Dan lewat karya-karya aku orang-orang bisa sembuh mungkin.
0: Amin. Terus juga ada dari Valentina nih ya, Selination juga. Karena jangan overthinking terus.
1: Enggak. Saya mah positive thinking terus.
0: Sedap. Oke, sama dengan Noval ya, karya dari Samarinda nih. Ini
1: jauh.
0: Ini pertanyaannya sama ya, kurang lebih sama Ninda tadi ya. Oke, Selin, ini mungkin sebelum kita akhir malam hari ini, ada yang pengin disampaikan ke teman Bro 2 seluruh Indonesia dan juga Selination.
1: Mau ngajak nongkrong dulu.
0: Aduh. Mau nongkrong. Boleh kalau mau sampai jam 12 mau.
1: Iya, buat teman-teman Pro 2 dan buat Selination, aku ucapkan terima kasih banyak udah selalu dukung aku, udah dengerin radio hari ini. Mungkin ini kita malah banyak ngakaknya. Tapi aku berharap kalian bisa terhibur teman-teman.
0: Amin.
1: Kasih sudah selalu ada buat aku. Dan jangan lupa selalu request lagu Sumpah Mati ya.
0: Yes, betul sekali. Betul, bisa request ya di Brodo FM seluruh Indonesia tentunya. Alright, terima kasih banyak Selin.
1: Terima kasih ya.
0: Ini seru sekali malam hari ini.
1: Iya.
0: Terima kasih.
1: Aku have fun banget di radio ini, jujur. Aku sangat senang.
0: Wow, thank you.
1: Ya, undang aku lagi dong.
0: Jangan kapok-kapok nanti ya.
1: Iya, mahal banget.
0: Wow ya, oke. Kita tunggu janjinya nanti di single selanjutnya ya. Jadi buat teman Bro 2, jangan lupa buat selalu mendengarkan lagunya Selin ya. Sumpah Mati terutama, bisa di semua di SD.
1: Yes.
0: Di apa, musik video atau visualizer?
1: Apa namanya? Kalau boleh tahu itu apa?
0: Lirik video, itu lebih
1: gampang. Oh iya, lirik video. Maaf guys, baru merintis guys. Oh, iya, baru belajar. Tolong aku.
0: Aduh, udah ada belum?
1: Udah ada. Baru ini sih lirik video.
0: Lirik video
1: sih,
0: ya. Bisa dicek di YouTube ya.
1: Di YouTube.
0: Ya. YouTube apa namanya?
1: Apanya?
0: Nama channelnya.
1: Selina Grace dong.
0: Selina Grace ya. Benar.
1: Aduh guys, tolong aku guys, ini lucu banget tadi.
0: Emang terlalu polos tuh.
1: Maaf.
0: Udah tentunya bisa di request di Produa FM yes. seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih Selin, sukses selalu untuk project-projectnya. Tunggu single selanjutnya dan mungkin nanti akan ada album ya.
1: Amin.
0: Alright, kalau gitu terima kasih juga teman Produa seluruh Indonesia udah mendengarkan kita ngoceh ya selama 1 jam terakhir di MLC Music Live Chat, dan tentunya bisa bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu gue Edita Ma pamit dan
1: Selina Grace.
0: Pamit juga, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye. Music Live Chat.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya

Aku jiwa yang bertahan, sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: FM。
1: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
3: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
4: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
5: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
6: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Pro 2 FM.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Yeah. Titik awal keberhasilan adalah impian. Mereka hebat jika sering gagal, tapi mereka bisa bangkit. Ya, itu adalah pesan ajaib dari buku Mimpi Sejuta Dolar tentang seorang mahasiswi muda dengan ekonomi pas-pasan yang menjelma menjadi miliuner muda dan diakui sebagai pengusaha sukses sekaligus motivator ternama. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Mimpi Sejuta Dolar, buku kedua Mary Riana yang diterbitkan di Indonesia dan menjadi salah satu buku bestseller yang terus diterbitkan ulang. Mimpi Sejuta Dolar menceritakan biografi seorang perempuan Indonesia yang berhasil dalam pertempuran luar biasa di usianya yang masih sangat muda. Buku ini mendorong pembaca untuk mengetahui dan mengikuti perjalanan hidup Mary Riana. Akibat kerusuhan Mei 1998 di Jakarta, Mary harus melanjutkan kuliah di Nanyang Technological University Singapura. Ini adalah titik awal bagi Mary Riana untuk mengajar impiannya sukses di masa mudanya. Melalui tulisan-tulisan indah Albert Jane Ender, emosi dan pikiran pembaca akan tersentuh perasaan membaca kehidupan sehari-hari Mary dan Alpha yang akhirnya menjadi suaminya. Buku setebal 399 halaman ini berisi 13 bab dan menceritakan kisah seorang mahasiswa berpenghasilan rendah yang berjuang untuk mendapatkan 1 juta dolar di usia 26 tahun. Mary Riana lahir dan besar di keluarga Tionghoa. Ayahnya adalah seorang pengusaha dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Anak tertua dari 3 saudara. Kerusuhan 1998 memperpendek mimpinya untuk berkuliah di Universitas Trisakti. Karena situasi yang berbahaya, ia pergi ke Singapura untuk belajar di Nanyang Technological University, mengambil jurusan teknik listrik dan elektronik. Ada banyak kesulitan yang dihadapi Mary, mulai dari gagal ujian, hingga kesulitan membiayai hidup dan pendidikan. Mary pun memutuskan untuk meminjam beasiswa $40,000 dari Singapura Government Bank untuk melanjutkan penelitiannya. Biaya yang terbatas membuat Mary harus menabung dengan hanya makan mie instan, bahkan minum air keran di kampus. Kondisi yang buruk membuat Mary memutuskan mulai bekerja, seperti membagikan pamflet di jalanan, menjaga toko, menjadi pelayan, dan berbagai pekerjaan lainnya. Mary dan pasangannya Alpha mengalami berbagai kegagalan, terutama ketika mereka tertipu dan kehilangan puluhan dolar dan membuat pikiran mereka jatuh. Kebanyakan orang mungkin akan putus asa dan menyerah, bahkan berhenti mencoba untuk menghindari resiko yang tidak aman. Mereka hebat jika sering gagal, tapi mereka bisa bangkit. Setelah membaca kisah cinta Mary Riana dan Alpha, pembaca akan dibuat kagum dengan kisah ini dan semakin meningkatkan rasa percaya diri. Mereka adalah dua karakter dengan kepribadian yang berlawanan. Kisah mereka tidak sekedar berkencan dengan bucin-bucin yang tidak berarti, tetapi juga saling melengkapi. Buku ini benar-benar mengharukan. Mimpi Sejuta Dolar tidak lengkap jika tidak membahas bagian di mana Alpha dan Mary Riana bekerja sama dan saling percaya. Bagaimanapun juga, ini adalah kisah romantis yang menginspirasi. Buku ini memuat pesan-pesan yang bermakna, terutama tentang kemandirian dan ketekunan. Menjadi berarti bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Kamu akan dibawa mengikuti jejak kesuksesan Mary Riana dalam Mimpi Sejuta Dolar. Memiliki penghasilan dan ketenaran sebelum usia 30 tahun. Kita dapat belajar banyak dari pengalaman hidup Mary Riana yang berharga. Sikap teguh dan disiplin adalah salah satunya. Buku ini layak dibaca bagi kamu yang ingin mengenal perjalanan hidup Mary Riana. Dan juga untuk kamu, penggemar kisah biografi yang inspiratif. Mimpi Sejuta Dolar akan menjadi koleksi yang tepat bagi kamu yang sedang dalam perjuangan mengejar mimpi. Sampai ketemu di esensi buku berikutnya. Because when you open your book, you open your mind.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Pagi hari selalu sama. Jalanan masih lembab, udara masih dingin. Tapi waktu tak pernah berhenti. Di atas motor tuanya, Bapak Lukas tetap fokus tanpa memikirkan udara dingin pagi yang menusuk tulang. Setiap hari dengan rutinitasnya, berangkat menyortir dan menjual koran dari pukul 4 pagi. Di belakang, Ronald sibuk menyusun tumpukan koran yang siap dijual. Bukan lagi bocah, kini dia sudah mahasiswa semester 5. Tapi hari ini, ia pulang ke rumah untuk satu hal yang ia rindukan. Menemani bapak menjual koran.
1: Ronald, sini. Om Agus mau beli dua koran. Satu buat om baca, yang satu lagi buat pelanggan pertama di warung hari ini.
2: Siap om, ini korannya. Om Agus orang kelima pagi ini yang beli koran bapak.
1: Wah, masih pagi sudah laku. Terima kasih ya. Ini uangnya.
2: Terima kasih om. Sebentar, bapak masih ambilkan kembaliannya.
1: Tidak usah, buat Ronald saja. Biar makin semangat bantu bapak kamu. Dan biar besok Om Agus dapat dua koran pertama. Om pergi dulu ya.
2: Wah, terima kasih om.
3: Pak Lukas, korannya dong. Saya beli dua ya. Saya kejar dari tadi. Untung masih di sini. Ini uangnya.
4: Aduh, repot-repot ngejar ya Bu Susan. Maaf ya, Ronald, kasih korannya ke Ibu Susan. Terima kasih ya, Bu.
2: Baik, Pak. Ini, Bu, korannya. Terima kasih.
3: Wah, besok ada bazar ya ternyata. Mana cuma dua hari. Untung saya beli koran hari ini. Terima kasih ya.
2: Sama-sama, Bu. Bapak, kali ini Ronald yang simpan korannya di teras rumah pelanggan ya. Bapak, di motor saja.
4: Iya, nak. Tapi ingat, diletakkannya baik-baik. Biar tidak kusut ya, nak.
2: Siap, Pak.

0: Ini kan sudah jam 6 pagi, tapi kok baru satu koran yang laku? Dulu kalau jam segini, banyak yang sudah nunggu di jalan. Tapi kok sekarang sepi ya, Pak?
1: Waktu itu kamu masih SMP, Nak. Sekarang banyak pelanggan kita yang beralih ke HP untuk melihat informasi. Ya, itulah perubahan. Kamu juga banyak berkembang, Nak. Sekarang kamu sering ikut debat di kampus. Dan Bapak di sini masih dengan koran yang semakin sedikit peminat.
0: Iya, Pak. Ronald paham. Sekarang banyak sekali yang berubah. Bahkan, sekarang Bapak pulangnya sudah sangat kesiangan. Itupun banyak koran yang masih tersisa. Ronald bisa kuliah pun itu berkat koran-koran ini, Pak.
1: Ronald, dunia yang berputar lebih cepat dari kaki kita. Dan kita harus

0: kuat meski kadang proses kita jauh tertinggal.
1: Jadi, korannya tidak dibutuhkan lagi ya, Pak?
0: Ya, mungkin hanya sepi peminat. Zaman banyak berubah, nak. Tapi bukan berarti ayah berhenti berjuang. Kebetulan kamu ikut bapak hari ini. Ini ada koran terakhir yang akan bapak antarkan ke Pak Hanis, pelanggan kita yang pensiun guru itu. Kamu yang letakkan ya. Bapak tunggu di motor, seperti biasa.
2: Mendengar perkataan itu, Ronald sedikit terkejut. Namun hanya bisa diam dan menurut tanpa bertanya lagi. Ia tahu bahwa koran yang mereka bawa hari itu merupakan koran terakhir yang diantarkan kepada pelanggan.

0: Sudah pulang? Gimana hari ini?
1: Begitulah, Mak. Tidak seperti dulu, tapi bersyukur saja. Masih ada yang terjual walaupun tidak banyak.
0: Tidak apa-apa, Pak. Hari ini cukup untuk hari ini. Besok kita cari lagi. Makan dulu, sudah Ibu siapkan tumis kangkung.
1: Mak, sepertinya Bapak harus beralih dari pekerjaan menjual koran. Bapak sudah berpikir untuk beternak ayam kampung. Lumayan, karena usaha ini bisa kita jalankan di rumah.
0: Apa benar sudah tidak ada lagi yang membeli koran, Pak? Tapi jika memang seperti itu, Ibu mendukung saja. Kalau Bapak kuat bangun subuh setiap hari selama 25 tahun, pasti untuk pekerjaan yang satu ini, kita bisa saling membantu.
2: Dari balik pintu, Ronald mendengarkan percakapan orang tuanya. Kesedihan sangat ia rasakan, namun ia tahu bapaknya tidak pernah kehilangan semangat, hanya mengganti cara. Hari itu, ia bersiap kembali ke kosnya, tapi ada satu hal baru dalam langkahnya, sebuah tekad.
3: Di usia yang tidak lagi muda, Bapak memulai dari nol lagi. Aku juga harus menyelesaikan tugasku. Bukan hanya kuliah, tapi menjadi seorang penulis. Bapak selalu bercerita dengan bangga tentang tulisan-tulisan di koran yang ia baca saat rehat melepas lelah. Dan kali ini aku akan menulis cerita tentang semua yang tidak pernah muncul di surat kabar manapun, tentang tangan yang dingin menggenggam koran setiap pagi, dan semangat Bapak yang tidak pernah patah.
2: Di kamar kosnya yang sempit, Ronald menulis setiap malam tentang perjuangan ayahnya dan pagi yang selalu mereka lewati bersama. Setiap pagi dengan semangat menjadi pejuang informasi, seorang loper koran yang tidak dikenal dunia, tapi ia menjembatani dunia yang ingin dikenal banyak orang.

0: Bapak, Mama, lihat ini.
1: Hah? Buku? Ini bukannya nama kamu di sampulnya, Nak? Bapak, coba lihat ini.
2: Koran terakhir Bapak oleh Ronald Hadi. Nak, ini kamu yang tulis.
0: Aku hanya menulis, Pak. Bapak yang menjalani semua yang Ronald tulis di buku ini. Tentang perjuangan Bapak yang tetap hidup meskipun dunia berubah. Sekalian Ronald mau kasih tahu, minggu depan Ronald mau ujian skripsi, Pak. Ma.
3: Bapak. Bapak bangga, Nak. Bapak sangat bangga.
1: Terima kasih sudah buat kami bangga, Nak. Ayo, taruh tasnya di situ. Ibu sudah masak ayam goreng kesukaan kamu.

Dari koran terakhir, lahirlah kisah yang dibaca banyak orang. Ronald tidak hanya menyelesaikan kuliahnya, ia memulai satu babak baru, perjuangan sebagai penulis. Dan bapak, ia tidak pernah pensiun. Ia hanya berpindah halaman, dari lembaran koran ke lembaran hati yang tidak pernah habis dibaca.

Masakan ibu takkan kau temukan di restoran terbaik. Kelakar ayah takkan kau jumpai di panggung paling gemerlap. Untungnya, kau punya dua tempat itu sekaligus. Rumah. Pulanglah.

Begitulah petikan pesan yang bisa ditemukan dalam novel karya J.S. Kyren. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Dompet Ayah, Sepatu Ibu, karya J.S. Kyren, bercerita tentang kisah anak rantau. Novel yang mengusung genre family romance setebal 216 halaman ini sanggup mengaduk perasaan dan membuat kita kembali merefleksi diri tentang keluarga yang seutuhnya. Dalam novel Dompet Ayah, Sepatu Ibu, dituliskan tokoh Zena sebagai seorang perempuan yang cerdas, rajin, dan pantang menyerah. Zena, si anak tengah yang terbiasa terabaikan karena kondisi ekonomi dan keluarga. Merasa tidak ingin menyerah pada nasib, Zena bermodal nekat dan restu orang tua mengejar mimpi yang bahkan dulunya dia sendiri takut memimpikannya, yaitu menjadi guru. Begitu juga Asrul yang digambarkan sebagai sosok lelaki yang jago berpuisi. Asrul berjanji membangun rumah untuk ibunya. Zena dan Asrul jatuh bangun mencari uang dan bersekolah demi kehidupan yang lebih baik. Novel ini mengajarkan untuk selalu mengingat kerja keras orang tua demi kebahagiaan anak-anaknya. Pembaca akan terenyuh dengan alur cerita serta pesan-pesan yang ada di dalamnya. Sejauh apapun kita melangkah, rumah adalah tempat pulang ternyaman. Ada masakan ibu, ada kelakar ayah, ada hangatnya suasana yang tidak bisa kau temukan dimanapun itu. J.S. Kyren mengingatkan dan memberi makna tersirat kepada pembaca supaya jangan lelah menghadapi hidup, jangan lelah dengan kerasnya dunia. Semua punya waktunya masing-masing. Semua akan bahagia pada akhirnya. Sejatinya, jika kita punya tekad yang kuat disertai dengan restu orang tua, segala hal akan dimudahkan oleh Sang Pencipta. Keseluruhan novel Dompet Ayah, Sepatu Ibu ini mampu membuat pembaca merasakan perasaan yang campur aduk, mulai dari sedih, senang, terharu, tegang, serta emosi-emosi lain yang tak bisa terungkap dengan kata-kata. Banyak kutipan-kutipan menyentuh yang apabila dipahami dengan benar akan menjadi penyemangat yang ampuh. When you open your book,

0: Setiap kota pasti memiliki kenangan yang berbeda dan istimewa. Ada suka, tak jarang pula luka. Lalu apa jadinya jika 14 kota dengan cerita yang berbeda disatukan dalam satu buku yang sama? Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Dalam buku Kata Kota Kita, kita dibawa singgah dari Central Park di New York, Purnama di Ankara, kemacetan di Jakarta hingga indahnya Pantai Ora di Ambon. Dan seusai penjelajahan kita, kita akan dibuat tersenyum dan menyadari betapa kayanya kita sebagai manusia. Kota-kota dalam kumpulan cerpen ini memberikan suaranya, mengeluarkan aroma, dan menunjukkan pemandangan yang ditulis dengan beragam tema, ditulis dengan beraneka gaya, mulai dari yang lincah ala metropop hingga mencekam ala novel horor. Para penulis dari berbagai daerah di Indonesia itu ialah jebolan Gramedia Writing Project Batch 1. Buku setebal 275 halaman ini berisi 17 cerita pendek dari penulis yang berbeda. Dengan mengambil kata kunci kota, tulisan-tulisan ini mengambil setting 14 kota. Salah satu kota yang dijadikan cerpen dalam buku ini adalah Kota Malang, berjudul Cinta dan Secangkir Coklat Panas, karya Dwi Ratih Ramadhani. Cerpen ini unik karena menggunakan Kota Malang sebagai sudut pandang cerita, berkisah tentang dilema seorang gadis bernama Risa yang gagal menjalani hubungan jarak jauh tetapi gaman ketika berhadapan dengan sang mantan. Fenomena tawuran antar SMA yang marak terjadi di ibu kota menjadi tema penuh perenungan dalam cerpen Bulungan karya T.J. Oetoro. Cerpen ini mampu menarik sisi kelam masa lalu suatu kota dan mengaitkannya dengan konteks masa kini. Tawuran yang berbuntut korban jiwa harus ditangani secara serius oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya oleh para remaja yang sering terjebak permainan ego sesaat. Depresi yang kelam dan berkepanjangan diramu dengan membius dalam cerpen Angkara di bawah Purnama, karya Saki Daruchi. Pembaca akan dibuat bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada gadis asal Indonesia bernama Wina dan siapa sebenarnya lelaki bernama Erden. Wina terjebak dalam penantian pedih di ibu kota Turki sendirian. Cinta penuh resiko yang telah dipilih Wina membawanya pada masa depan yang rapuh dan sulit untuk disembuhkan. Penyesalan menjadi tema utama dari cerpen-cerpen dalam buku ini. Gaya bercerita yang mengalir serta penggambaran kota yang menarik mampu memikat pembaca memahami detail cerita. Memaafkan penyesalan itu memang seperti mengupas bawang. Pedih saat melepas setiap lapis penyesalan, sampai manusia akan menemukan sisi terbaik dari sebuah bawang. Inti dari bawang itu, laksana kehidupan yang bukan lagi pedih, tetapi bagian yang paling utuh bernama harapan. Kata Kota Kita dapat menjadi koleksi yang tepat untuk kamu yang menyukai buku dengan kumpulan cerpen dengan genre yang variatif dengan keunikannya masing-masing. When you open your book, you open your mind.
1: Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, jarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di

0: FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Thank you very much, Mr. Keith Scott on the Spanish guitar.
1: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli nggak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang nggak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah nggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
2: Pro 2 FM.

0: Sal, bagi minum dong. Ini sebloknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Setiap hari mestinya menjadi tonggak penting dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita mengukir karya, berjerih lelah untuk diri sendiri, keluarga, dan sesama. Apapun profesi kita dan dimanapun kita berada, kita adalah bagian dari Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Kita berharga karena menjadi bagian penting dalam putaran roda kehidupan ini. Karena itu, teruslah belajar dan bekerja. Karena disitulah nilai kemanusiaan. Tetaplah berharap dan berdoa. Karena itulah inspirasi dan kekuatan terbesar menghadapi tantangan masa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Teman Pradua, sampai di sini tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini di hari Senin tanggal 22 bulan Juni tahun 2026. Saya yang bertugas Ayunda Ninokatu mengucapkan selamat malam. Selamat berpisah, kita jumpa lagi besok di hari Selasa tanggal 23 bulan Juni tahun 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pradua FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Produa, inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program Dua kembali menemani kamu sepanjang hari ini, Selasa 23 Juni 2026, dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah. Mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz, teman Produa, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dari kawasan Tompelo 8 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Di pagi hari ini ya, bersama Ratri di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 dan selamat hari Kamis ya teman Pro 2. Semoga kegiatan hari ini juga lancar dan hari ini juga dipenuhi dengan kebahagiaan ya teman Pro 2. Dan hari ini sudah Ratri siapkan lagu-lagu yang enak nih buat nemenin kamu pagi ini. Dan teman Pro 2 ini, setelah ini kita akan melanjutkan Jazz Music, kemudian dilanjutkan dengan Mimbar atau Renungan Pagi Agama Katolik, dan dilanjutkan update yang menarik di segmen Spidey Choice of the Day dari pukul 6 sampai pukul 8. Dan tentunya kita akan seru-seruan bareng juga ya pagi ini. Di pukul 8 kita akan ada pilih lagu kamu, dan di jam 9 kita akan ada Spalding Spada Talking. So stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman-teman Pro2 yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Katolik bersama saya, Francisca Wona, penyuluh agama Katolik pada bidang urusan agama Katolik, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini Selasa 23 Juni 2026, kita berada dalam Minggu Biasa ke-12. Saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mengawali renungan kita pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kehidupan, terima kasih atas semua rahmat yang telah kami peroleh di dalam kehidupan kami. Engkau selalu mengumpulkan semua anak-Mu dimanapun mereka berada. Semoga sabdamu yang akan kami dengarkan dapat meneguhkan kami untuk hidup dalam kasih dan persaudaraan dengan semua orang. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Teman Pro2 yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama membaca bacaan Injil yang diambil dari Injil Matius, bab 7, ayat 6, dilanjutkan ayat 12 sampai 14. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya. Lalu ia berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat bagimu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman Pro2 yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita pada hari ini adalah ujung dari jalan yang sempit adalah kehidupan abadi dan persekutuan erat dengan Allah. Teman Pro2 yang terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus berbicara dengan sangat tegas namun penuh kasih. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ini bukan sekedar nasihat moral, tetapi inti dari kehidupan yang dikehendaki Allah. Sebuah dunia di mana kasih menjadi ukuran utama dalam setiap tindakan. Namun, Yesus juga mengingatkan bahwa jalan menuju kehidupan itu sempit. Secara manusiawi, kita selalu menyukai kenyataan. Secara manusiawi, kita selalu menyukai kenyamanan. Kita menyukai jalan tol yang lebar, bebas hambatan, dan tanpa hambatan. Namun Yesus dengan jujur memperingatkan kita bahwa jalan iman, jalan yang menuju pada kehidupan sejati, justru berbentuk pintu yang sesak dan jalan yang sempit. Teman Pro2 yang terkasih, apa arti jalan yang sempit ini dalam hidup kita sehari-hari? Jalan sempit ini adalah jalan yang menuntut kita untuk menanggalkan keegoisan kita. Tepat sebelum berbicara tentang jalan sempit, Yesus memberikan hukum emas, yakni segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Melakukan hal ini tidak pernah mudah, mengampuni orang yang menyakiti kita, tetap jujur di lingkungan yang korupsi, dan memberi dari kekurangan kita adalah contoh nyata dari berjalan di jalur yang sempit. Teman Pro2 yang dikasihi Tuhan, dunia sering menawarkan jalan yang lebar,

Kepuasan instan, balas dendam, mementingkan diri sendiri, dan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Jalan ini ramai, populer, dan awalnya terasa sangat nyaman. Namun Yesus mengingatkan bahwa ujung dari jalan lebar itu adalah kebinasaan, kehilangan kedamaian sejati, dan keselamatan. Memilih jalan yang sempit membutuhkan kesetiaan dan komitmen. Menjadi murid Kristus bukan berarti hidup kita akan bebas dari masalah, melainkan kita diberikan kekuatan untuk melewati jalan yang sulit itu bersamanya. Pintu itu sesak bukan untuk mempersulit kita, melainkan untuk menyaring apa yang benar-benar berharga dalam hidup kita, yakni kasih, ketulusan, dan iman. Teman Pro2 yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diundang untuk memeriksa kembali kompas kehidupan kita. Jalan mana yang sedang kita tempuh? Ketika kita merasa lelah karena mempertahankan kebaikan dan iman kita di tengah dunia yang acuh tak acuh. Ingatlah bahwa ujung dari jalan yang sempit ini adalah kehidupan abadi dan persekutuan erat dengan Allah. Semoga. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, ajari kami untuk setia berjalan di jalan yang sempit dalam Injil Putramu, Yesus Kristus, agar kami mampu melakukan sabdamu dalam kehidupan sehari-hari dan mengasihi sesama dengan tulus hati. Lindungi kami dari kejahatan dan bimbinglah keluarga kami menuju damai yang abadi. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberkati segala niat hati dan aktivitas kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: bikin kamu makin seru? Dengerin Spadap setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Prodo.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Republik ini begitu besar. Besar dengan banyak perbedaan. Suku, agama, warna kulit, bentuk wajah, bahasa, dan banyak lagi. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Timur Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
1: Indonesia itu bukan Jawa saja. Ketika teman kami di ujung negeri merana, kami pun merasakannya. Kami memang berbeda, tapi itulah yang membuat Indonesia tetap ada. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Pulau Jawa untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
2: Suatu ketika terjadi tindakan intoleran dari segelintir orang. Seketika semua meradang. Tapi, tahukah bahwa kita memang berbeda? Kita menjadi Indonesia pun karena perbedaan. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Barat Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
3: Untuk Indonesia lebih bertoleransi.
4: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
5: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
4: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
5: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
4: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Ini saatnya teman Pro 2 mendengarkan info Pro 2 tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, tanggal 23 Juni 2026 bersama dengan saya Ratriana Dewi. Informasi pertama teman Pro 2, panitia kerja DPR RI mendorong reformasi sistem distribusi layar bioskop nasional agar lebih adil bagi film-film Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk membuka akses yang lebih luas bagi karya sineas lokal sehingga dapat bersaing secara hebat dengan film-film asing di jaringan bioskop. Informasi selanjutnya teman Pro 2, Timnas Argentina meraih kemenangan atas Austria pada laga Piala Dunia 2026 berkat 2 gol yang dicetak oleh Lionel Messi. Penampilan sang kapten kembali menjadi pembeda dan membantu Argentina mengamankan 3 poin penting. Kemenangan ini memperkuat posisi Argentina dalam persaingan turnamen sekaligus menunjukkan bahwa Messi masih menjadi sosok sentral dalam permainan Albiceleste di panggung dunia. Informasi terakhir teman Pro 2, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menanggapi isu yang menyebut dirinya sebagai kandidat Direktur Jenderal World Health Organization. Ia menyatakan fokus utamanya saat ini tetap menjalankan tugas sebagai Menteri Kesehatan dan menyukseskan berbagai program kesehatan nasional. Menurut Menkes, isu tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap kontribusi Indonesia di sektor kesehatan global. Namun ia menegaskan bahwa prioritasnya saat ini adalah meningkatkan layanan kesehatan dan memperkuat sistem kesehatan di dalam negeri. Dan teman Pro 2, itulah info Pro 2 pagi ini. Untuk berita selengkapnya kamu bisa akses di kbrnrri.co.id. Selain ini teman Pro 2 akan melanjutkan segmen Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, so stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
2: Sekian info Pro 2 kali ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa. Di Produa FM Kupang.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman.

90,9 MHz berdua dari Kupang teman terbaik kamu. Selamat pagi teman berdua. Kali ini Ratri mau kasih info tentang perakiran cuaca di hari ini ya. Di hari Selasa 23 Juni 2026. Yang mana Ratri lihat ini di luar cerah banget ya teman berdua. Bagus banget gradasi langitnya tuh. Ada pink, ada kuning, terus orange dan juga biru nih teman berdua. Coba langsung lihat ke depan rumah kalian ya teman berdua. Dan ini dia perakiran cuaca di hari ini, didominasi oleh cerah dengan suhu 21 sampai 30 derajat Celcius dan juga kelembapan udara di 58 sampai 85% ya teman berdua. Jadi lumayan nih cerah ya, semoga mood kamu juga secerah pagi ini ya teman berdua. Selain ini kita akan seru-seruan bareng juga di Spider Choice of the Day sampai jam 8. So stay tune terus di Produ FM Kupang, teman terbaik kamu.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pada, selamat pagi teman Pro 2. Di Pro 2 FM Kupang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Teman terbaik kamu masih di Spada. Selamat pagi teman berdua. Dan baru saja kamu dengarkan lagu dari Sweet Holic Aksara Cinta. Ya teman berdua, ini lagunya vibes-vibesnya kayak happy banget gitu ya, untuk memulai hari kamu di Selasa pagi ini ya teman berdua. Ya walaupun weekendnya masih panjang, tapi jangan patah semangat ya teman berdua, jangan lesu dulu, karena nanti kita juga akan seru-seruan bareng di Spada Choice of the Day sampai jam 8 pagi. Aduh, kebiasaan malam nih. Sampai jam 8 pagi ya. Setelah ini teman berdua akan Ratri putarkan satu lagu dari Somber dengan judul Homewrecker nih teman berdua. So nanti Ratri juga akan kasih apa ya namanya pilihan nih untuk pagi ini. Jadi stay tune terus di Pro 2 FM Kupang teman terbaik kamu. Ini dia Summer Homebreaker.

organ tubuh memerlukan air untuk berfungsi dengan baik. Itulah sebabnya, kamu perlu mencukupi kebutuhan cairan tubuh kamu. Minum air putih setelah bangun tidur, memilih

0: yakni membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme pada malam hari, dan racun tersebut akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus tentu saja diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat, serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, buat kamu, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.
1: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Semoga pagi ini paginya cerah ya, semangatnya penuh dan aktivitas hari ini tuh semuanya berjalan lancar. Seperti biasa di pada choice of the day ya, kita akan ngobrolin hal-hal yang ringan, dekat dengan keseharian tapi selalu seru nih untuk dibahas. Nah, coba jujur pagi ini nih, sebelum berangkat kerja, kuliah, sekolah, atau memulai aktivitas, kalian udah sarapan atau belum nih? Karena topik choice of the day di pagi hari ini adalah sarapan berat atau kopi saja. Ada yang ngerasa belum benar-benar siap beraktivitas kalau belum makan nasi nih teman Pro 2. Tapi ada juga yang ngaku cukup ditemanin sama secangkir kopi aja gitu, langsung gas buat menjalani harinya. Dan menariknya, kebiasaan sarapan setiap orang ini ternyata berbeda-beda ya. Ada yang lebih memilih sarapan lengkap karena merasa lebih bertenaga. Ada juga yang ngaku kalau makan terlalu banyak di pagi hari itu justru bikin ngantuk. Nah, kalau kamu sendiri nih, teman Pro 2, itu tim yang mana nih? Tim sarapan berat atau tim kopi saja? Coba kirim pendapat kamu di WhatsApp, di line WhatsApp kita ya, di 0811 3820 9090, atau di live chat RRI Digital di Produa FM Kupang gitu ya. Kalau Ratri sendiri sebenarnya ini dari tadi Ratri lagi milih-milih pengen sarapan apa gitu ya, karena bingung juga nih pagi ini tuh cocoknya kita minum aja atau mau sarapan berat, cari-cari promo gitu ya. Oke, okay, tadi teman Produa sudah mendengarkan lagu dari NPD Sempurnanya Aku. Setelah ini Ratri akan putarkan satu lagu dari hip hop Kupang, Tersenyumlah. Ya, jangan lupa senyum di pagi hari ini ya.

0: Ih, kalau tidak panasnya panas segera, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pada, selamat pagi teman Pro 2. Di Pro 2 FM Kupang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

organ tubuh memerlukan air untuk berfungsi dengan baik. Itulah sebabnya, kamu perlu mencukupi kebutuhan cairan tubuh kamu. Minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan, yakni membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme pada malam hari, dan racun tersebut akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus tentu saja diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat, serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, buat kamu, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu meraba tepi uang rupiahmu dan ngerasa ada garis-garis menonjol? Itu bukan cacat cetak loh, melainkan namanya blind spot. Blind spot adalah kode khusus untuk membantu para penyandang disabilitas netra mengenali nominal uang. Ternyata masih banyak yang belum mengetahui fitur ini. Cara bacanya bagaimana? Cukup menghitung jumlah pasang garis miring yang dapat diraba di sisi kiri dan kanan. Nah, setiap pecahan punya jumlah garis yang berbeda loh. Pecahan 100.000 punya 1 pasang garis miring, 50.000 ada 2 pasang, 20.000 3 pasang, 10.000 4 pasang, 5.000 5 pasang, 2.000 6 pasang, dan Rp1.000 punya 7 pasang garis miring. Keren kan? Dengan blind code, semua orang bisa lebih mudah mengenali rupiah hanya lewat sentuhan. Jangan lupa, selalu jaga dan rapi.

0: Lewat rupiah agar ciri keasliannya tetap terpelihara, karena di rupiah ada di setiap makna Indonesia.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.

teman terbaik kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Asik. Nah, teman Pro 2, kita masih ngomongin tentang sarapan ya. Nih, ternyata sarapan tuh sering disebut sebagai salah satu sumber energi penting untuk memulai aktivitas harian. Setelah tubuh beristirahat semalaman, sarapan ini membantu mengisi kembali energi yang digunakan saat tidur. Namun, kenyataannya banyak orang yang melewatkan sarapan karena berbagai alasan nih. Ada yang terburu-buru nih, terus ada yang rasa belum lapar, bahkan ada yang lebih memilih untuk langsung menikmati kopi. Tapi buat sebagian orang, kopi di pagi hari memang terasa seperti tombol on gitu ya untuk memulai aktivitas. Aroma kopi, sensasi hangatnya, dan kandungan kafeinnya ini membuat tubuh terasa lebih segar dan juga fokus. Tapi tentu kebutuhan setiap orang nih berbeda ya teman Pro 2. Ada yang nyaman buat sarapan lengkap, ada yang cukup roti atau buah, ada yang baru makan menjelang siang gitu atau brunch gitu ya. Nah, apakah kebiasaan pagi kamu nih dipengaruhi kebutuhan tubuh atau sekedar kebiasaan yang sudah berlangsung lama nih teman Pro 2?

0: FM。
1: Air merupakan kebutuhan utama bagi tubuh manusia. Namun, seringkali kita lupa untuk memenuhi kebutuhan cairan setiap hari. Kurang minum air dapat menyebabkan tubuh mengalami dehidrasi. Gejalanya bisa berupa rasa lelah, pusing, sulit berkonsentrasi, dan tubuh terasa lemas. Selain itu, kekurangan cairan juga dapat mempengaruhi kerja organ tubuh, seperti ginjal dan sistem pencernaan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Air berperan penting dalam menjaga suhu tubuh, melancarkan peredaran darah, membantu proses metabolisme, serta membuang racun dari dalam tubuh. Karena itu, para ahli kesehatan menganjurkan untuk mengkonsumsi air putih sekitar 8 gelas setiap hari. Biasakan membawa botol minum sendiri dan minum secara teratur, bahkan sebelum merasa haus. Dengan memenuhi kebutuhan cairan tubuh, kita dapat menjaga kesehatan dan menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih optimal.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

Teman terbaik kamu, baru aja kamu dengerin lagu dari Dia dan Indah Kus dengan judul Malu-Malu ya teman Pro 2. Sekarang saatnya kita mendengarkan pendapat dari teman Pro 2 nih. Kalau boleh milih, A. sarapan berat dulu baru mulai aktivitas, atau B. kopi saja sudah cukup. Mungkin ada yang punya ritual unik nih, misalnya harus kopi hitam tanpa gula, atau harus nasi kuning, bubur, lontong, atau menu khas daerah masing-masing. Bahkan ada yang bilang juga, kalau belum kopi, jangan ajak ngobrol dulu. Ada yang ngerasa seperti itu juga gak teman Pro 2? Coba kirim cerita bagi kalian nih ya. Kebiasaan sarapan kalian tuh seperti apa sih? Apakah kebiasaan itu terbentuk sejak kecil karena tuntutan pekerjaan atau karena gaya hidup saat ini teman Pro 2? Rate tunggu pesan-pesan dari teman Pro 2 nih ya.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.

0: Pokoknya, aku harus cobain semua variannya. Lagian, kalau beli lewat platform ini, kita bisa dapat bonus kan? Buy one, get one.
1: Astaga, Lia. Apa gak kebanyakan tuh? Kamu tuh ya, kebiasaan. Pesannya banyak, tapi gak dihabisin. Ujung-ujungnya dibuang kan? Secukupnya aja. Yang penting bisa dihabisin.
0: Iya, kali ini dihabisin kok. Apalagi kalau makanannya enak, kayak yang lagi rame ini.
1: Tuh, bekal sarapan kamu aja gak dihabisin. Kamu itu cuma lapar mata, tahu gak sih? Kebiasaan kayak gini yang buat kita jadi generasi food waste. Bahaya tahu buat lingkungan.
2: Generasi food waste merupakan sebutan bagi kelompok orang yang terbiasa menyisakan makanan, mengambil lebih dari yang mampu dihabiskan, lalu membiarkannya berakhir di tempat sampah. Padahal, sisa makanan yang menumpuk akan menghasilkan gas metana, salah satu penyebab pemanasan global. Artinya, makanan yang kamu buang ikut mempercepat rusaknya bumi. Karena itu, menjadi generasi yang peduli berarti kamu mulai sadar bahwa makan bukan sekedar kenyang, tapi juga soal tanggung jawab. Ambil secukupnya, habiskan yang sudah diambil, dan simpan jika belum habis. Kita bisa berubah dari generasi food waste menjadi generasi emas yang cerdas dan peduli.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.